0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Yohan, pastinya di hiburan informasi tentang Green Radio. Nah ya, kalau tadi kita ngomongi yang Pali sudah tetap ke status siaga, kali ini Cik Yohan ada info tentang sebelum kita lanjut ke bahasan kita ke karhut lain. Kali ini Cik Yohan ada info tentang perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan pada Jumat 26 Juni 2026. Jadi, berdasarkan data dari BMKG Sumatera Selatan, pada pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan ini diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lubuk Linggau. Memasuki siang hari hingga sore hari, cuaca umumnya berawan, namun masyarakat di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas Utara, dan Oki diimbau mewaspadai potensi hujan ringan. Sementara itu, pada malam hari, cuaca kembali didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Oku, Muara Enim, Lahat, Prabu Muli, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, serta Musi Banyuasin. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan di hampir seluruh wilayah. Untuk suhu udara, wilayah dataran rendah seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan wilayah dataran tinggi seperti Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu berada pada kisaran 18 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. BMKG juga menyampaikan bahwa tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk hari ini. Meski demikian, dulure, kita tetap disarankan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan dan menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Setelah jeda berikut ini, kami akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik, inspiratif, dan aktual seputar Sumatera Selatan serta berbagai peristiwa lainnya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota.

Dodulor, mukasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Kali ini Cak Yon ada info lagi dulu ya, karena ini kita telah masuk musim kemarau ya. Kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu perlu terus tingkatkan. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Selatan, luas karhutla di Sumatera Selatan ini sepanjang Januari hingga Mei 2026 ini mencapai sekitar 305,4 hektar. Luas kebakaran tersebut tersebar di 12 kabupaten dan kota. Tiga wilayah dengan luasan karhutla tertinggi yakni Kabupaten Muara Enim sekitar 55,2 hektar, Ogan Komering Ulu seluas 54,5 hektar, serta Musi Rawas Utara mencapai 53,2 hektar. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan mineral, sedangkan kebakaran di lahan gambut hanya tercatat sekitar 1,1 hektar yang berada di Kabupaten Muara Enim. Meski angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun dengan kejadian karhutla yang besar seperti 2022 dan 2003, namun kalau dibanding ke periode yang sama tahun lalu, luas kebakaran tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menghadapi kondisi tersebut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, Manggala Agni, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan upaya pencegahan menjelang puncak musim kemarau. Dodolore, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, hindari membuka lahan dengan cara membakar dan segera lapor ke apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Setelah jeda berikut ini, Cak Yon bakal balik lagi dengan informasi lainnya seputar karhutla di Sumatera Selatan ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Dodo Lorca, masih bersama Cek Yohan di Perompa Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongi karhutlah ya, yang di Sumatera Selatan mencapai 305 hektar lebih ya. Kali ini Dodo Lorca, dari catatan pemantauan kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan, kita kembali diingat ke lagi nih bahwa ancaman karhutlah itu masih jadi perhatian serius di wilayah kita. Berdasarkan data Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan, sepanjang Januari hingga Mei ini tercatat 305,4 hektar lahan Sumatera Selatan yang terdampak kebakaran. Kondisi ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan wilayah Pecak Morenim, Oku, Musirawas, dan jadi daerah dengan luasan terdampak yang cukup signifikan ya. Tapi meski demikian, pemerintah bersama seluruh unsur terkait itu terus memperkuat langkah pencegahan, terutama menjelang puncak musim kemarau tahun ini. Nah, Dodore, upaya pencegahan itu juga terus digencarkan hingga ke tingkat masyarakat. Beralih dari data tersebut, langkah nyata yang terjengok di Kabupaten Banyuasin, Babin Kamtibmas Polsek Talang Kelapo Aibda Andriana Susanto itu turun langsung ke Kelurahan Sukajari Induk untuk melakukan sosialisasi maklumat Kapolda Sumatera Selatan terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan lagi agar tidak buka lahan dengan cara dibakar, serta diminta aktif melapor ke kalau nemu ke potensi titik api di lingkungan sekitar. Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Stop Karhutlah sebagai bentuk penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan kesadaran warga itu semakin meningkat sehingga upaya pencegahan karhutlah itu bisa berjalan lebih efektif dari tingkat desa hingga kabupaten. Nah, dulure, jaga lingkungan itu bukan cuma tugasnya petugas yang sudah digaji, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mulai dari masyarakat, lapisannya sampai ke gal-gal. Pokoknya nih, tanggung jawab bersama. Tak bisa nak nyala ke satu pihak ataupun nak menggantung ke sama satu pihak. Karena kan ya namanya juga manusia galau kita nih ya. Pasti ada hilapnya juga. Tetap bersama kami di Perompa Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yoan. Inilah info selengkapnya.

0: Kue bagai merupakan jajanan khas Maluku. Kue ini bertekstur renyah, gurih, berbentuk bulat dengan permukaan rata-rata dan berwarna krem. Kue bagia dibuat dari bahan utama sagu yang memberikan cita rasa gurih khas. Selain sagu, ditambah ke kayu manis serta berbagai jenis kacang-kacangan sebagai pelengkap. Salah satu varian yang populer ialah bagia kenari yang menggunakan kenari dari Pulau Makian, Maluku Utara. Kue bagia paling nikmat disantap bersama kopi atau teh panas. Kita beralih ke info selanjutnya, nasi jotos yang kini semakin populer di kalangan pecinta kuliner kaki lima. Dengan harga yang ramah di kantong, sajian ini jadi favorit masyarakat untuk sarapan atau makan malam cepat. Disebut jotos karena porsinya kecil namun cukup mengenyangkan bagi banyak orang. Biasanya nasi ini sajikan dengan lauk sederhana pecak tempe, tahu, telur, dan sambal khas yang pedas menggigit. Penjual nasi jotos banyak temui di pinggir jalan, terutama daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Meskipun sederhana, cita rasanya mampu membuat pelanggan kembali lagi. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi The Dollar untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Dulur, makasih masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita berada di Anjang sana. Jadi ya, buat dulur-dulur yang nak nelfon Cak Yohan yang berbagi cerita, berbagi informasi tentang karhutla atau cara penanganan karhutla atau pengalamannya pernah ngeraso ke di dekat rumahnya ada karhutla, boleh telepon ke Cak Yohan di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884 dulur ya. Nah, kalau belum ada yang nak nelpon Cak Yohan, Cak Yohan ada info ini dulur. Kali ini infonya tentang penanganan karhutla ya. Jadi dulur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih menjadi persoalan serius yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa ini disebabkan oleh faktor alam, namun banyak juga dalam banyak kasus ini justru dipicu oleh aktivitas manusia, pecah pembakaran lahan, kelalaian membuang puntung rokok, hingga kurangnya kesadaran saat beraktivitas di area rawan kebakaran. Dampaknya ini tidak main-main, karena karhutla ini bukan cuma merusak lingkungan dan menghilang ke habitat satwa, tapi juga menimbulkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat hingga berdampak pada perekonomian. Karena itu dulure, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama. Mulai dari hal sederhana, misalnya pecah, tidak bakar sampah di lahan terbuka, tidak ninggal ke api unggun tanpa pengawasan, hingga memastikan api itu benar-benar padam sebelum meninggal ke lokasi. Nah, selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak buang puntung rokok sembarangan, terutama di area hutan dan lahan kering saat musim kemarau. Langkah lain yang tak kalah penting ialah meningkat kewaspadaan melalui patroli, pengawasan titik rawan, serta edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan oleh petugas. Nah, bahkan deteksi dini dan sistem peringatan kebakaran juga menjadi kunci agar api itu bisa segera ditangani sebelum luas. Nah, dulur, jaga hutan dan lahan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama ya. Dengan kepedulian bersama, kita bisa cegah karhutla ini dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu ya. Kali ini Cak Iwan nak bagi informasi nih. Jadi ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, kecepatan dan ketepatan dalam penanganan menjadi kunci utama untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, langkah pertama yang paling penting ialah segera melapor ke titik api yang ditemukan. Masyarakat tuh bisa menghubungi ketua RT atau RW, perangkat desa, Babin Kamtibmas, Babinsa atau dinas pemadam kebakaran agar penanganan tuh bisa dilakukan secepat mungkin. Nah, kalau api masih dalam skala kecil, penanganan awal bisa dilakukan dengan cara sederhana, pecah memukul titik api menggunakan alat sadonyo atau yang dikenal dengan istilah gepyok, menyiram dengan air atau menutupnya dengan tanah basah agar api tidak mendapat ke oksigen. Tapi dulur, kalau kondisi memungkinkan, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan membuat sekat bakar. Caranya dengan membersihkan semak belukar atau menggali parit di sekitar area terbakar agar api tidak menjalar ke wilayah lain. Selain itu, keselamatan warga itu tetap jadi prioritas ya. Evakuasi perlu segera dilakukan terutama bagi anak-anak, lansia serta warga yang memiliki gangguan pernapasan agar terhindar dari paparan asap berbahaya. Dan yang tidak kalah penting, saat membantu proses pemadaman, gunakan perlengkapan sederhana, pecah masker, pakaian lengan panjang dan alas kaki tertutup untuk melindungi diri dari asap dan panas api. Nah dulur, penanganan karhutlah ini bukan cuma soal memadamkan api, tapi juga tentang kerjasama, kesiapsiagaan dan kepedulian bersama demi keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dulur masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kali ini Cik Yon ada info lagi ya dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kecepatan laporan itu jadi hal yang sangat penting ya, agar api itu tidak sempat meluas dan menimbul ke dampak yang lebih besar. Nah, kalau dulur ketemu titik api atau kejadian karhutla di sekitar, segera lapor ke melalui jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Laporan dapat disampaikan melalui call center kepolisian di nomor 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa. Selain itu, tersedia juga layanan darurat terpadu 112 yang dapat menghubung ke langsung ke berbagai instansi pecak kepolisian, pemadam kebakaran hingga ambulans. Tidak cuma itu dulur ya, masyarakat juga bisa menghubungi BPBD Provinsi Sumatera Selatan di nomor 0711-385108 atau melalui kanal media sosial resmi BPBD Sumsel untuk pelaporan dan informasi lebih lanjut. Sementara itu, untuk penanganan tingkat wilayah, laporan juga dapat diarah ke Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera atau Manggala Agni melalui mekanisme pelaporan resmi yang telah ditetapkan. Nah, dulur, segala layanan ini yang disiapkan ini agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melapor ke kejadian karhutla sehingga penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi jangan ragu untuk segera melapor kalau terjingok potensi kebakaran. Karena ingat, satu laporan cepat tuh bisa menyelamatkan banyak wilayah dari dampak karhutla yang lebih luas. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Abah, udah, Bah, go sayur, Bah, naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya gak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.
7: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Iwan. Inilah info selengkapnya.

0: Duduli ialah kue tradisional khas Gorontalo yang menjadi salah satu kuliner warisan yang patut dibanggakan. Kue ini dikenal dengan cita rasa manis, tekstur lembut dan aroma khas dari daun woka yang membungkusnya. Meski berbahan dasar sederhana seperti tepung ketan, kelapa parut dan gula merah, proses pembuatan duduli membutuhkan ketelatenan dan keahlian khusus. Daheran kalau kue ini kerap disajikan dalam acara adat sebagai simbol kehangatan dan kebersamaan. Nama duduli dewek berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti kecil dan bulat sesuai dengan bentuknya. Keunikan rasa dan nilai budayanya menjadi ke duduli layak dikenal ke lebih luas sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Kita beralih ke info selanjutnya, tili ayah yang merupakan kue tradisional khas Gorontalo dan menjadi salah satu warisan kuliner yang sudah ada sejak masa penjajahan. Kue ini biasanya disajikan dalam upacara adat atau ritual keagamaan tertentu, menambah nilai sakral dan budaya di balik rasanya. Terbuat dari bahan sederhana seperti gula merah, telur, dan santan, tili ayam memiliki cita rasa manis yang khas dan tekstur lembut. Proses pembuatannya cukup mudah, namun tetap menjaga rasa otentik yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan kue ini juga terletak pada penyajiannya yang kerap diberi potongan daun pandan sebagai penambah aroma. Sebagai bagian dari kreasi kuliner Gorontalo, tili ayam menjadi simbol eratnya hubungan antara adat, budaya, dan kuliner lokal. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi dulur ya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat, dan tentunya siap menjalani hari dengan lebih produktif ya. Senang sekali saya Yowan kembali menemani dulur dalam program obrolan komunitas yang merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas dan tokoh muda yang memberikan manfaat bagi masyarakat nih. Pagi ini kita bakal ngebahas tema yang ini relate nih, apalagi terutama untuk generasi muda ya, Gen Z gitu. Jadi tema kita hari ini adalah Gen Z dan tantangan produktivitas di tengah arus digitalisasi. Berkarya, berpengaruh, dan menginspirasi bersama Miss Hijab Influencer 2026. Nah, di era digital seperti sekarang tuh media sosial tuh telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Di satu sisi teknologi ini membuka banyak peluang untuk belajar, membangun karir hingga mengembangkan usaha. Namun di sisi lain, berbagai distraksi itu juga dapat membuat kita kehilangan fokus dan produktivitas. Nah, bagaimana caranya agar Gen Z ini mampu memanfaatkan teknologi secara bijak ya, dan tetap produktif bahkan menjadi pribadi yang mampu menginspirasi banyak orang. Sudah hadir bersama kita narasumber nih, ya, dari Miss Hijab Influencer 2026, Tasya Aulia Buana. Halo Tasya.
1: Halo Kak Yohan.
0: Iya, ini kali kedua kita ketemu ya Tasya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau kemarin rame-rame, kali ini Tasyanya sendirian. Eksklusif nih. Jadi kita ngobrolnya lebih fokus nih. Nah, mungkin kalau kemarin kan kenalan bertiga tuh kan ya. Mungkin hari ini kenalan dulu sendirian biar lebih akrab kali sama pendengar kita. Boleh dong kenalan dulu Tasya.
1: Oke Kak Yohan, baik. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tasya Aulia Buana. Saya Miss Hijab Influencer Sumatera Selatan 2026.
0: Iya. Jadi Tasya ini ya dulur ini menyandang gelar Miss Hijab Influencer Sumsel 2026, dan ini baru dinobatkan, mungkin sekarang udah masuk OTW 3 bulan ya.
1: Iya.
0: OTW 3 bulan. Nah, jadi kita bakal ngebahas tema sesuai gelar yang disandang dong.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong nih, intermezzo dikit kita ya sebelum kita masuk ke tema kita, menurut Tasya nih, gelar Miss Hijab Influencer ini apa sih? Apakah ini hanya tentang penampilan atau juga ini punya tanggung jawab sosial?
1: Baik Kak Yohan, gelar yang disandang itu bukan hanya tentang penampilan saja, tetapi bagaimana kita membawa gelar itu sebagaimana sebaiknya. Misalnya nih, Miss Hijab Influencer. Nah, dalam menyandang gelar ini, kita bisa mengimplementasikan bahwa bukan sekedar gelar atau nama saja, tetapi bisa mempengaruhi bagi anak muda, generasi yang ada, bisa memberikan contoh yang baik, memberikan dampak yang baik bagi mereka. Jadi bukan sekedar gelar saja.
0: Jadi ini nggak cuma sekedar gelar aja ya, tapi ini ya tanggung jawab moral ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nggak cuma yang gaya-gayaan punya selempang nih, aku Miss Hijab Influencer loh gitu.
1: Iya.
0: Tapi

0: ada juga, bisa untuk mempromosikan, terus juga membuat personal branding biar bagaimana kita bisa langsung mau atau langsung tertuju apa yang kita mau gitu dengan branding kita.
1: Jadi kalau sekarang ini karena Gen Z ini sekarang kayak ini memang masa keemasan Gen Z ya kalau tahun-tahun sekarang ini ya, karena Gen Z udah pada matang-matang juga, terus juga udah ada generasi seterusnya, dan di suara seperti ini yang krusial juga tantangannya makin berat.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kan itu seperti kata Tasha tadi, itu ada dua mata pisau, ada yang bisa nguntungin kita, ada juga yang bikin rugi nih. Gimana nih caranya Gen Z itu tetap produktif di tengah tantangan yang wah ini loh, kan ya zaman sekarang kan siapa sih yang nggak butuh validasi ya?
0: Betul.
1: Kita kan ya posting-posting untuk apa sih tujuannya kalau nggak butuh validasi? Ya minimal dari orang terdekat lah yang lihat mungkin status kita, postingan kita gitu. Itu gimana tuh kalau menurut Tasha?
0: Nah, kalau dihubungin lagi dengan branding tadi. Branding itu sebenarnya positif karena itu adalah citra diri. Nah, bukan hanya keberhasilan saja yang ditampilkan, tetapi proses dari diri kita bahwa mungkin pernah jatuh, gagal bangkit lagi. Nah, itu adalah untuk branding diri tadi. Itu pemanfaatan di sosial media, dan dengan branding tersebut memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan job ataupun apapun itu yang sesuai dengan branding kita sendiri.
1: Iya, jadi sekarang tuh media sosial nggak cuma jadi lahan aktualisasi diri, tapi juga bisa cari pekerjaan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini bisa jadi ya zaman sekarang konten kreator tuh udah nggak profesi yang tidak dipandang sebelah mata, karena emang bagi beberapa konten kreator tuh penghasil utama dan itu cukup menjanjikan.
0: Iya, betul
1: pastinya.
0: Sekali.
1: Jadi mungkin buat generasi muda yang lagi merintis nih brandingan dirinya, bisa lah diseriusin ya gitu. Tapi mungkin tips pertama yang paling penting agar Gen Z ini bisa tetap produktif, gimana tuh?
0: Untuk tetap produktif,
1: ya
0: balik lagi ke diri sendiri, yaitu niat.
1: Iya.
0: Iya. Kalau kita punya keinginan, tetapi kita tidak ada niat untuk mengejar itu, itu hanya sebuah angan-angan saja. Jadi balik lagi ke niat.
1: Jadi tips pertama itu yang paling penting itu niatnya dulu.
0: Iya,
1: ya Tasha,
0: betul.
1: Ya. Tapi kan kalau misalnya kita udah niat nih, niat udah besar nih, niat kita kayak aku harus produktif, aku harus buat konten, aku harus memanfaatkan media sosial ini nih. Tapi karena satu keadaan kita tuh kayak susah ngatur waktunya tuh.
0: Iya.
1: Itu menurut Tasha gimana tuh cara kita bisa apa ya kata orang tuh life balance gitu. Jadi konten iya, kalau misalnya ada kegiatan lain antara kuliah atau kerja juga tetap jalan, terus misalnya ada organisasi sama kegiatan keluarga juga masih tetap jalan. Itu gimana tuh?
0: Nah, betul sekali Kak Iwan.
1: Iya.
0: Nah, manajemen waktu itu sangatlah penting. Dan kita harus bisa mengatur jadwal kita, waktu kita. Dari saya sendiri itu biasanya membuat list atau to-do list untuk hari ini apa saja pekerjaannya, untuk hari besok apa saja. Jadi antara pekerjaan misalnya nih kuliah, terus juga di jam berikutnya ada kerjaan lagi, jadi bisa teratur dan kita tahu jadi di jam berapa kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi tidak ada halangan untuk kita bisa produktivitas di mana kita banyak pekerjaan atau kuliah, sekolah. Jadi kita bisa tetap untuk melanjutkan produktivitas yang kita mau gitu.
1: Jadi tipsnya adalah ngebuat daftar ya, list gitu. Apa aja sih yang mau dikerjain hari ini? Apa-apa aja tuh. Misalnya hari ini ada jadwal ini gitu ya. Tapi kan kadang kita tuh udah buat list nih Tasha.
0: Iya.
1: Ya namanya manusia lah ya, mager gitu kan. Tiba-tiba capek, males gitu. Itu apa sih kebiasaan sederhana apa yang sebaiknya dilakukan oleh Gen Z agar lebih disiplin dan konsisten gitu terhadap kegiatan kita tuh, gimana tuh caranya? Ada tips nggak dari Tasha nih?
0: Ya, capek tentu ada ya. Kalau kita kayak banyak tuh pekerjaan, namun di kedepan di hari berikutnya tetap ada kerjaan. Tapi kita

0: Yang pertama itu niat tadi kan, terus juga tanggung jawab. Kalau kita udah buat list, itu berarti kita tahu itu pekerjaan kita, dan tinggal bagaimana kita untuk mewujudkan tanggung jawab diri kita terhadap tanggung jawab yang kita bebankan tadi. Jadi kita harus aware dengan pekerjaan kita sendiri tadi. Untuk bagaimana tips, itu yang pertama tentunya ya, kita ketika ada waktu luang itu untuk memanfaatkan waktu istirahat. Tentunya ya, kita kalau banyak pekerjaan tentunya mungkin capek juga, tapi kita meluangkan waktu. Kalau misalnya waktu istirahat, jangan memanfaatkan waktu tersebut untuk main HP, untuk pekerjaan lain, karena kan kita kedepannya itu ada kerjaan lain juga. Jadi manfaatkanlah waktu tersebut.
1: Manfaatin waktu ya. Itu sebaiknya kita lakukan. Tapi nih, ini pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi aku. Kadang aku tuh kayak, oh masih ada jeda bentar. Tiba-tiba ke-distract tuh, main HP kayak kata Tasya tadi kan ya. Jadi karena keasikan main HP, jadi lupa waktu tuh. Jadi pekerjaan yang akan kita lakukan, yang udah kita list dari kemarin-kemarin tuh ketunda tuh. Itu gimana sih cara menghindari kebiasaan buruk seperti itu, menunda pekerjaan, itu gimana dong?
0: Iya, itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, Kak Yohan. Kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dan kita ketika ke-distract dengan suatu hal apapun, langsung fokus pada tujuan gitu. Kita harus fokus pada tujuan untuk bisa bertanggung jawab atas beban atau atas pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, untuk zaman sekarang mungkin anak Gen Z banyak main sosial media gitu, tapi kita juga harus ingat akan tanggung jawab yang kita punya.
1: Jadi kalau misalnya lagi terlena, terlena main HP, keasikan main HP, tapi kita sebenarnya ada kerjaan lain, ada yang harus dikerjakan, itu fokus. Fokus ke apa goals kita yang ingin kita tuju gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal goals nih, Tasya sendiri buat gak sih kayak misalnya target harian, target mingguan, atau target bulanan gitu?
0: Iya, tentunya buat. Saya menggunakan HP, tetapi di HP tersebut ada aplikasi to-do list. Dan dari sana ada harian, untuk kuliah gitu, ada semua list. Nah, ketika saya misalnya nih di jam 7 mandi, ketika saya sudah mandi, saya centang di aplikasi tersebut.
1: Oh, jadi Tasya secara pribadi juga konsisten gitu ya. Menerapkan apa yang Tasya barusan kasih tips itu ya.
0: Iya.
1: Jadi ada target hariannya, ada target mingguannya. Itu menurut Tasya sendiri, itu penting gak sih target gitu? Atau memang ada kan beberapa yang, ah udahlah, yang penting mah jalan aja lah, yang penting kerjaan walaupun ditunda-tunda, nanti yang penting ujungnya beres gitu.
0: Iya.
1: Itu gimana tuh kalau menurut Tasya?
0: Nah, sebagai orang yang mudah lupa, terus juga kadang yang kita bahas tadi ke-distract, saya tentunya merekomendasikan hal tersebut agar kita tahu akan jadwal kita untuk kedepannya. Dan dari jam berapa ke jam berapa itu kita ngapain. Terus juga kalau kita selesai sudah melakukan hal tersebut dan kita mencentangnya, karena sudah itu ada kebanggaan di diri kita sendiri karena sudah menyelesaikan tanggung jawab yang kita punya, Kak Yohan.
1: Woi, keren. Iya. Ini nih anak muda yang apa, aktif gitu kan ya. Keren nih. Ini bener, wajar kamu dapat gelar influencer. Bener-bener setuju nih. Apalagi aku donornya, aku lihat Tasya ini di aktivitas sehari-hari di media sosial. Wih, aktif banget coy. Gila. Ada aja kerjaannya. Sibuk banget kayaknya. Tapi aku seneng nih, anak muda yang kayak gini, yang aktif banget gitu. Mereka mengaktualisasikan dirinya, mereka mengeksplor kegiatan-kegiatan baru gitu kan ya. Dan seperti kata Tasya tadi, Tasya kan juga banyak kegiatan. Ya udah pakai aplikasi nih, terbantu dengan aplikasi yang bisa tools digital gitu, yang bisa ningkatin produktivitas nih. Tapi ngomong-ngomong nih ya, selain pakai to-do list tadi, Tasya pakai aplikasi aja apa aja sih yang bisa bantu ningkatin produktivitas Tasya sehari-harinya?
0: Oke. Saya sendiri membuat jurnal ketika saya hari, misalnya hari ini saya dari pagi sampai ke malam itu ngapain saja, dan itu saya lakukan ketika mau tidur. Mm-hmm. Jadi ada hal positifnya. Untuk hal positif, okay. Untuk menambah mungkin kebanggaan dari kita sendiri. Uh-huh. Dan untuk negatifnya itu saya lingkarin tuh. Okay, hari ini melakukan hal yang memalukan misalnya. Oh. Saya lingkarin. Okay, jadi ini memalukan dan harus dirubah. Dan itu membuat saya sendiri ada goals untuk merubah hal itu.
1: Oh. Iya. Jadi selain buat daftar, mm-mm, Tasha juga sehariannya tuh ngevaluasi, iya, apa yang udah dikerjain ya.
0: Iya, betul.
1: Wow, keren. Ini tertata ya hidupnya. Bener-bener tertata. Jadi emang apapun yang bisa dimaksimalkan itu dimaksimalkan ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak cuma yang oh udah lewat ya udah gitu, mm-hmm, tapi emang dievaluasi lagi, oh mungkin aku hari ini ada salah ini.
0: Yeah.
1: Jadi untuk kedepannya aku bakal improve, aku akan perbaiki,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul Kak Iwan.
1: Keren. Anak-anak kayak gini nih yang kita butuh nih. Iya, punya teman kayak gini enak. Soalnya ngapa? Kalau misalnya ada tugas, diingetin, udah belum kamu gitu. Yeah. Reminder ya. Jadi kan lumayan. Jadi kan kita juga ikut kepacu nih ya. Mm. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, untuk reminder gini. Tapi kita kan mungkin ada sih beberapa yang kita kayak sering lihat orang di media sosial tuh, mm-hmm, kita kok pencapaian orang bagus ya, yeah, gitu kan, agak-agak insecure ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bener. Tapi gimana sih biar kita tetap fokus pada perkembangan diri sendiri biar enggak insecure lihat perkembangan orang lain, Tasha?
0: Iya. Sebenarnya yang kata Kak Iwan tadi ya, kalau sosial media itu banyak pencapaian orang lain. Mm-mm. Dan hal tersebut tentunya kita ada rasa ya dia udah kayak gini dan aku tetap kayak gini aja,
1: kita
0: gitu.
1: Kita stuck ya ngerasanya, iya, kayak aku ngapain sih hidup?
0: Nah, pasti kalian sering merasa hal kayak gitu. Jadi jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Namun kita bisa melihat dari contoh tersebut, dari postingan pencapaian mereka, itu cara kita membangkitkan, oh dia bisa begini. Jadi kita sama-sama manusia dan tentunya aku juga bisa kayak dia. Jadikan itu sebagai motivasi untuk kalian melangkah. Jadi bukan untuk membandingkan diri habis itu, aduh dia kayak gini dan aku tetap kayak gini aja.
1: Okay. Jadi jangan ngebandingin diri, mm-hmm, tapi kalau misalnya ada yang bagus, betul, bisa dicontoh, ya kita, mm-hmm, contoh ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan ini kan masih berhubungan sama personal branding nih. Mm-hmm. Takutnya kita kalau nyontoh dia tuh Tasha, kita, yeah, bilang, "Oh, ikut-ikutan kamu." Mm-hmm. Kita mah hidup zaman sekarang susah ya. Yeah. Agak susah gitu ya.
0: Okay.
1: Ngikutin orang yang positif dibilang nyontek, mm-hmm, gitu. Tapi kalau misalnya enggak ikut arus juga kita tertinggal, yeah, gitu. Itu gimana tuh? Tasha punya tips and trick enggak tuh?
0: Iya. Yeah. Sebenarnya saya juga terinspirasi dari anak muda yang hebat yang ada di Instagram. Mm-hmm. Namun kita bukan mencontoh plek ketiplek sama dia, mm-hmm, tapi kita mencontoh, oh dia misalnya kegiatannya ini dan aku juga kepengen kayak gini. Kita kejar tuh biar bisa kayak dia. Mm-hmm. Nah, dan hal tersebut sudah terjadi. Kita bisa nih membuat postingan seperti beliau. Nah, itu bukan, menurut saya itu bukan mencontoh hal yang buruk sih, mm-hmm, tidak apa-apa ya, mm-hmm. Nah, yang terpenting kita terinspirasi dengan mereka-mereka, mm-hmm, dan kita menjadikan hal tersebut sebagai hal positif,
1: mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada yang bagus itu, mm-hmm, dicontoh yang bagus-bagusnya aja. Nah, tapi kan kita juga perlu menambahkan personal, mm-hmm, branding kali, yeah, mungkin ya Tasha ya. Jadi kayak ini beda nih, mm-hmm, mungkin sama tapi beda gitu,
0: yeah,
1: ya. Jadi kita harus ngebangun personal branding sendiri di, yeah, media sosial.
0: Betul.
1: Itu Tasha sendiri personal brandingnya apa tuh kalau di media sosial? Apakah sebagai mahasiswa aktif ini, aktif, yeah, itu gitu? Kan biasanya ada tuh kayak gitu. Mm-hmm.
0: Saya sendiri sebagai di Instagram tentunya, uh-huh, saya membuat personal branding tentang content creator, uh-huh, terus juga MC, uh-huh, dan muse juga.
1: Oh,
0: iya.
1: Jadi selain jadi MC, selain, mm-hmm, content creator juga jadi muse ya.
0: Iya.
1: Kalau buat dulu yang belum tahu muse itu apa? Muse itu jadi model makeup gitu.
0: Iya,
1: nah, model muse, makeup, model pakaian ya.
0: Iya, betul.
1: Yang biasanya di jasanya dipakai sama makeup artis, mm, gitu.
0: Iya, betul Kak Ion.
1: Tapi kita tahan dulu nih Tasya ngobrol-ngobrolnya ya. Abis ini kita lanjut lagi, kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Laporan keempat Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur masih bersama Yon di obrolan komunitas bersama Tasya Aulia Buana nih, Miss Hijab Influencer Sumsel 2026, dan tema kita hari ini Gen Z dan tantangan produktivitas di tengah arus digitalisasi. Jadi berkarya, berpengaruh dan menginspirasi bersama Miss Hijab Influencer 2026. Nih, siaran kita ini juga bisa disaksikan ditonton langsung live-nya di YouTube kita ya, di @pro4 Palembang. Jadi buat dulu tadi yang sempet ketinggalan bisa ditonton ulang ke sana ya. Nah, kali ini kita terakhir ngomong tadi personal branding
2: personal
1: nih ya.
2: Personal branding.
1: Iya. Jadi kali ini kita masuk lagi nih ke obrolan kita. Kalau tadi terakhir ngomongnya personal branding, mungkin ini gimana sih sebagai influencer nih ya, mungkin Tasya ngejaga nih keseimbangan antara kehidupan pribadi sama aktivitas di dunia digital. Karena kan kadang kita tuh terlalu terbawa peran nih sebagai content creator. Jadi apa-apa semuanya dibagiin ke media sosial, ke medsos, oversharing ya jatuhnya. Itu gimana tuh caranya biar balance hidup nih?
2: Iya, antara kehidupan asli dengan kehidupan di sosial media tentunya ya. Nah, ngejaga keseimbangan antara kedua itu tentunya kita perlu konsisten. Dan di dalam sosial media itu tidak, bukan semuanya yang di sharing, tetapi yang menurut kita itu layak untuk dikonsumsi semua orang. Jadi tidak semua hal kita masukkan, tetapi kita harus memilih apa yang bisa kita upload gitu.
1: Gitu ya. Jadi kalau mau ngupload sesuatu itu harus dipilih-pilih dulu ya. Jangan semuanya masuk, kehidupan pribadi campur, gosip-gosipan kita juga campur, dimasukin, jangan ya. Jadi difilter dari diri sendiri dulu. Tapi kalau Tasya sendiri nih, biasanya yang sering Tasya masukin ke media sosial Tasya apa aja sih?
2: Gitu. Kegiatan sehari-hari, misalnya lagi berkuliah, terus juga ketika kita habis kegiatan apa yang kita ikuti, dan hal tersebut tentunya kita bisa menggunakan itu menjadi personal branding kita.
1: Itu ya. Kalau misalnya kayak misalnya Tasya ada job nih MC, itu Tasya masukin nggak?
2: Betul, aku masukin, dan itu membuat orang tahu bahwasannya dia ini sering mengikuti hal tersebut, dan itu bisa menguntungkan kita juga karena dengan hal tersebut orang bisa tahu bahwa kita ini sering nge-MC misalnya. Jadi bisa mereka kita dapat job dari mereka gitu.
1: Ya, siapa tahu kan ada yang lihat postingan kita di media sosial, terus tiba-tiba karena dia lihat kita aktif nih ditawarin gitu ya. Lumayan kan.
2: Betul.
1: Secara tidak langsung tadi personal branding.
2: Iya, secara, betul.
1: Walaupun cuma posting sederhana gitu kan. Cuma kita nganggap oh ini kegiatan biasa aja sih bagi aku gitu kan ya.
2: Betul.
1: Jadi gitu caranya ngejaga keseimbangan antara kehidupan nyata itu, kehidupan pribadi dan aktivitas di dunia digital. Tapi Tasya, kan kadang Tasya juga content creator saat ini kan ya.
2: Iya.
1: Gimana sih cara Tasya tuh ngasilin karya atau konten yang bermanfaat sekaligus tetap otentik gitu, asli, ini Tasya loh gitu, ini konten Tasya gitu.
2: Iya, tentunya kita ngerancang dulu ya dari video tersebut gimana biar mereka tuh kenal diri kita, terus juga aktivitas yang kita buat di dalam video tersebut, dan kita bisa menggunakan hook atau awalan yang bisa menarik orang lain itu untuk melihat video tersebut. Di zaman sekarang ini tentunya kita dengan video-video tersebut kalau tidak menarik kan langsung di skip.
1: Betul.
2: Nah, kita perlu hook yang bagus biar bisa penonton tersebut menarik nih, menarik perhatian penonton untuk menonton video kita.
1: Gitu. Iya. Ya, kalau untuk saat ini konten-konten Tasya itu apa aja sih yang Tasya buat? Apakah cuma Get Ready With Me gitu, daily life, daily vlog gitu, atau ada konten lain gitu?
2: Iya, ada konten lain. Dan sekarang alhamdulillah banyak, lumayan banyak brand yang ngechat secara pribadi untuk menawarkan kerjasama gitu. Iya, wow. Collab.
1: Collab ya.
2: Iya.
1: Apa jadi? Produk-produk apa nih? Apakah makanan kah? Skincare kah? Atau kosmetik gitu?
2: Iya, kosmetik, terus juga perumahan.
1: Waduh, dapat.
2: Iya.
1: Wah, endos perumahan, coy. Terus apa lagi?
2: Terus juga kayak kita treatment.
1: Oh.
2: Iya.
1: Oh, jadi kayak misalnya ada apa ya, salon gitu, terus ada klinik gitu juga.
2: Iya,
1: ya?
2: Klinik.
1: Wih, banyak ya ternyata ya. Tuh, dulur, teman. dengar. Jadi karena dari apa? Dari ngonten.
2: Mm-mm.
1: Jadi kita tuh membuka banyak kesempatan-kesempatan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Jadi enggak cuma ya kita cuma mungkin beberapa orang memang kurang nyaman ya ngonten, tapi beberapa orang juga nyaman gitu.
2: Mm-mm.
1: Karena menurut mereka nih, oh ini aktualisasi diriku,
2: yeah,
1: gitu. Jadi gitu. Jadi Tasya sekarang juga masih ngonten, terus juga kerja sama collab sama brand-brand, yeah, gitu ya. Terakhir yang collab sama Tasya apa tuh? Brand apa?
2: Yang terakhir.
1: Terakhir kali nih.
2: Iya, itu kosmetik dari Pixie.
1: Oh, oh.
2: Iya, itu yang terakhir. Sebelumnya itu ada 3 perumahan.
1: Wah.
2: Iya.
1: 3 perumahannya?
2: Iya, langsung 3 itu.
1: Langsung 3 tuh dapat job 3.
2: Iya, wih, dalam 1 hari itu Kak
1: Iwan. Capek, konten. Ngeditnya gimana tuh?
2: Tapi dari pihak perumahannya,
1: uh-huh,
2: dikasih 1 minggu itu.
1: Oh.
2: Jadi 2 hari 1 video jadinya.
1: Oh, jadi dalam sehari waktu itu Tasya sempat 3 kali visit, mm-hmm, terus dikasih waktu seminggu buat,
2: iya, betul,
1: buat ngonten ya, buat ngedit ya.
2: Iya, betul.
1: Kirain langsung kayak, oh ya, harus aja capek ngedit. Ngedit video ada template aja capek, apalagi kalau ngedit lang apa?
2: Iya, ngedit yang, sendiri
1: yang,
2: ini.
1: Ngedit sendiri yang masih polosan raw gitu,
2: iya,
1: kan. Iya, gitu. Jadi gitu loh teman-temannya. Jadi Tasya keren banget nih, anak muda yang keren banget nih. Jadi dia produktif banget sesuai ya sama gelarnya influencer. Tapi Tasya sendiri secara pribadi itu punya komunitas nggak? Ikut komunitas apa gitu?
2: Iya, tentunya ada.
1: Ha-ha.
2: Yaitu komunitas buku-buku Linda.
1: Oh, jadi selain, aku kira Tasya bakal ikut komunitas yang apa? Kayak konten kreator gitu loh. Ada kan misalnya kayak mereka, yeah, ada komunitas sendiri ya. Ternyata ikutnya komunitas buku.
2: Mm-mm.
1: Kenapa tuh pilih ikut komunitas buku? Padahal kan Tasya bisa gabung ke komunitas yang bikin konten gitu. Jadi kan, yeah, lebih banyak ide gitu.
2: Saya sendiri tentunya sangat menyukai dunia literasi.
1: Mm-mm.
2: Dan awal ceritanya itu di awal perkuliahan saya sempat ngerasa kehilangan diri sendiri.
1: Wah.
2: Ya, gimana? Kayak dari saya kan bukan orang Palembang asli ya,
1: uh-huh,
2: yaitu Kota Lahat.
1: Uh-huh.
2: Nah, yang dimana untuk tahu kehidupan di Palembang atau gimana gitu cukup belum menemukan.
1: Uh-huh.
2: Jadi sempat ngerasa, aduh, di Palembang ini kayaknya orang-orang pada hebat gitu.
1: Uh-huh.
2: Dan kayak ketinggalan, ngerasa ketinggalan.
1: Hmm.
2: Namun hal tersebut tidak menjadikan saya untuk down gitu.
1: Uh-huh.
2: Saya melihat buku-buku Linda itu masuknya 2024.
1: 2024 ya. Berarti 2 tahun lalu ya?
2: Iya, awal saya kuliah.
1: Awal,
2: iya,
1: kuliah.
2: Semester 1.
1: Semester 1
2: ya.
1: Gabung ke komunitas, mm-hmm, buku-buku Linda itu.
2: Iya.
1: Oh, terus dari sana baru tuh Tasya dapat teman, dapat, iya, kenalan.
2: Iya, bukan hanya teman dan kenalan, tetapi membentuk saya sendiri,
1: oh,
2: itu lebih berkembang gitu,
1: oh,
2: keberanian, terus juga bisa dapat relasi. Mm. Tidak hanya dari buku-buku Linda tersebut kan bisa mereka banyak apa ya, banyak misalnya satu hari ini kita ada kesana gitu,
1: mm-mm,
2: ya dari sana banyak menemukan hal baru, pengalaman baru.
1: Oh, jadi itu yang awalnya ngebuka kesempatan Tasya, mm-mm, buat dapet pengalaman-pengalaman baru itu ya,
2: iya,
1: dari gabung komunitas dulu,
2: iya,
1: awalnya. Jadi nih, berarti penting dong bagi kita buat gabung ke suatu komunitas apapun itu ya, yang,
2: iya,
1: penting positif komunitasnya.
2: Mm-hmm, betul.
1: Jadi selain dapat teman dan relasi, mm-hmm, juga dapat pengalaman yang bisa ngebuka kesempatan-kesempatan lainnya.
2: Iya, gitu, betul sekali kayaknya.
1: Tapi aku agak kepo dikit nih, boleh kan ya?
2: Iya, betul.
1: Kenapa Tasya ikut Miss Hijab kemarin?
2: Iya. Tentunya saya mengikuti Miss Hijab itu dari buku-buku Linda awalnya. Terus juga ada ini kegiatan. Kemarin saya lupa ya kegiatannya, namun berlokasi di RRI ini.
1: Nah. Oh jadi Tasya kemarin perwakilan dari buku Linda.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, untuk menghadiri
1: kalau nggak salah sih Kita Indonesia kalau
2: iya betul
1: itu yang pertama ya.
2: Nah iya betul
1: dari
2: sekali
1: situ tuh dari situ terus
2: nah Miss Hijab ini kebetulan on duty di sana dan saya tertarik itu yang berseragam pink dari pigeon mana ya itu dari sana. Oh Miss Hijab saya kepoin tuh. Nah saya memang tertarik dengan kayak ke muslimahan Miss gitu, iya, apalagi mengenai tentang hijab atau kemusliman gitu. Iya, nah dari sana saya pelajari untuk bagaimana saya bisa mengikuti pigeon tersebut, mempersiapkan diri.
1: Jadi gara-gara ngelihat ada temen Miss Hijab yang sebelumnya di acara RRI terus, Tasya tertarik ya. Ini pigeon pertama Tasya atau udah pernah sebelumnya?
2: Ini pigeon keempat saya.
1: Keempat ya? Sebelumnya tuh di sekolah kah atau di
2: bukan, mana? Yang pertama itu Duta Literasi. Itu nasional. Nah yang kedua itu Duta Digital Literasi. Yang ketiga itu Duta Pelajar Remaja Duta Pelajar Remaja Sumatera Selatan. Dan ini yang keempat yaitu Miss Hijab. Dan banyak beberapa yang saya mungkin kurang beruntung tidak lolos gitu untuk mengikuti pigeon dari sebelum-sebelumnya.
1: Oh, jadi dari yang pernah Tasya ikutin ya, duanya tuh literasi loh.
2: Iya.
1: Duanya literasi loh, digital loh gitu. Kayak ini ya kalau menang kalah yang penting tuh mau dulu aja ya.
2: Iya.
1: Ikut aja dulu ya.
2: Banyak gagalnya saya mengikuti.
1: Banyak gagal enggak apa-apa.
2: Iya.
1: Tapi yang penting pengalamannya.
2: Betul.
1: Dari pengalaman-pengalaman itu kan terbuka tuh kesempatan-kesempatan betul lainnya.
2: Iya.
1: Tasya juga belajar kan pastinya. Wih keren nih. Jadi aku intermezzo dikit ya dia. Jadi ikut komunitas, terus ikut pageant yang Duta Literasi, Duta Digital Literasi ya, terus Duta
2: Pelajar Remaja.
1: Wow, itu tiga dari empat pageant yang Tasya ikutin itu berhubungan dengan pelajar, literasi sama digital.
2: Iya.
1: Yang mana itu memang ya meski harus digiatin dong kegiatannya gitu ya. Keren. Itu intermezzo aja sih kita. Iya. Aku juga agak kepo soalnya tadi. Nah, Tasya sendiri kan selain ikut komunitas, terus juga konten kreator, terus juga sekarang news kan, itu pastinya Tasya sangat menggunakan media sosial kan sebagai portofolionya. Nah,
2: betul.
1: Di media sosial Tasya sendiri ada nggak atau pernah nggak ada yang komentar negatif atau hate comments gitu?
2: Tentunya tidak bisa kita pungkiri ya, Kak Yohan ya, bahwasanya kalau kita memposting hal apapun kita perlu siap akan kritik yang ada di postingan kita. Dan bagaimana cara mengatasinya, kita harus tahu mana kritik yang membangun, mana kritik yang menjatuhkan. Dan untuk kritik yang membangun, itu kita bisa tuh nge-revisi atau membuat suatu kritikan tersebut menjadi bagaimana kita membentuk hal yang baik ke depannya. Dan untuk kritik yang menjatuh, itu kita yang pertama tahu itu kritik menjatuh dan kita tidak down akan hal tersebut. Dan tentunya kita meluangkan waktu untuk menerima kritikan tersebut dan dengan hal sana tidak membuat kita untuk tidak memposting lagi hal-hal yang kita ingin posting ke depannya gitu.
1: Jadi kalau misalnya ada yang kritik membangun mungkin itu jadi bahan evaluasi kita untuk ke depannya ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya hate comment-nya tuh benar-benar yang kayak tidak masuk akal. Tiba-tiba benci aja nih orang kenapa ya? Selesai apa gitu.
2: Julid
1: ya Anda. Yeah. Itu ya udahlah ya. Nama juga hidup gitu kan.
2: Yeah.
1: Tapi nih aku pengen tahu gimana sih cara Tasya ngejadiin komenan atau komentar-komentar tuh jadi evaluasi buat diri Tasya itu gimana? Karena kan emang kadang kayak kata netizen, ya apa sih pedulinya gitu. dan juga ada orang-orang bilang netizen mah nggak usah diikutin,
2: yeah.
1: Isinya mah nggak penting, netizen mah cuma pengen cari salah-salah aja gitu, mm-hmm. Itu gimana tuh?
2: Ya, yeah. Kalau kita ingin membangun personal branding itu kita perlu siapkan mental ya tentunya. Mm-hmm. Nah, untuk hal komen yang negatif itu kita harus aware dan siapkan diri gitu agar komen yang menjatuhkan tersebut tidak membuat kita patah untuk kedepannya. Dan menjadikan hal tersebut ya udah gitu, karena itu hal yang tidak menguntungkan bagi kita, dan itu mungkin membuat yang komen tersebut yang menjadi kebiasaannya gitu. Kita tidak perlu untuk mengambil gitu dari hal komen tersebut. Kita tetap fokus pada tujuan kita. Kita fokus pada tujuan kita bahwa kita ingin membentuk persona branding kita. Okay. Dan komen tersebut ya udah biarin gitu. Kita bodo amat dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita, yang membuat kita down ke depannya, itu kita tinggalkan.
1: Jadi enggak usah ditanggepin ya.
2: Iya, betul.
1: Ya sudah, biarkanlah itu. Tapi kalau yang kritiknya bagus itu oke lah kita ambil tuh ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi Tasya kan juga pasti pernah capek nih ya, atau hilang semangat gitu, mm-hmm. buat berkarya gitu. Mungkin apa sih yang bikin Tasya termotivasi biar selalu semangat gitu?
2: Ya Kak Yon, pernah mengalami dari hal tersebut.
1: Iya.
2: Yang membuat saya termotivasi karena saya punya tujuan, mm-hmm. yaitu saya ingin menjadi konten kreator yang bisa menginspirasi bagi orang lain. Dan ketika saya capek atau menyerah, ada satu kalimat dari pembina atau guru SMP saya, dia bilang kalau kalian kalau mau itu satu, kalau tidak mau itu 1000 alasan, kalau mau 1000 cara.
1: Oh, yeah. Jadi kalau kita mau 1000 cara akan kita tempuh,
2: iya,
1: tapi kalau kita nggak mau, mas 1000 alasan keluar semua.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi itu yang jadi motivasi Tasya ya. Okay deh. Tapi kita karena ini udah di ujung acara nih, mungkin Tasya bisa nih kasih pesan penting kepada Gen Z nih yang dengar kita mungkin biar sukses di era globalisasi dan tetap produktif. Apa aja nih pesan-pesannya?
2: Iya. Yeah. Pesan dari saya bahwa kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, kita harus semangat untuk membuat diri kita sendiri dan orang lain akan bagaimana pentingnya digital, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, dan kita tetap bisa memilih konten yang bagus atau tidaknya terhadap diri kita. Dan jadikan sosial media sebagai personal branding kita dan bisa membentuk kita untuk bisa mendapatkan harapan atau tujuan yang kita mau.
1: Gitu ya, jadi apapun itu yang penting tujuan kita itu yang positif ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi dulurnya ini gak terasa nih udah di penghujung acara obrolan komunitas hari ini ya. Terima kasih nih buat Tasya Aulia Buana, Miss Hijab Influencer Sumsel 2026 yang telah berbagi pengalamannya nih, sama tips-tipsnya dong pastinya. Yeah. Jadi yang udah bisa jadi inspirasi gitu kan buat Gen Z yang lagi denger ini, biar bisa jadi pribadi yang produktif, kreatif, dan bijak memanfaatkan teknologi di era digital. Semoga perbincangan kita pagi ini tuh ngasih semangat baru bagi dulur teman-teman untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan media sosial secara positif, serta berani berkarya dan menginspirasi lingkungan sekitar. Karena jadi produktif bukan cuma harus selalu sibuk gitu, tapi juga mampu mengelola waktu, mengembangkan kemampuan dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya Yohan selaku host ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dulur pada pagi hari ini. Tetap ikuti program-program menarik lainnya di Prompat RRI Palembang. Saya pamit untuk diri sekaligus dari rangkaian Sriwijaya pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Prompat RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo cedola pacar bersua kembali di kesempatan siang hari ini dalam rangkaian acara Sriwijaya Siang. Dan tadi bersama rekan Yohan ya, yang mandu Sriwijaya Pagi. Kali ini kita isi dengan rangkaian program acara, di antaranya Kage Adong Rompo kita yang bakal kita ulik mengenai rubriknya seni. Ada juga teras UMKM ya, dalam obrolan bersama UMKM sampai dengan pukul 12 ya, pukul 11 hingga pukul 12 ya. Pukul 12 hingga pukul 13 kita isi dengan rangkaian hiburan informasi dan lagu-lagu bernuansa religi. Dan pukul 13 hingga pukul 14 nanti kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Nusantara, suara budaya Nusantara. Dan yang pastinya pukul 14 hingga pukul 15 kita isi dengan Besanjo. Nah, itulah dulu rangkaian program acara di siang hari ini. Dan kita masih yang pertama, nantinya ada informasi seputar seni dan budaya. Dan kita dendangkan beberapa lagu yang berikut ini.

Ya, Lur, kita lanjut kembali ya. Dan Lur, informasi yang kami kutip dari ragam laman internet dan diantaranya dari eri.co.id seputar seni dan budaya. Karena rubrik kita kali ini adalah seni. Dan Lur, kalau kali ini

mengenal batik Les Plang ya. Ini motif khas Bengkulu ya. Jadi batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam corak dan filosofi di setiap daerah. Di Bengkulu, salah satu motif yang dikenal masyarakat adalah batik Les Plang. Ini sebuah motif yang mencerminkan identitas budaya lokal serta kreativitas para pengrajin dalam mengembangkan kekayaan seni daerah. Batik Les Plang merupakan karya asli Bengkulu yang mengangkat ornamen Les Plang, rumah adat Bengkulu, sebagai motif utamanya. Coraknya dipilih karena memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi bagian dari identitas daerah. Dan pemilik dari batik Les Plang, ya, Fenty Pustasari, mengatakan proses pengembangan motif digawekan dengan mengadaptasi unsur budaya lokal ke dalam desain batik. Dan langkah tersebut menjadi upaya untuk memperkenalkan warisan budaya Bengkulu melalui karya wastra. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Kita diingat oleh Andi Liso, Andian ya. Nah, sekarang namanya Andian ya, di nama seninya. Untuk namanya jangan lupa untuk beribadah ketika permasalahan ada, ketika semangat atau kehidupan kita di hari-hari biasa, atau ketika kita mendapatkan rezeki ya, tetap melaksanakan ibadah ya. Karena itu penting kedekatan kita dengan Sang Pencipta, kedekatan kita dengan dunia dan akhirat yang pastinya. Yang pastinya ada penyeimbang dalam kehidupan ini. Agar kita pacak lebih bagus lagi dalam berpikir, ya, berbuat dan juga melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kita siapkan di kesempatan siang hari ini.

Yaudah, kita lanjut kembali ya, dan kita lanjut dengan lagu-lagu nanti ya di program rombong kita, di rubriknya seni. Dan lagunya yang kami putarkan lagu dari Sumatera bagian selatan ya, ada Palembang atau Sumsel ya, ada Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan juga Bengkulu. Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali informasinya ya, tentang rubrik seni kali ini mengenai teknik vokal ya, dalam teater musikal ya. Pertunjukan teater musikal menuntut seorang penampil untuk memiliki kemampuan ganda yang luar biasa di pucuk panggung sandiwara. Mereka bukan cuma dituntut pandai berakting, melainkan juga harus mampu menyanyikan lagu dengan ekspresi emosi yang stabil sembari menari. Berdasarkan studi dari Kusuma 2021 dalam jurnal seni vokal dan pertunjukan berjudul Proyeksi Suara dan Artikulasi dalam Seni Teater Musikal, teknik dasar sangat menentukan. Riset menemukan bahwa penguasaan teknik belting yang aman terbukti efektif menghasilkan volume suara yang megah tanpa risiko mencederai pita suara penyanyi. Seorang penyanyi amatir melalui proses latihan ya harus melatih kekuatan otot diafragma secara intensif agar aliran udara saat bernyanyi tetap terjaga konstan. Proses latihan ini membutuhkan waktu dan kesabaran harian agar karakter vokal yang keluar terdengar bulat serta mampu menyampaikan pesan cerita dengan jernih. Dan selain masalah power, kekuatan, kejelasan artikulasi, pengucapan lirik lagu juga menjadi kunci utama yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Dan penonton di dalam gedung pertunjukan harus bisa menangkap setiap kata yang diucapkan aktor meskipun lagu dibawakan dalam tempo yang cepat. Latihan fisik seperti berlari kecil sembari menyanyikan tangga nada yang seringkali menjadi menu wajib dalam kelas pelatihan teater musikal. Metode ini unik yang sangat ampuh untuk melatih kapasitas paru-paru serta menjaga stabilitas kontrol napas saat melakukan koreografi yang lincah. Dan itu tadi teknik yang dipakai dalam konsep menggunakan teknik vokal teater musikal bagi penyanyi yang baru coba ya, atau bagi pemain teater baru coba untuk memainkan teater musikal. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Iya, Dur, nanti kita akan ikuti teras UMKM lokal kita bersama Septian ya. Beliau nama lengkapnya Septian, pemilik dari kedai bakmi ayam panggang ya. Dan ini spesialisnya dari menunya Peking Duck atau bebek Peking ya. Yang pastinya dengan temanya pionir kedai bakmi ayam panggang dan Peking Duck di Palembang. Dan Dur, kalau kita lanjut kembali lagu yang berikut ini. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi serangkat dari perempat. Kali ini kita ke Bintuhan dengan informasi mengenai Wastra Nusantara. Nah, kekayaan Wastra Nusantara seperti kain tenun ikat tradisional merupakan siko aset budaya luhur yang memiliki nilai filosofis yang sangat dalam. Namun keindahan motif lawas ini seringkali terancam punah karena minimnya proses dokumentasi tertulis dari para pengrajin tua. Dari penelitian dari Handayani 2022 dalam jurnal seni rupa dan desain berjudul Digitalisasi Seni Tekstil Tradisional sebagai Upaya Konservasi. Langkah modern diperlukan, riset tersebut menjelaskan bahwa peralihan pola simpan dari ingatan pengrajin menuju ke sistem pameran digital inilah sangat krusial dan demi menyelamatkan identitas budaya. Para peneliti muda Mandiari mulai aktif mengunjungi desa-desa, khususnya desa-desa adat, untuk memotret dan memetakan setiap detail guratan benang tenun secara presisi. Data visual tersebut kemudian dikonversikan menjadi pola grafik komputer agar bisa dipelajari oleh generasi muda di seluruh dunia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Satu dulu peringatan, kita lanjut kembali rangkaian program acara kali ini bersama info seputar UMKM ya, teras UMKM atau obrolan UMKM. Dan dengan tema kita di pagi hari ini, pioner kedai bakmi ayam panggang di Kota Palembang dan juga Peking Duck di Kota Palembang, bersama Chef Tian ya. Beliau pemilik dari kedai bakmi ayam panggang spesial menu Peking Duck ya. Yang pastinya kita lanjut kembali di obrolan pada siang hari ini, langsung bersua dengan narasumber kita, Chef Tian. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Wak Dola. Oh,
0: ternyata belagak juga, eh. Aku nyinggung juga media sosial, Wak. dan memang kalau dari media sosialnya bakmi ayam panggang, ya, memang disinggungkan untuk cara masaknya, gayanya, memang gaya chefnya. Lalu berapa lama jadi koki atau chefnya?
1: Kurang lebih di 2008 ya. 2008. Ya? 2008. Sebelumnya tuh di cuci piring gitu dulu.
0: Oh, belajar dari awal.
1: Yo, dari bawah.
0: Di mana awalnya, ingat-ingat restoran apa?
1: Zaman dulu di Celebrity ya. Oh. Gitu casual dulu, nyuci piring segala macam, kebersihan.
0: Terus naik dikit.
1: Naik dikit. Akhirnya ada kesempatan.
0: Di tempat itu lo belajar masaknya?
1: Belum
0: tempat lain.
1: Masih nyuci piring be. Dari kita datang masuk gawe sampai jam gawe habis, sampai lembur piringnya belum habis. Jadi tidak sempat kita nak belajar banyak dulu.
0: Bukan gara-garanya tidak bawa KTP nyuci piring, bukannya?
1: Bukan.
0: Konesan gitu. Ya pastinya ilmu yang diambil kan dari awal itu memang dari dasarnya kan, jadi ngerti mana susah payahnya yang terus belajar benar-benar masak di mana. Tahun berapa lagi itu?
1: Di 2008 itu ada restoran buka di Benteng, Riverside.
0: Ya.
1: Nah, dapat kesempatan untuk ke sana belajar. Jadi di situ mulai dari cook helper.
0: Apa tuh cook helper?
1: Cook helper tuh yo,
0: tukang bantu.
1: Yang bantu-bantu koki.
0: Nyiap
1: gitu, ke? Yang nyiap ke piringnya, apa segala macam. Nah, di situ aku baru mulai belajar. Belajar banyak di situ selama berapa tahun, 3 tahun kurang lebih di sana. Belajar cukup banyak ilmu yang aku dapat dari chef-chef senior yang di sana. Yo, terkhususnya untuk almarhum Eddie Boy dulu, manajer di sana.
0: Iya, tahu, saya kenal ya.
1: Sama Chef Kyo. Nah, itu yang
0: guru yang awal ya.
1: Awal,
0: iya, iya.
1: Yang memulai merubah hidup, yeah. Yang kita jadi senang, yeah, dunia, yeah, F&B ya.
0: Jadi bukan tamatan dari sekolah masak itu bukan ya?
1: Bukan, pada tahun itu 2010 ke bawah, chef tuh belum terlalu dikenal, belum familiar profesi chef tuh, kebanyakan
0: mentahnya koki,
1: koki-koki apa, yeah. Terus dikenal juga masak tuh cewek pada saat, yeah, itu. Cuman 2010 ke pojok nih sudah ada acara master chef misalnya segala macam itu, lomba-lomba. Ya. Nah, baru diminati. Kalau dulu tidak diminati. Yeah. Di Palembang ini 2010 ke bawah itu masih yang isi-isi head chef, executive chef tuh dari luar kota.
0: Okay. Yeah. Butuh jenjang waktu lama namanya itu ya. Tiannya kalau kita nak mengawali dari awal kita sebagai pemasak biasa atau chef biasa menjadi yang profesional tadi,
1: cukup lama. Karena kalo, yang kita pelajari itu ya teknik masak yang benar. Terus untuk jadi chef itu kan selain teknik masak yang benar, kita harus tahu maintenance kan, hygiene-nya apa, okay, terus kebersihan segala macam itu ya, preparation. Jadi banyak, lebih kompleks. Tidak sekedar masak enak selesai. Lebih, yeah, kompleks karena kita ngadepi event 1000 misalnya, yeah, menghadapi customer yang macam-macam, menghadapi makanan itu yang jenis-jenis makanan itu satu makanan tapi kita ketemu tamu yang alergik, misal alergen dia pengen makan nasi goreng tapi alergik siput misal. Jadi kita harus pilih bahannya segala macam, yang alergi kacang segala macam itu banyak, kompleks makanan itu, tidak sesimpel yang kita pikirkan.
0: Ya, aku pernah ngobrol juga dengan salah satu chef muda itu, masih bisa katakan adik kita juga kan. Memang dari kalau masak yang kayak bunga dengan Chinese food ya, ada masak mie, dia harus pegang kualinya, harus belajar dari yang sedang sampai ke besar gitu. Kemampuan tangannya, terus cara pengolahan cepatnya tadi. Dan memang ya kebanyakan kalau restoran atau tempat-tempat makan seperti hotel itu memang harus cepat ya dengan menyaji kayaknya.
1: Yo, kita itu berpacu dengan waktu. Jadi kita tuh tiap hari fight-nya tuh dengan waktu. Kerja itu harus bertarget kan, target. Kita event jam 11, yo harus jam 11.

0: Minimal 10.
1: Satu tim itu bisa shift, satu shift lah ya. Atau memang satu hari?
0: Dua shift lah.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, dari pengalaman di restoran yang di Palembang, terus mencoba untuk keluar, ya. Itu sebelum keluar negeri ada keluar kota juga mungkin?
0: Ada. Pernah di...
1: Di mana, kota mana?
0: Belitung, tahun 2012. Belitung masih sepi saat itu. Bintang 4 pertama kali Grand Hatika Belitung. Nah, aku kesana. Di Belitung juga ketemu chef lagi,
1: belajar lagi
0: gitu. Kalau ya, kita zaman dulu kerja, gaji itu nomor 2 sudah
1: ya
0: waktu itu, karena kita punya keterbatasan kan. Kita memulai karir itu dengan keadaan kosong, kita tidak punya tamatan kuliner ya, apa-apa. Jadi nilai jual kita tuh cuman kerja keras. Aku pernah mengalami pertama gaji sekian, pindah ke tempat lain itu gaji turun, pernah.
1: Tapi terima baik deh.
0: Terima baik karena pengen belajar hal baru.
1: Ngambil pengalaman.
0: Itu. Ngambil pengalamannya, bener-bener. Waktu itu pikirannya itu bukan kerja, kuliah,
1: belajar.
0: Tapi dibayar.
1: Iya iya iya.
0: Nah itu baik waktu itu yang kupikir ke. Jadi belajar. Yo demi untuk terus. Memang pengen ke beberapa chef kan, pengen kenal dengan chef A ini.
1: Jadi
0: Cak Mano,
1: bukan itu tempatnya, tapi dicari wongnya gitu. Oh, awongnya lagi di Bangka ya, dikejar gitu ya.
0: Dikejar gitu. Pengen nih bintang 4 itu Cak Mano sih.
1: Iya.
0: Datang gitu. Gaji turun tuh sudah sering kalau dulu, sudah gaji sekian, pindah tempat.
1: Iya. Tian berapa lama sana di Bangka?
0: Di Bangka Belitung tuh 1 tahun kurang lebih.
1: 1 tahun. Terus mencoba lagi ke tempat lain atau habis keluar kota, luar negeri?
0: Ke, ya dulu. Ke.
1: Ini memori Tian ini luar biasa. Kalau jadi pengalaman juga ya.
0: Dari Belitung itu aku ke Bengkulu.
1: Oh, jauh juga. Ya.
0: Ke Santika waktu itu.
1: Itu belum nikah.
0: Belum nikah.
1: Oh, iya, iya.
0: Nah, sisi kurang bagusnya dari chef yang kebanyakan keliling, memang nikahnya kebanyakan telat.
1: Tahun berapa nikah?
0: Tahun 2020.
1: Oke. Okay.
0: Baru nikah.
1: Ya. Oke, okay, balik ke Bengkulu. Bengkulu, tidak lagi kemana-mana atau langsung ke luar negeri?
0: Belum, masih jauh ke luar negeri itu. Dari Bengkulu itu aku balik ke Palembang. Ada grup kuliner yang lagi sangat berkembang waktu itu, grup lokal.
1: Yeah.
0: Ada sekitar 25 restoran saat itu di grup Home In.
1: Oh, yeah.
0: Nah, banyak dulu ada dapur segala macam, hampir di PS itu. Cuma saat itu mungkin Palembang ini belum siap dengan menu-menu yang dijual oleh grup kami waktu itu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pada saat itu susil sudah ada, apa suki sudah ada saat itu.
1: Belum tren, Bay.
0: Belum tren waktu itu.
1: Iya, sekarang lagi tren yo.
0: Sekarang baru trennya. Iya. 2014 gitu sudah main itu.
1: Oh, iya.
0: Cuman waktu itu belum tren. Belum booming. Habis itu ke Siloam. Ke Siloam.
1: Terus
0: tuh masakan untuk wong sakit.
1: Pasien ya.
0: Pasien. Tapi harus kita buat semenarik mungkin, biar suggestion bagus. Tapi rasanya tetap makanan orang sakit. Tapi untuk tampilannya yang kita bikin bagus.
1: Yang pasti gizinya lah ya.
0: Ya,
1: gizinya. Jadi kalau itu belajar dari perhitungan gizi juga namanya seorang chef tuh ya?
0: Ya, kita belajar sharingnya dengan ahli gizi waktu itu. Nah, ada beberapa teman ahli gizi, jadi harus cek ini. Ya. Jadi harus ada makanan tuh yang rendah gula, rendah lemak. Belajar itu sempet. Ya tapi memang agak berlawanan dengan prinsip makanan pada umumnya kan. Okay. Karena makanan sehat kan ini.
1: Akhirnya pindah lagi.
0: Pindah lagi habis dari
1: banyak
0: situ.
1: Banyak pindahnya pengalaman.
0: Banyak nih kan waktu lah. Kalau 20 kali.
1: Dengan adanya pindah-pindah kan ada banyak masuk ilmu ya.
0: Memang karena kita belajar ya. ya setiap tempat tuh beda terus. Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Cek tuh belajar.

0: belajar terus, yeah, belajar terus. Apalagi kita ngajarin wong ya. Ngajarin wong tuh otomatis kita belajar juga.
1: Oh.
0: Karena kadang wong yang kita ajarin itu yeah, punya knowledge yang kita enggak tahu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau kita ajarin, oh cak ini, cak ini. Oh, ada saya, aku pernah belajar cak ini.
1: Apalagi budak sekolahan ya.
0: Iya, apalagi budak sekolahan, yeah, bagus. Nah, yang bagus itu sebenarnya ya, kalau karir aku itu terlalu banyak pindah, sebenarnya kurang bagus.
1: Ya, ya. Jangan dicontoh lah ya.
0: Jangan dicontoh.
1: Tapi kalau untuk wawasan ilmu pengetahuan, ya ambil.
0: Yo, kebetulan waktu itu zamannya memang menuntut cah itu. Terus dengan pendidikan aku yang terbatas. Tapi yang bagusnya, sekolahlah kuliner yang benar. Ya, di Palembang kan sudah ada jurusannya. Ya. Harusnya cah itu. Terus kerjanya yo minimal 2 tahun.
1: Oke. Okay.
0: 3 tahun tuh.
1: Tapi kalau kan sekolah ini kan sekolahnya kan balik-balik ke sekolah tuh kan di ilmunya yang didapat juga dasar sebenarnya. Tapi banyak belajar juga di luar itu kan ya.
0: Dengan
1: sekarang kan sudah ada visual misalnya di channel YouTube atau aplikasi lah ya bisa katakan atau membaca buku sekarang ini kan.
0: Yo.
1: Jadi enggak murni sekolah atau kuliah toh kan sekarang ya benar enggak sih?
0: Setelah kuliah yo harus aktif juga
1: pernah
0: gitu.
1: Pernah enggak kamu ketemu udah magang tapi masih bingung?
0: Pernah.
1: Di waktu praktek ya?
0: Iya, pernah ketemu. Terus mereka tuh berimajinasi kadang sekolah kuliner bakal jadi pecak sep-sep di TV.
1: Iya.
0: Tapi setelah kita bawa ke realitinya.
1: Iya.
0: Rupanya bekuli.
1: Kaku dia ya.
0: Kaku dia, ngeri.
1: Iya. Nak megang apa, nak megang belum tahu.
0: Oh, secapek ini ternyata kerja di dapur profesional. Tidak seindah di TV kan.
1: Iya.
0: Nah, mereka tuh kadang keren-kerenan bae, budak-budak muda nih.
1: Ngomong lomba-lomba nih, pernah ada niat melok lomba itu?
0: Kalau lomba, aku tidak pernah melok. Pertama, kadang lomba itu hadiahnya tidak sesuai.
1: Yeah.
0: Ada memang lomba yang bertaraf nasional, kawan aku banyak nih yang melok. Ada, malah kita bantu kan sharing untuk ini. Kalau beberapa lomba itu ada yang cuma cari duit dari pendaftaran.
1: Okay.
0: Ada beberapa lomba yang kayak itu. Pendaftarannya sekian, dapat duitnya sekian. Yeah. Kurang bagus sebenarnya.
1: Tapi perlombaannya kan biasanya di mewakili tempat begawi kan?
0: Yo.
1: Bukan perorangan.
0: Mewakili tempat begawi. Kalau dulu banyak, kalau sekarang sudah sudah tidak banyak lagi.
1: Okay. Dan sertifikat pernah diambil?
0: Sertifikat itu
1: keahlian gitu.
0: Kebanyakan di luar negeri dapat.
1: Oh, dapat ya. Nah, cerita masa luar negeri. Ini sudah keliling-keliling kemana-mana. Tahun berapa masuk luar negeri?
0: Di luar negeri itu di 2017 atau 18 sekitar itu. Sudah agak lupa juga.
1: Iya.
0: Pertama kali ke Maldives itu.
1: Yalah kalau itu kita ngobrol masalah pengalaman Tian juga nanti usahanya juga. Ini belum masuk usahanya nih.
0: Belum, baru.
1: Intermezzonya dulu. Prolog dulu deh. Kita ngobrol dulu. Tapi itu memberikan semangat motivasi untuk wong yang memulai atau pengen mulai usaha namanya. Apalagi mulai begawi di dunia kuliner tadi.
0: Oke.
1: Dulu kalau kita bakal lagi sekali yang berikut ini.
2: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: Ya lalu kita lanjut kembali rangkaian program acara dari Sriwijaya siang ya dengan Teras UMKM dan bersama Chef Tian selaku pemilik dari kedai bakmi ayam panggang spesial menu Peking Duck. Dan tentunya kita lanjut kembali sesi kali ini ya, kita meloncat dikit ya dari apa yang kita ngobrol ke tadi mengenai pengalaman dan kali ini mengenai usahanya ya. Kenapa memilih usaha dewek sekarang, Yan?
1: Ketidaksengajaan, bisa disebut ketidaksengajaan. Jadi terakhir kerja itu di Turki.
0: Mulai tahun ini.
1: Iya. Mulai perang Iran. Okupansi hotel turun. Jadi balik nih ceritanya. Balik. Berpikir pengen bikin apa itu. Bikin apa ini yang bisa diterima wong gitu. Tapi yang profit. Nah, jadi aku ingat kalau di Jakarta itu searching lah. Lihat di waktu di Singapura juga ada beberapa kaki limo yang jual nasi Hainan, bebek Peking. Di Jakarta juga aku cek searching do riset. Aduh.
0: Di Jakarta tidak banyak ya.
1: Rami.
0: Tidak jadi banyak aku, yang jualnya tapi rami wong.
1: Tidak banyak.
0: Oh, iya.
1: Jadi aku berpikir ayam panggang kok combine bae dengan bakmi. Ya. Jadi ceritanya. Tapi tetap ada aku nasi hainannya tapi ayam panggangnya. Nah, jadi kupikir be namanya langsung be kedai bakmi ayam panggang. Yang protes banyak masukan dari kawan.
0: Ya.
1: Ngapo dak gati ini nyoyo? Wong tu bakso mas apa aja wong kan? Made namo tokonya, namo makanannya.
0: Aku juga mencari.
1: Banyak yang ngomong.
0: Ya aku juga yang kok namo makanan eh.
1: Nah, jadi aku ngomong ya. Yo aku nak cak inilah. Ya aku biarlah aja wong dak masuk nama ini. Yo aku nak cak ini. Jadi kedai bakmi ayam panggang, dak kate istilah mas-masnya kan.
0: Namo gitu ya.
1: Iya. Kalong tu bakso urat apa ya?
0: Iya.
1: Nasi goreng apa? Nah, aku kedai bakmi ayam panggang bae aku bikin. Nah, itu bae aku ya sudah uji wong dak bagus biarlah.
0: Iya. Jadi awal mukanya kedai bakmi ayam panggang.
1: Yo.
0: Belum ke bebek packing tadi belum?
1: Sudah.
0: Oh, bareng juga.
1: Sudah aku buka bebek packingnya tuh waktu itu aku bikin PO. Takut dak laku.
0: Iya.
1: Jadi harus PO dulu. Berjalan beberapa lama lah, berapa minggu. Komplain wong banyak.
0: Ngapo?
1: Susahnya anak makan PO dulu. Ado gobe aja.
0: Iya.
1: Wong datang langsung makan.
0: Oh, masuk menu ya?
1: Masuk menu. Baru masuk menu.
0: Oke.
1: Okay. Ya alhamdulillah responnya bagus. Dulu awal buka banyak yang ngomongi harga tak sesuai, harga ini. Jadi untuk makanan itu bagi aku tak galak bertarung harga. Aku tak galak menghadirkan masakan yang asal gitu. Iya. Jadi yo. Inilah tesnya yang sebenarnya cak inilah.
0: Belajar dari pengalaman tadi.
1: Belajar ya? Dari pengalaman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yo aku mencari pasarnya dewek ya. Makanan ini aku tidak do nak mengejar rami, nak ngejar apa. Ya.
0: Dan ini racikannya ini memang mirip dengan yang di Hotel Bintang 5 atau memang padu-paduan dari Septian dewek.
1: Sesuai resepi asli yang selama ini ku pakai.
0: Jadi alangkah apa ya beruntungnya wong yang baca nikmati tadi, karena selama ini nak ke hotelnya nih.
1: Iyo.
0: Nah, jadi mereka bisa duduk di kedai atau bisa membawa balik ke rumah makan sama-sama keluarga.
1: Iyo. Sekilas mahal, tapi kalau melihat harga aslinya lebih mahal lagi.
0: Biasanya kalau di luar sampai jutaan ya?
1: Kalau di luar negeri. Jutaan. Jutaan itu. Waktu aku di Oman, kita jual itu 6 juta per ekor.
0: Wih. Bebeknya bebek apa?
1: Bebek packing.
0: Memang bebek di luar nian?
1: Yang buat mahal itu pengolahannya.
0: Oh iya.
1: Pengolahannya rumit.
0: Tapi bebek yang kita pelihara di Palembang ini pacak ya?
1: Tidak bisa.
0: Jenisnya?
1: Jenisnya harus packing, karena kalau bebek lokal itu dia ukuran sekilo dua mato be, itu bebek tua sudah.
0: Oh, kalau bebek packing tidak masih muda?
1: Bebek packing itu aku pakai 1,8, masih muda bebeknya. Kalau kita ngejar bebek lokal ukuran 1,5 itu keras, tulangnya bela keras.
0: Ya. Oke, pengolahannya dewek kan lama nih. Jadi kalau wong nak makan sudah ada nama itu kan, tinggal diangkat itu.
1: Sudah kita estimasi ke misalkan per hari itu aku biasa jual tuh 10 ekor.
0: Nah,
1: yang PU masih ada. Misal yang PU 7 aku siapin untuk yang dine in itu sekitar 5.
0: Ya.
1: Jadi cak itu.
0: Tapi kalau yang pengen makannya langsung di situ, ya bentuknya sudah masih hangat gitu.
1: Kita hangatin lagi memang.
0: Ya, okay.
1: Kita tetap matang tuh kita taruh dalam oven.
0: Ya.
1: Tetap.
0: Dan apa gunanya ketika aku jingok di YouTube tuh digantung-gantung itu untuk apa sih?
1: Digantung itu tuh
0: biar ngapa tuh?
1: Proses pengeringannya.
0: Oh.
1: Pengeringannya terus memang. Masak bebek itu prosesnya kan di apulu namanya. Nah. Alat panggangnya itu dia digantung terus dijahit. Nah, jadi fungsinya itu dia dipanggang dari luar tapi di dalam perutnya mendidih. Kan tertutup. Nah, itu yang buat dia tetap juicy. Nah, teknik itu yang bikin bebeknya lembut, juicy. Jadi perpaduannya itu dia dipanggang juga. Di dalamnya terebus
0: ya, itu. Tidak mahal inilah ya.
1: Juicy, juicy lucy tetap.
0: Iyalah. Ya pastinya dulur galong-galong yang pengen tahu, pengen cerita, juga pengen ngeraso kenyo kedainyo ada di
1: Belakang PTC dekat futsal. Kalau nak lebih mudah nyarinya itu
0: Sedudut Putih kan?
1: Sedudut Putih.
0: Nah, lurus ya.
1: Lurus dari sebelah PTC lurus, Be.
0: Oke.
1: Okay. Belok kanan, Ge.
0: Ya.
1: Sebelum
0: ya. Radio sebelah.
1: Radio sebelah. Pas nih, sebelum radio sebelah.
0: Iya. Oke lah kalau itu. Sudah berapa lama? Mungkin hitungan bulan masih.
1: Masuk 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Tanggal 10 agak 2 bulan.
0: Awal buka tuh ada sikok dua yang nyobo.
1: Awal buka.
0: Pasien pertama siapa ingat? Kawan dewek.
1: Siapa pasien pertama nih? Kawan-kawan dewek tulah.
0: Iya.
1: Kita itu Pak Dolai. Buka itu bukan sekedar kita punya makanan nih langsung ya. Terkhusus bakmi, kita punya resep apa-apa. Kita riset itu hampir 2 minggu. Aku menu tuh cuma 4. Tapi aku riset dulu bikin kuahnya yang cocok untuk di sini Cak Mano.
0: Lidah wong Lembang.
1: Berapa kali? Iya. Karena kita memang concern makanannya harus bagus.
0: Keliling enggak nyengok survei yang bakmi yang ngetop?
1: Yo, tetap keliling. Nyengok pasaran wong tuh Cak Mano, terus kita bikin tes untuk bakmi itu. Bikin ini ulang, bikin ini ulang. Itu 2 mingguan. Untuk 4 menu cuman. Ngerebus mie timingnya berapa lama ini. Jadi kita untuk awal be kita sudah bayar staff tanpa penjualan. Itu selama 2 minggu. Karena kita memang concern untuk makanannya harus bagus.
0: Si bakmi yang panggang ini bakminya dibuat dewe atau udah ada ngembek gitu?
1: Kalau bakmi kita punya resipi dewek. Saat kita awal gitu bikin dewek memang waktu masih 2-3 kilo ya. Tapi kalau sekarang kita sudah kerjasama dengan yang punya mesin bagus. Bagus.
0: Tapi dia. Standarnya sudah tahu.
1: Standarnya ya? Tetap pakai punya kita. Karena kalau meloi standar mie ayam pada umumnya beda.
0: Kalau ayam packing sendiri, bebek packing sendiri itu dari luar datangnya. Ada yang nganter teman-teman.
1: Ada suppliernya ada gitu. Yang memang untuk khusus bebek itu yang biasa dipakai di hotel juga.
0: Oke. Sekarang penjualannya udah berapa Jan?
1: Kalau untuk bakmi kita sekitar 60-70 porsi sehari.
0: Satu minggu ya.
1: Iya. Untuk bebek kita di kurang lebih 10-15 per hari.
0: Okay. Hmm. Namanya sudah masuk ke lidahnya masyarakat Palembang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada yang komen enggak status atau mana ngobrol?
1: Sering. Pelangganan, ya. Aku kalau di restoran kita, kedai itu lah ya, ya, ya, tetap kubawa kebiasaan seperti waktu di luar negeri. Ah. Jadi kita ngobrol dengan tamunya, kita tanyain apa yang kurang, cak mano pendapat mereka kan. Alhamdulillah feedbacknya sejauh ini bagus. Kadang customer tuh seneng kalau kita ajak ngobrol, ya, mereka bertanya, tanya jawab dan gitu kan. Hmm. Mereka juga sharing bisnis segala macam kadang dan gitu. Duduk sama-sama di meja ini.
0: Ya, pengolahan bebek packing ini, apakah butuh bumbu-bumbu khusus yang biasanya?
1: Yo.
0: Biar juicy tadi.
1: Biar. Ya memang
0: triknya ada kan?
1: Ada triknya, trik khususnya ada.
0: Selain mengolah di seperut bebek tadi.
1: Ada timingnya harus pas, cara ngerebusnya pas, manggangnya pas. Memang ada teknik khusus dia yang perlu waktu lah untuk belajar.
0: Ada apa namanya, butuh pelatihan khusus ya?
1: Ya, ada pelatihan khusus. Ya. Bebek tuh kalau di restoran Chinese fine dining tuh speciality dia. Jadi dia khusus bebek, tidak masak yang lain.
0: Oke. Ya, jeda lagi, balik lagi ke pengalaman tadi. Dari awal ke mana berangkatnya, ke luar negeri?
1: Ke Maldives awal.
0: Maldives. Dan itu dia ngajak.
1: Diajak kawan.
0: Oh, diajak kawan. Iya. Pengalaman pertama lah ya.
1: Pengalaman pertama.
0: Masih bingung lah keluar negeri.
1: Pengalaman pertama itu adalah.
0: Iya, ya.
1: Bahasa Inggris enggak bisa. Kita standar internasional tuh belum masuk. Kita dari sep antar kecamatan.
0: Iya. Yeah.
1: Keliling ke Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 kan. Tahu-tahu diajak kawan ke luar negeri.
0: Malah dewa nih.
1: Iya. Bingung gitu.
0: Iya, yeah, ya. Yeah.
1: Nyingok hajin tuh apa-apa ngomong be bahasa Tarzan masih gak bisa bahasa Inggris sama sekali, cuma nekat bae
0: ya.
1: Karena kita butuh kan, berani-berani bae.
0: Banyak om sana? Oh iya, banyak uang kita sana.
1: Uang kita gak terlalu banyak
0: ya.
1: Nah tapi kalau uang Bali, uang Bandung, Jakarta banyak di luar negeri
0: ya. Tapi ada uang Indonesia banyak ya.
1: Uang Indonesia ya. Ini adalah kemana pun aku pergi itu ado galo wong Indonesia. Kemana we? Yeah. Aku pernah kerja di Nigeria tetap rami wong Indonesia.
0: Jadi komunikasi bisa saling
1: tahu lah ya. Alhamdulillah saling bantu kan dengan komunitas Indonesia yang ada di luar itu.
0: Oke. Terus pengalaman di luar ini ya, misalnya Tian, apa yang menjadi permasalahan selain bahasa?
1: Pertama culture ya. Yeah. Culture itu jauh nih bedanya. Kalau culture wong luar negeri itu mereka nih memang kerjanya concern. Jadi profesionalnya memang jauh dibanding budak kita ya. Budak kita nih kalau ini bukan membandingkan jelek atau buruk, tapi ya cara kerjanya memang beda. Di luar negeri itu enggak perlu disuruh. Wong tu sudah punya target itu kalau kerja.
0: Yeah.
1: Tidak ada berpikir masa bodoh. Kalau kita tu apalagi di Maldives ya, di kepulauan.
0: Kalau malas tak dipakai wong tu.
1: Kalau malas dibuat wong susah. Biar balik dewe.
0: Iya. Terus kalau di Maldives kan?
1: Kalau kita di Maldives itu kita tu berpikir cerdas jadi. Jadi kita tuh cuma dapat bahan, sama dapat menu. Menunya kayak 10 macam. Bahannya ini cuma berapa? Nah harus jadi 10 macam dan bahannya ini. Nah di situ kita berpikir kreatif kan. Kita harus bikin nasi gorengnya, bikin ininya. Terus kita harus plating yang bagus. Presentasi untuk di buffet itu harus bagus, kreatif gitu.
0: Termasuk mempelajari lidahnya wong Maldives sama wong kita beda kan?
1: Beda.
0: Apa sama jauh. Aroma bumbunya sama?
1: Beda. Jadi ada beberapa bahan yang kita enggak kate nih. Tapi kita harus tetap harus jadi makanannya. Nah, itu yang kita berpikir keras.
0: Oke. Ya, setelah di Maldewa, ke mana?
1: Setelah ke Maldewa, aku ke sempat-sempat training-training dulu aku ke Thailand. Dari
0: training itu cuma berapa company. Minggu lah ya?
1: Iya, 3 minggu bolak-balik lah ke Thailand ini. Habis itu aku balik ke Indonesia kalau salah pas corona. Balik corona,
0: istirahat di sini.
1: Istirahat.
0: Udah hati jualan nanti? Apa bantu-bantu kawan?
1: Belum. Kosong nian. Nah, jualan bingung lah apa. Sempat pegawai di Palembang. Bayar uang setengah. Berhenti.
0: Kontrak. Oh, ya.
1: Enggak pegawai. Sempat ke hotel daerah waktu itu. Aduh, jalan setahun.
0: Keluar negeri lagi.
1: Keluar negeri lagi di 2021. Di 2021 keluar negeri. Ke Maldiv lagi aku balik. Balik Maldiv lagi. Habis dari itu ke 2022 ada Piala Dunia di Qatar.
0: Qatar yang terakhirnya.
1: Ke Qatar aku. Waktu ke Qatar itu wong Indonesia dewean. Aku iya. Dewean di
0: restoran itu.
1: Di restoran itu. Di Shanghai Mee itu aku masih ingat. Sekarang jadi, Michelin itu.
0: Jadi belajar bakmi itu kalau dari orang-orang Cina, Chinese put.
1: Belum. Bakmi itu lama memang bisa, tapi waktu di itu di fine dining Chinese. Waktu di Qatar. Selama berapa lama lah? Ke Oman. Habis dari Qatar ke Oman. Nah, di Oman aku ketemu budak Cina galo. Ini wong Chinese dari Guangzhou. Nah, mereka ni bikin mie lah, Sichuan, bikin hotpot, kebiasaan mereka tu kan. Nah, dari situ aku mempelajari itu, ini yang asli, ini
0: bumbu-bumbunya,
1: bumbu-bumbunya, teknik masaknya cak mano ini. Di situ aku.
0: Ya. Tapi kalau misalnya bumbu mereka yang asli bawa ke sini, masuk tak di lidah wong kita yang selain yang keturunan ya?
1: Kalau Sichuan kurang masuk untuk di lidah umum. Nah, yang kita pakai sekarang ini nih Hokkien style. Sama stylenya Singapura, Malaysia, sudah campuran Melayu kan. Nah, itu yang cocok di sini.
0: Dari Qatar terus terakhir ke Turki atau masih lagi?
1: Qatar ke Oman.
0: Oman ya.
1: Ke Oman. Habis itu ke Dubai sempat. So, Dubai tidak lama aku. Memang sering visit waktu itu ke Dubai, sering main. Akhirnya dapat job lah.
0: Freelance.
1: Tidak lama tapi. Habis dari situ ke Nigeria. Di Nigeria untuk berapa lama? Baru ke Turki. Dari Turki balik sini.
0: Balik usaha tadi dibuka bakmi ayam panggang. Ngapo dipilih Seruduk Putih?
1: Waktu di Seruduk Putih jadi ada kawan.
0: Rumah? Oh, bukan rumah kita di sana.
1: Bukan, rumah Kalidoni.
0: Oh iya.
1: Kawan aku yang tempatnya yang aku kontrak sekarang. Iya. Nongkrong bae waktu itu. Ada turnamen futsal, soccer. Nanya makan. Langsung dadaan mereka menjual pop mie sama mie goreng. Bawa kompor yang jual. Langsung ngomong dia aku kontrak di depan garasi kau nih. Besok langsung beli peralatan segala macam.
0: Kalau buka kan pinggir jalan besar sebenarnya mana-mana.
1: Iya.
0: Masuk ke dalam itu. Tidak takut kalau pelanggan tidak tahu. Itu.
1: Waktu itu yang penting buka meh itu nah. Jadi bikin. Eh, kemalahan aja jualan itu kan? Di dalam lorong.
0: Di dalam lorong kan ya.
1: Jauh ini. Enggak beli budak-budak main bola nih.
0: Iya.
1: Kalau kumurah ke harga rasanya berubah aja. Aku nak cak inilah aja aku. Biarlah harganya mak ini. Biar ke pelanggan yang nilai.
0: Ya, atau buka di sebelahnya mungkin ya, sedikit ya kalau yang main bola tadi. Gorengan, mie goreng.
1: Iya. Tidak masuk juga harganya. Tapi ya aku pede bae itu. Aku pengen dapat pasarnya dewek itu. Bukalah. Susu napa kalau hari pertama ati tamu. Makan dewek. Oh, itu risetnya memang lah banyak habis itu.
0: Hari pertama sampai ada satu bulan yang sepi.
1: Sepi tuh satu minggu lah.
0: Satu minggu ya.
1: Satu minggu, tapi dua minggu itu cuma untuk develop menu. Mm-hmm. Pas minggu keempatnya baru rame. Tapi aku waktu itu memang aku belajar strategi ini, strategi bisnis sambil itu.
0: Ada pembelajaran lagi ya di luar dari masak-masak nih, ekonominya nih.
1: Belajar ekonominya. Ternyata untuk usaha itu yang dibangun itu jaringannya dulu. Jaringannya ada, baru barangnya. Jangan barangnya dulu, baru cari konsumennya. Nah, jadi aku bergaul lah. Jadi siang jago jualan, balik itu mulai berkawan nih dengan influencer-influencer. Itu bakar duit lah.
0: Ya.
1: Nongkrong sini, nongkrong sini.
0: Berkawan dengan di media sosial.
1: Berkawan dengan komunitas pengusaha lah ini. Okay. Ini kita masuk.
0: Jaringannya.
1: Kita bangun jaringannya, jaringannya sudah ada, baru kita ngobrol. Bro, aku lagi buka ini. Udah dapat jaringannya, baru aku fokus ke usaha lagi. Ada hasilnya. Mulai datang tamu dari kawan-kawan. Datang nyobo. Dapatlah DM. Yang aku paling ingat tuh dengan Face It. Dia yang DM, ayo kita ini collab dengan dia. Koriko. Aku telepon. Berapa wong kok aja aku nak datang, aku siapin. Dua wong bae aja. Wih, agak kaget aku. Selamanya aku lihat influencer lokal gitu.
0: Konten ya, konten
1: datang
0: kreator
1: tuh,
0: ya.
1: Konten kreator, rame kalau datang kan. Pas dia tuh cuman berdua. Wih, aku kan belum pernah soal urusan datang berdua. Ngobrol. Tapi memang fokus dia ini dulu apa? Cari bahan dulu, ngobrol dengan aku. Baru bikin kontennya.
0: Oh, dia tanya bumbu-bumbu juga.
1: Ini cak mano ya, ini. Udah. Kelang satu minggu dia upload, posting. Besoknya langsung rame itu.
0: Khususnya masyarakat keturunan ya.
1: Iya, dari mulai rame pas di weekend tuh penuh dengan wong yang tamu keluarga. Rata-rata kita tamu keluarga yang makan bareng karena ya, satu bebek kan. Kalau wong dewean
0: habis.
1: Iya. Oke, satu ya, bebek
0: kamu, kamu juga jual kaki dewe apa dada dewe, sayap dewe?
1: Tidak, gue jualnya memang karena waktu itu aku pikir cah ini adalah bebek ini packing itu khasnya kan memang untuk makan bersama. Ada yang minta setengah seperapat ceritanya.
0: Tapi boleh dipotong-potong boleh kalau di sikap ya?
1: Yo, langsung kita potong ke. Dipotong seperapat. Seperapatnya lagi siapa yang beli ya itu yang pasti, pikir ke.
0: Pasti ada dagati yang ngambil.
1: Iyo, karena wong kalau beli itu siko setengah ya itu. Nah,
0: kalau
1: ado
0: setengah ado juga ya.
1: Ado aku jual setengah. Nah, ado hal yang lucu, Pak.
0: Mana tuh?
1: Waktu aku jual bebek nih kan. Bebek packing nih mungkin belum familiar ya di kalangan yang pribumi. Jadi ado yang makan. Mano sambelnya. Bingung aku nih ngadepnya. Katanya wong gitu nih ya seneng pedes ini. Ya tetap namanya konsumen kita ya, customer ya kita dengari, tapi ya kita juga lah dari situ. Jadi kita tuh kalau ketemu wong yang belum pernah makan bebek packing itu ya aku ajak ngobrol cara makannya cak ini, sausnya ini.
0: Oh, ada sausnya ya?
1: Ado.
0: Itu sausnya pedas manis?
1: Dia manis gurih. Nah, ini memang pasangannya cak ini. Jadi taste bebek packing tuh cak ini. Kita kasih knowledge ke customer biar mereka tuh makan bukan yang dimakan pakai sambal cak itu atau dimakan dengan pedas-pedas. Ya, kita punya chili oil yang memang Chinese style kan, yang pedasnya sedikit light tapi gurih. Yang cak itu tetap kita kasih knowledge sebelum mereka makan kalau mereka belum pernah makannya.
0: Ya kalau belum pernah makan cak gitu nih deh. Bawa apa? Bawa ke rumah, cari ke terasi disambel, dicolet.
1: Kapan Pak Dola peri mampirlah WA ya, gitu.
0: Maksudnya kalau kita colet kan gitu kan iya. Salah namanya.
1: Salah Pak Dola. Iya. Jadi rasanya itu aneh, iya, gitu. Tidak iya. Ketemu dengan rempah yang ada iya. Di bebeknya.
0: Tadi kan di awal kita sebelum on air kan ada yang jual namanya bumbu hitam tadi kan.
1: Nah,
0: ternyata oh ini baru kena, ama ndak pacak namanya digabung ke.
1: Iya. Oh iya iya. Jadi yo kalau memang nak makan bebeknya nak pedes, ya ada memang tempatnya jual bebek yang ya. Itu.
0: Tapi
1: kan?
0: Ini cara ceritanya memang makan gaya yang aslinya.
1: Iyo.
0: Saus, saus itu olahan dewek apa jual?
1: Olahan dewek. Okay. Saus hoisin saus namanya.
0: Dicampur-campur lah ya.
1: Iyo. Ya. Tapi memang itu khasnya yang cak itu.
0: Yang manis kuri tadi.
1: Mm-mm. Aku memang masukan customer itu benar. Ada yang minta, tapi aku perbandingan juga. Kalau dari 20 uang makan yang ngomongnya cuma 2 ya. Aku mempertahankan 18 nya
0: ya. Atau buat keluar ada anbel lah eh. Sambal yang sesuai dengan itu kan.
1: Iyo.
0: Tambah dikit pedasnya gitu. Oke lah kalau itu di penghujung program harapan untuk usaha kita nih di kedai bakmi yang panggang juga bebek packing apa kira-kira kan baru masuk 2 bulan ya. Dan kalau jingok dari jumlah pembelinya sudah banyak nih, sudah 60-an lebih ya untuk bakmi dan juga apa namanya yang pesan bebeknya juga banyak. Nah kedepannya mana nih, apa nak buka usaha lain, apa nak tempat lain kayaknya?
1: Kalau harapan kedepannya ada planning juga, mudah-mudahan rezeki dilancarkan, kita bikin cabang kedua yaitu
0: ya agak di jalan besar.
1: Agak di jalan besar ini karena memang kalau untuk kedua ini kita memang kita fokus ke lebih baik ya dari yang sekarang.
0: Ya.
1: Alhamdulillah ya bisa diterima oleh wong lebih luas lagi.
0: Oke. Okay.
1: Makanan yang kita jual itu.
0: Oke, okay, jadi lebih banyak di wong, lebih dikenal ya.
1: Yo.
0: Ya. Terima kasih Septian, kapan-kapan kita undang lagi membahas mengenai masakan lah ya, bukan bakmi yang panggang dong apa namanya bebek packing tadi ya.
1: Oke. Okay,
0: ya. Oke, okay, terima kasih lancar usahanya semoga yang sampai sesuai dengan harapan tadi ya.
1: Amin okay, amin. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Septian ya, sesuai dengan nama juga aslinya Septian ya, ditambah Shep ya, jadi Septian. Dan yang pastinya apa yang dibicarakan tadi pacak menambah inspirasi semoga ya. Dan pengen bertanya langsung baik aku nyingok di IG-nya medianya sama ya, bakmi ayam panggang ya. Jadi media sosialnya itu ya bakmi ayam panggang. Jadi pacak langsung DM beliau ya. Singgonya pacak lagi bertanya nak mano bentuknya. Nah silakan diatur. Sampai ketemu di teras UMKM selanjutnya dan kita lanjutkan di Sriwijaya siang bersama Kulo masih ya Cedola.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Ya, ingat perempat informasi serangkaian dari perempat di pukul 12 siang. Informasi selanjutnya.

0: Sanggar Dance Kilometer 0 akan mengadakan kegiatan bertajuk Sabang Musyuraya yang temanya peradaban Islam melalui seni pada hari Jumat ini tanggal 26 Juni malam hari nanti, dan pada hari Jumat kemarin ya tanggal 26 Juni malamnya. Dan kegiatan yang mendapat dukungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk wilayah Aceh dan menjadi wadah ekspresi seni sekaligus penguatan nilai-nilai budaya dan keislaman di Kota Sabang. Ketua Sanggar Dance Kilometer 0, Muhammad Deni Gunawan, mengatakan kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang kreativitas bagi generasi muda melalui pertunjukan seni yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan juga menurutnya seni dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Dan informasi selanjutnya, masih dari eri.co.id, ada festival nasional Festival Nasional Reog Ponorogo. Nah, semangat pelestarian budaya lokal yang telah mendapat pengakuan dunia tercermin kuat dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo di tahun 2026 ini, menjadi bagian dari kegiatan agenda tahunan Grebek Suro 2026. Festival ini menghadirkan puluhan kelompok reog terbaik dari berbagai penjuru Nusantara. Dan dikutip dari laman Badan Otorita Borobudur, para seniman ini berkumpul di pusat kota bukan sekedar untuk berkompetisi, melainkan untuk merayakan sekaligus memperkuat keberlanjutan salah satu warisan budaya paling ikonik dan adiluhung yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dulur, selama lebih kurang 45 menit ke depan kita akan isi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Harji. Dan nanti kita akan balik dengan lagu-lagu daerah di kesempatan hari ini, tentunya dalam rangkaian hiburan dan informasi.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda. Tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Ya, dulu kita hentikan sinar hiburan ya untuk irama religi dan kita kembali ke program regular kita dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan kita lanjut kali ini dari lagu dari Jambi dengan Jadi Tanah.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, dulu kita akan bergabung bersama Perempat Jakarta, gunakan siaran jaringan Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema
2: sebentar
1: tipis.
2: Ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, iya. Siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah atau Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini ya?
3: Ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia, karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap.

0: apa ya, ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
1: Iya,
0: mementing, mementing. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik Tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
1: Okay.
0: Apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
1: Oh iya, lantunannya,
0: lantunannya
1: beda ya.
0: Ya, beda.
1: Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
0: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan, seperti itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, sudah lama ya berarti ya,
0: lama.
1: Ini generasi kelimanya.
0: Kelimanya.
1: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik Tingkilan?
0: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa Tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu Tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan Tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Su sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik Tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
0: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas, sudah
1: ada, ya?
0: Membumingkan Tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
0: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi, seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
0: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
0: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru. Ya, barulah hitungannya kan, kayak anak

0: saya juga, termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal. Betul. Atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
0: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
0: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
0: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
0: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang aja.
0: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
1: Nyampur,
0: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gusu?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut, satu gagal, gak bisa dapat meraih juara, duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi, kami mendapatkan ada dua anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1 karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
1: sulit
0: memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus aja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis aja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di Tepian Mahakam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa, menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada, seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0411. Oh ya.
2: Iya.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau nomor telepon biasa 0411-727-2656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Bo Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Bo Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, Bo Tata, apa kabar, Bo?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya, Jakarta, Ponopo, Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini lo apa busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Iya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Sepi Mahakam ini gitu. Dah. Itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Bu Nana. Assalamualaikum. Tabikun.
1: Ya pun. Ya pun. Bu Nana. Ponopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: mati ya teleponnya.
1: Oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau yeah. Masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh?
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa Jauh di Mata itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kayak Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
4: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru. Perjuangan mereka, saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Ya. Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata,
2: assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Pak Nova dari Jakarta.
2: Iya, Pak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo
1: Cak Ayu. Cak Ayu.
5: Iya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwansyah. Iya.
5: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini pertanyaan ini aja sih ya, maksudnya saya buatkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkes Tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya. Kemudian juga untuk tetap agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut. Oke, saya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga buat
2: iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepian mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa gitar kecil itu nah?
2: Oh.
4: Nah, gitar kecil ya. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele.
4: Apa, jalan itu.
2: Yeah.
4: Ukulele.
1: Ah, kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo, selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak? Dia dipetik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: rancak ya banyak.
6: Ya
1: Allah.
6: Ya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya ini memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah selamat kenal ya Bapak ya dan Cik Guria ya Pak Imam ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, yes. Lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu? Ya kan pernah sejauh mana kayak yang ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya, yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga buat Bapak juga ya. Salam buat kastelnya di Samarinda ya, kepala stasiun kastelnya.
1: Oke, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya. Mm-hmm.
4: Mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari ketua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak. Mm-mm. Yang peningkil. Mereka akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
4: Yeah. Otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi ketika mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkil ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat, informasi sangat dari perempat. Batik bukan cuma menjadi kain tradisional, tetapi juga merupakan identitas bangsa Indonesia yang telah diakui dunia. Penggerak dan pamong budaya Kementerian Kebudayaan, Ruli Syahputra, menegaskan batik merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan dan terus dikembangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dan menurutnya, pelestarian batik bukan cuma sebatas mengenakan kain batik, akan tapi juga mengembangkan berbagai motif desainnya, sampai dengan regenerasi para pengrajin batik agar warisan tersebut tetap lestari. Ruli juga menilai minat generasi muda terhadap batik saat ini mulai meningkat. Hal itu terjenguk dari berkembangnya tren wastra nusantara, pecah batik, lurik, dan juga tenun yang menyari hadir dalam berbagai desain modern. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Di sungai ada buaya. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
3: Ya lor, kita lanjut kembali rangkaian program acara Sriwijaya siang menuju ke Sriwijaya sore. Kali ini Besanjo, dulu galo-galo, silakan yang ingin bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus, diulang kembali balen ya. Ah, ini produk sini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dola.
3: Yo, apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah sehat, panas berdengkang ini Cik Dola di lantai ini.
3: Yo, alhamdulillah.
4: Tapi kalau di perempat tidak panas kan?
3: Dingin.
4: Yo di dalam kan?
3: Iya, Pak.
4: Yo kalau di Jabo panas, Dola. Iya, dingin soalnya sih, aduh asih di dalam.
3: Baca juga di luar duduk dingin kalau pergi pas.
4: Iya, pakai
3: pas
4: pakaian, pakai kardus.
3: Baik, baik, baik.
4: Minta lagu Cik Dola, baik. Lagu apa, baik? Lagu Cik Dola.
3: Hah?
4: Lagu apa, baik? Lagu Cik Dola, diputar ke, baik.
3: Oh, sudah aku pilih, baik.
4: Iya, pilih, baik. Aku, kalau lagu Cik Dola, aku tak paham. Jadi, dasar itu saya pinta lagi langsung putar ke, baik.
3: Cuma 3 ekor, Pak, lagu aku. Tidak banyak.
4: Iya, lagu ada lagunya terbaru, ya.
3: Belum ada.
4: Ini lah masuk nadi miskol.
3: Yo eh.
4: Yo itu baca dola ya.
3: Yo.
4: Ya mudah-mudahan baca dola sehat selalu jago kesehatan.
3: Amin dan amin. Rabbal amin yo.
4: Ya, terima kasih waktu yo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu belum ding. Baru siko eh. Silakan yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Nih, terputus. Ngecek biar ada pulsa, ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Salam.
3: Yo, Sanjo, diatur dong.
5: Lagunya Pempek Tunu.
3: Pempek?
5: Tunu.
3: Lemak aja ya, siang ini.
5: Iya, lemak. Pembuatan Cik Dola.
3: Makanan Cik Dola, ya. Halo?
5: Cuaca hari ini panas ya, Dola.
3: Hah?
5: Panas cuaca.
3: Di sana? Oh, ya, sama.
5: Mungkin sore ini hujan.
3: Iya, sama cak Pak FND tadi panas. Nah, ini santai ya, pegawai?
5: Hah?
3: Lagi santai ya, pegawai?
5: Habis kemarin.
3: Oh, habis. Bukan ya. Libur ya? Iya, iya.
5: Ngeceknya uang.
3: Iya, iya, iya.
5: Iya. Ini kaget ada rencana nak ke NTB kaget.
3: Mau ke jauhnya?
5: Iya.
3: Ah, macam yang lo era di NTB sana kaget?
5: Dua kali
3: tiap
5: naik pesawat.
3: Iya, macam mendengar ke RRI NTB sana, perumpat NTB.
5: Kalau duitnya
3: besar lagi
5: sana.
3: Iya.
5: Kalau duitnya kecil malah di dalam lembang ni lah.
3: Iya, sambil jalan-jalan tak apa-apa, nikmati baik. Iya,
5: sambil jalan-jalan, belum pernah kesana.
3: Iya, eh. Baik, kalau betul lagu apa?
5: Lagunya, yang tadi lah, Pempek Tunu.
3: Pempek Tunu, okey lah, iyalah, iyalah. Ya.
5: Ada pantun je dah
3: lah? Okey, boleh.
5: Baik, kok pantun ya.
3: Ya.
5: Iwak sempat ikan belido.
3: Oh, mantap.
5: Daun tungkaya di melempat.
3: Woi keren.
5: Hari Jumat acara Besanjo. Ada Cik Dola di tempat.
3: Terima kasih. Yeah.
5: Jeramba Ampera Sungai Musi. Beli ikan dendeng sama terasi.
3: Laju.
5: Cik Dola kalau bus pakaian penampilannya rapi. Orangnya ganteng pulangnya di Kertapati.
3: Ada kendak lagu nih.
5: Iya. Beli kacamata di tujuh ulu.
3: Ala kejauhnya.
5: Pergi melaut, apa jukung?
3: No.
5: Cik Dola, semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Dilanjut. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong ya. Raja Pantun. Ya, Pak Pantun juga boleh hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Wih, dengan siapa nih?
6: Dari kawasan Ogan Ilir, Cik Dola.
3: Siapa, Pak? Bentar, Pak.
6: Johan.
3: Pak Johan, Pak Johan ya. Lala mau tak masuk Pak, kemana Pak? Pak Johan, Cik Dohan?
6: Masuk sama Cik Rasid Pak kemarin.
3: Oh. Ah, berkawan dengan Cik Rasid, dengan aku tidak.
6: Susah masuk cek dolan.
3: Lah Pak dipaksa ke jajal ke masuk.
6: Iya, apa kabar?
3: Baik, no. Pak. Alhamdulillah sehat.
6: Sehat. Ya, iya. Syukurlah kalau sehat.
3: Mak mana Pak yang di sana? Sehat kalau?
6: Sehat kalau, terima kasih.
3: Alhamdulillah, ya ya ya. Iya. Baik, baik. No,
6: lagu Mandola.
3: Noh, lagu Mandola. Habis lagu kami.
6: Habis ya, enggak putarkan bae.
3: Lagu yang mana Pak kalau yang ngebeat apa aja Pak? Ada duit kalau ngebeat tuh. Yang ngencang yang lagu ya.
6: Lagu ini bae.
3: Ah. Lagu santai lah Pak ya.
6: Budak bebini muda.
3: Laju kau.
6: Ada ya.
3: Ada tenang bae.
6: Ya, makasih waktunya Cek Dola ya.
3: Yo.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tiga penelpon yang tiga lagu dan juga untuk galau-galau pendengar lagu ini kita kami kirimkan dan ini lagunya.

0: Ya, dulur galo-galo ya. Kita lanjut kembali untuk sesi yang kedua ya. Yang ingin bergabung silakan 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cek Dola.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Cek Dola. Kabarnya sehat,
0: Cek Dola. Iya. Majeng diaturi lah gua.
1: Ya mana Cek Dolanya?
0: Hah? Sehat juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
1: Ngapa Cek Dola ini tak nyalai isu ini ya Cek Dola?
0: Hah?
1: Nyalai isu.
0: Habis lari tadi?
1: Habis lari, lari berapa ini Cek Dola? Berapa kilo?
0: Lari dari kenyataan,
1: Aduh Cek Dola.
0: Waya-waya lagu apa? Nak minta lagu apa?
1: Coba lagunya ini aja Cek Dola. Santri Pekok aja Cek Dola. Itu.
0: Lagunya aneh-aneh pula ini.
1: Oke. Aneh Cek Dola.
0: Ntar. Nggak ganti kan? Data kami itu lagu-lagu baru itu. Oke, ntar. Lama sama muternya Yusuf ya.
1: Apa?
0: Ya aplikasinya lagi muter.
1: Ya bukan Cek Dola. Nyari aku nak ini dulu Cek Dola apa? Oh iya Cek Dola, Cek Dola. Aku tadi beli somai Cek Dola. Cek Dola galak ada somai?
0: Galak, taruh di meja kayak kita makan.
1: Ini kebetulan sama ini Cek Dola. Somai sama keju Cek Dola.
0: Wih, lemak ya. Lemak
1: kreasi itu. Baru Cek Dola.
0: Lemak itu.
1: Ya lemak. Isi keju Cek Dola.
0: Iya, versi siapa penyanyi?
1: Kalau banyak Cek Dola di sana siapa bayang lah
0: ada. Wah, aku cari juga melok iba ya. Ada ba ya. Oke.
1: Yang agak lincah Cek Dola kan?
0: Yo. Ya, itu aja.
1: Ya, itu aja Cek Dola.
0: Iya.
1: Aku mau turun dulu ya.
0: Hati-hati ya.
1: Ya. Artinya satu aja Cek Dola.
0: Iya.
1: Ya, itu aja Cek Dola.
0: Iya.
1: Pulang tuh Cek Dola.
0: Iya.
1: Semangat Cek Dola.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Ngomong dia ketawa dewe. Yoi.
1: Iya, ya itu aja Cek Dola ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku mau turun dulu lah.
0: Ayo hati-hati di jalan.
1: Ya, Cek Dola ya.
0: Yuk.
1: Ya, itu aja Cek Dola. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjutlah kalau mau itu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Cek Dola.
0: Iya. Pak Yu, Cek Sepinian sana. Nanti ibu budak apa? Tidur apa?
2: I happy dia.
0: Oh ya, sudah kalau mau itu. Lagu apa, Cek Eli?
2: Lagu apa? Lagu apa ya? Lagu ada lagu ini baca
0: apa?
2: Cinan Bana ya lah.
0: Cinan Bana. Oke.
2: Okay.
0: Oh boleh.
2: Nah, Cek Dola ya.
0: Oke.
2: Balik hati-hati Cek Dola.
0: Yo sama-sama hati-hati.
2: Ke rumah.
0: Iya hati-hati ya.
2: Iya Cek.
0: Yo.
2: Bahagia bersama keluarga Cek Dola.
0: Sama-sama. Haha ketawa bersama. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bersama keluarga, ketawa bersama. Nonton komedi ya. Oh, iya. Oke, Cinan Bana kita siap ke ya. Dol galo-galo. Terima kasih lagi menelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Sanjo adalah.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Sama Anggita adalah.
0: Apa kabar, Gi?
3: Sehat, Wak.
0: Oke. Okay.
3: Wak sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Gi.
3: Ya. Langsung lagu Nusantara ya?
0: Lagu Nusantara boleh.
3: Dari Silvi Bay, Sabar.
0: Sabar. Sabar. Pasal kemarin sudah dicari ya ntar ya. Halo. Oke, cari dulu ya. Ya.
3: Tapi ada lagu yang adalah
0: Silvi kan?
3: Iya, Silvi Kumasari.
0: Ya, ada saya.
3: Ya, tapi adalah sama tugas sama tuntas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak sabar yang kemana sabar yang Silvi Kumarasari. Ya, kita masih mencari lagu tadi ya. Ada ketemu dah. Oke. Okay. Ya, kita lanjut kembali untuk sesi yang kedua dengan lagu yang sudah dipinta oleh pendengar di Manam Bum Bradong ya, kali ini ya. Dengan Sinta Gisul dan featuring Syaibah Sofa dengan Santri Bekok.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali ya, di sesi yang terakhir untuk dua penelponnya. Singkat, padat, dan tepat. Langsung minta lagu, langsung kita putar ke ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pian Cedola.
0: Pian di mana, Pian?
1: Hah?
0: Pian di mana?
1: Di Talang Balai.
0: Apa kabar Talang? Apa kabar Talang Balai?
1: Alhamdulillah.
0: Talang Balai. Oke. Okay. Kayak udah Pian lagu apa?
1: Pian Cedola.
0: Iyo. Mana? Bayo bayo udah terus.
1: Lagu daerah aja dong.
0: Lagu daerah diatur.
1: Lagu daerah, lagu apa?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu minta lagu dari Jambi,
0: weh. Bayu diatur nih. Bayu diatur.
1: Gadis Rimba Bujang, weh.
0: Gadis Rimba Bujang. Oke. Okay.
1: Belum kan?
0: Iya, oke. Okay. Itu aja.
1: Buat Cedola sehat selalu, Cedola.
0: Terima kasih ya, Bian.
1: Dilancar gitu terus-terusannya.
0: Amin, sama-sama sana ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kembali untuk menelpon yang terakhir ya, untuk sesi yang terakhir. Kami terima telepon kembali. Dulur kalau-kalau ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cedola.
0: Yuk, apa kabar, Bit?
2: Baik,
0: Pak Yo diatur ya, maaf itu lah dibuka. Silakan diatur ya,
2: nanti
0: masuk.
2: Saya ada loka ya.
0: Iya, lagu apa sih?
2: Minta ini, Cik Dola.
0: Hah?
2: Minta itu, apa? Ayam Jago.
0: Ayam Jago, Pak Yo, versi yang
2: asli. Yang
0: Mang
2: Jul ya.
0: Mang Jul ya, kira ya.
2: Siapa Rewang?
0: Kati, Urmado.
2: Oh ya, sudah hati-hati, Cik Dola.
0: Yuk.
2: Nak bergoyok, Cik.
0: Hati-hati yo.
2: Iya, ayam nih jangan lupa kipet-kipet ke dulu.
0: Iya, bunyi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita cukup usai-usai di program acara Sriwijaya siang, lanjut Sriwijaya sore ya. Dan malam nantinya pastinya Besanjo bakal hadir lagi di lain kesempatan. Dan saya pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayur.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, dodulur, ada iwak pekasam yang menjadi kuliner khas hulu Sungai Tengah Kalimantan yang dipunyai cita rasa yang unik. Ikan ini melalui proses pengawetan dengan garam dan beras ketan hingga menghasilkan rasa sedikit asam dan dalam fermentasi alaminya. Setelah digoreng bersama bawang merah, tomat dan cabai hijau, iwak pekasam ini menghadirkan rasa gurih yang khas. Perpaduan bumbu sederhana ini ngebuat hidangan ini semakin digemari oleh masyarakat.

0: Kita ke informasi selanjutnya, kawan-kawan, dulur. Nasi campur Bali adalah seporsi nasi putih yang disajikan dengan aneka lauk khas Bali. Lauk pauk ini punya cita rasa perempah yang kuat dan menggugah selera. Beberapa lauk umum ini ada di dalam nasi campur Bali, antara lain ayam suwir pedas, lawar, urap sayur, dan sate lilit. Perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan aromatik sangat khas dalam setiap santapan. Nasi campur Bali tidak cuma hadir di warung tradisional, tapi juga restoran modern dan hotel berbintang. Hidangan ini juga jadi menu wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Baik, dodolor, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Mita Duin Dasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Rita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Pompat, ya, Cek?
2: Yo, di Pompat RI Plembang, lewat 88.4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam. Dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Prompat RRI paling.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini Cik Mita menemani ya. Dulur-dulur di Sriwijaya sore dengan program acara Bepadu. Dan langsung kita buka dengan dengan apa Cik Mita? Dengan program acara Bepadu di Sriwijaya sore ya. Seperti biasa di line telepon 351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897788484 ya. Dulur-dulur bisa bergabung payo di line telepon Cik Mita. Kita bakal terima langsung ya. Halo.
1: Halo Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Boleh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ian, Cik.
0: Hah?
1: Ian.
0: Ian di mana, Ian?
1: Ian di Talang Balai, Cik.
0: Talang?
1: Talang Balai, Ogan Ilir.
0: Talang Balai, Ogan Ilir.
1: Tanjung Rajo, Cik.
0: Tanjung Rajo, Payu. Nah. Oh, sehat, alhamdulillah.
1: Sehat. Suaranya tuh sehat, deh. Berdumur-dumur loh suaranya itu.
0: Acak nian eh. Nah, lagu apa kita sore ini? Kayak terputus lagu dulu we kita.
1: Lagu dangdut deh.
0: Iya, betul.
1: Dapat pilih-pilih anonya, milih dewe.
0: Milih dewe kalau dengan Cik Mita nih.
1: Oh, lemah lah kalau dengan Cik Mita deh. Lagu dari Mansur we, Cik.
0: Judulnya?
1: Judulnya ada lagu dari Mansur, Cik.
0: Apa?
1: Resah.
0: Resah.

0: Delman Soto lah.
1: Ah, bentar. Sembari Cik minta cari ke, boleh kirim-kirim?
0: Ah, Cik ngirim-ngirim no ya?
1: Iya dong, kalau di dangdut.
0: Ah, kita kirim-kirim ada Cik Nadia ya. Ada juga Mang Iwan, Mang Widodo ya.
1: Mm-mm.
0: Mang Napi ya.
1: Mm-mm.
0: Ada juga Bakbar ya, Sisi ya.
1: Mm-mm.
0: Juga ada Adi Pitung juga ya. Ada Mang Adi ya. Mang Pen ya.
1: Mm-mm.
0: Mang Pendi ya. Siapa lagi ada Adi Pitung juga ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Bunda Aleta ya, Bunda Ella ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat kau ya segala-gala lah cik.
1: Galo-galo?
0: Galo-galo lah ya.
1: Iya.
0: Di balik cerai-cerai di sini.
1: Ada lagi?
0: Tak lagu ya, ada lagu.
1: Ada dong.
0: Ada ya lagu.
1: Iya.
0: Kita kirim buat galo-galo baca ya.
1: Oke, siap.
0: Sore baik. Buat cerita tu sehat selalu, mudah-mudahan.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Mengalir berlimpah terus ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan selalu ditayang yang di hati ya.
1: Iya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Selalu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lanjut lagi di 351656 untuk nak bergabung. Halo.
2: Halo.
1: Yo.
2: Yo. Lagu dangdut.
1: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Dodong di Pusri.
1: Dodong lah pindah Pusri nih andong ya? Jauh. Nak lagu apa dong? Kaki terputus.
2: Lagunya Pura-pura Dalam Perahu.
1: Pura-pura tidak tahu.
2: Pura-pura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu.
2: Ya. Bestinya.
1: Kura-kura dalam perahu. Lesti itu eh?
2: Iya, lagu baru.
1: Oh, boleh. Kirim-kirim dulu sembari dicari.
2: Apa yang dirangkan dalam Sisi di Laju.
1: Mm-hmm.
2: Nadia Suka Bangun Satu.
1: Mm-hmm.
2: Yasmi di Waitam. Ucapannya, salam kompang di udara.
1: Mm-hmm.
2: Untuk kayak mintanya, ada lagunya.
1: Aduh.
2: Lesti Kejora, suaranya merdu.
1: Ah, cakep.
2: Borjau Ketanggut, wajahnya tersenyum.
1: Mm-hmm.
2: Kita semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kura-kura dalam perahu dari Lesti Kejora ya, kayak kita putar ke. Kita terima lagi. Halo.
3: Cemita.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, dengan siapa di mana ini?
3: Pipit ya.
1: Cek Pipit di
3: Talang Betwetwe.
1: Talang Betwetwe.
3: Banyak batu di sini.
1: Oh iya.
3: Mencek minta nak berbangunan. Ini beres.
1: Galak lah, iya.
3: Damai.
1: Ada kawan Cek Mita di situ jualan batu.
3: Iya, iya. Siapa?
1: Kaget lah ya namanya. Nak lagu apa Cek?
3: Minta ku bawa.
1: Ku bawa dari?
3: Elvi Sukaisi. Elvi
1: Mita
3: cocok tak ya?
1: Elvi Sukaisi. Ngeri.
3: Tak cocok.
1: Kubawa Elvi Sukaisi ya.
3: Nah, kepala anak latih Jepur ni nak berkirim dulu ini.
1: Lanjut.
3: Tadi ada yang azan ni.
1: Iya, betul.
3: Iya. Ada dodong tadi. Ada pian juga.
1: Mm-mm.
3: Mampet langkat teh, kamu gasik.
1: Mm-mm.
3: Ada sisi dan segala-gala.
1: Iya.
3: Untuk Mang Napi.
1: Iya.
3: Selalu menjaga rajanya.
1: Iya tol.
3: Ibu, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Kita pergi lor Cek Lita ya.
1: Mm-mm.
3: Secara durasi kita juga nak azan yo. Cek Lita mau kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, tiga lagu ya, tapi caknya yang cuman bisa kita dengar ini ada Sikok Lagu bae. Kali kita lagi bakal balik lagi dengan Beduk dan Azan Asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Lagu yang pertama kita bakal putar ke Di Balik Tirai Tradisi.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 akan berkumandang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar sore hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sesaat kita akan mendengarkan lagu religi untuk menemani bersama kita menjaga ibadah salat asar sore hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, gimana nih, sudah dengerin? Tadi ada 2 lagu, 3 lagu ya Cik Mita putar ke. Nah, kali ini kita geser dikit lah ya. Ke kemana Cik Mita? Ke WhatsApp dulu. Ada Mang Fendi di Langkan Dalam. Lagunya Terkesan dari Lesti. Mang Pendi, mungkin lagunya bisa di-update ya, lagu lain, karena tadi Lesti sudah naik, sudah nyanyi Lesti, kaget capek udah nyanyi terus ya. Kalau kirim-kirim salamnya untuk Pipit Alam Betutu, Mang Pendi Gasing, Dodong Pusri, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Ceita, Sukai Lais, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Iwan Yeni KTP, Wapet, Hendra Kartini, Talang Jambi, Adi Pitung, Adi Sukarami, Andra, Anggi, Uju, Asma, Pangkalan Balai, Mbok Aisyah, Talang Kelapa, Sarul, Mbok Wati, Sisi, Juni, Pelaju, Akbar, Pauzan. Galau-galau baik Cik Mita, saya selalu amin. Pilihkan baik Cik Mita, payo. Cik Mita pilihkan lagu-lagu terbaru ya. Senang nih Cik Mita kalau disuruh milih lagu-lagu baru, ini banyak nian lagu-lagu. Lagu-lagu dangdut baru lah ya. Apalah ya yang bagus ya untuk dulur-dulur nih ya, sore-sore cak ini. Gak mesti lagu baru sih, lagu-lagu lama juga gak apa-apa. Cik Mita pilih kelah KG ya, Cik Mita putar ke telepon dulu kita si Ko eh. Halo. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa lah,
0: Cik? Siapa? Males nih main tebak-tebakan. Cik Asmi, ya? Iya, dah, bias. Baik, alhamdulillah. Iyo, nak mau mano lagi, inilah keadaannya. Serba salah kita nih, ya?
1: Hujan tak kering kakayan, Cik, ya?
0: Iyo.
1: Ini Cik, lemah panas
0: tapi
1: Cik daripada hujan.
0: Tapi,
1: Cik, lemah kemarau Cik, pasal balik mudik.
0: Iya, po.
1: Iya.
0: Ngapo kalau musim hujan?
1: Saro, Cik.
0: Saro?
1: Iya, jalan
0: jo. Oh. Cik Mita musim hujan, musim kering, musim banjir laju tulah.
1: Iya, Cik. Itu ada jalan jelek, Cik, Riki.
0: Oh, ada masih, Cik? Iya. Payu nak lagu apa, Cek?
1: Lagu Serigala Berbulu Domba.
0: Oh, takut.
1: Aku, Cek, takut digigit.
0: takut nian. Dari siapa itu?
1: Nah, lupa nyanyinya itu, Cek.
0: Serigala Berbulu Domba. Serigala Berbulu Domba.
1: Kirim-kirim,
0: Cek. Yo, boleh.
1: Untuk Cek Akbar dengan Cek Lisa, untuk Bang Iwan dengan Cek Yanggi, untuk Bang Indra Ibu Dodo dengan Cek Kartini. Pak Ujan, Mang Pendi Gasing, Mang Ujuk Ketuk 75, Sisi, untuk Adi Pitung,
0: yeah.
1: Untuk Dodong di Pusri, untuk Yo, Cik Nadia di Sukabangun, untuk Cik Ita, untuk Yo, Mang Adi Sukarami dengan Bibi, ada kalau-kalau ya, tak usah nak banyak-banyak ya.
0: Iya.
1: Iya, ada Cik?
0: Ada dong.
1: Ada.
0: Maisaka penyanyinya.
1: Cik Mita nih ya.
0: Maisaka.
1: Iya, ada tuh lah.
0: Ada tuh lah. Cuman kadang dari judulnya Belada Agam gak aku cari ke.
1: Nah, benar
0: itu
1: Cik ya.
0: Iya, kita salah laju.
1: Benar Cik.
0: Ada lagi kirim-kirimnya apa itu Bece?
1: Kirim-kirimnya... Gak kasih lagi Cik.
0: Sudah?
1: Iya. Untuk
0: Cik Mita,
1: selamat bertugas, semoga selalu lancar, rezekinya sehat sekeluarga Cik ya. Ya, assalamualaikum Cik Mita yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke WhatsApp ini, ada Cik Gun. Orang baru lebih gacor. Orang baru lebih gacor ya. Kita cari ke lagunya. Tapi kalau Cik itu sudah cukup ya, kita dengar ke dulu. Aduh, tadi pilihan dari Mang Pendi, Cik Mita putar ke Belahan Jiwa dari Zaskia Gotik.

Eh, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bumbung dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, payo ya. Payo, kalau nak masuk lagi boleh melalui WhatsApp atau telepon. Kalau WhatsApp di 0897 788484. Kalau dari telepon di 0711351656 ya. Aduh, di WhatsApp ini sudah rame sekali. Setelah tadi kita terima-terima dari telepon, kali ini kayaknya dari WhatsApp deh ya. Karena antriannya nih dari tadi di jam 3 lewat nih sudah pada WhatsApp, tapi baru sempat mau kita baca terlebih dahulu. Seperti biasa ada Wapet di Kenten. Assalamualaikum Cik Mita, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Lagu ini buat pendengar Pro 4, semoga pada sehat galau. Lagunya Kenyataan dari Rita Sugiarto, Zeki Zima. Terima kasih Cik Mita buat bini Wapet, semoga cepat sembuh ya. Kita putarkan dulu Kenyataan dari Rita Sugiarto, Zeki Zima. Kita lanjut kembali, kita terima lagi dari WhatsApp. WhatsApp dulu ya, ada 3 nih, pas banget ya. Kita terima lagi dari WhatsApp, ada Mang Aspin. Assalamualaikum Dek Mita yang cantik dan imut-imut. Tolong putarkan lagu Malam Jumat Kliwon dari Joni Iskandar. Kirim-kirim untuk Iwan KTP, Widodo di Talang Jambi, Fauzan Akbar, Nadia Putra Banten, Adi Pitu, Adi Sudarami. Dan untuk semua terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oce. Ya. Kita carikan Malam Jumat Kliwon. Itu lagu apa sih sebenarnya Malam Jumat Kliwon? Takut nih Cik Mita ya. Malam Jumat Kliwon. Hai, dekati pulo eh. Tapi demi Susana takut. PMR ya. Oke, yang versi PMR ya. Kalau itu Joni Iskandar ya dulunya. Tapi kita putar ke kayaknya yang Joni Iskandar bae lah ya. Cik kita putar ke. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana bae berado, kita putar ke dulu dua lagu ini kagak kita balik lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Wah, wangi bang.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan acara kita sore hari ini ada di Bepadu ya. Kita masih terima line interaktif melalui telepon 0711-351656 dan juga di WhatsApp di 0897-788-4884. Kita terima telepon lagi sore hari ini. Halo.
1: Halo Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Boleh, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbok Wati di Pemulutan.
0: Mbok Wati di Pemulutan. Siapa nak kabar sehat, Mbok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nak lagu apa, Mbok, sore ini?
1: Lagunya Seorang Sedikit deh.
0: Apa?
1: Seorang Sedikit.
0: Seorang?
1: Sedikit, Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Dak kate, Mbok.
1: Kate ya?
0: Nur Halimah ini di Mita ini adanya berapa lagu cuman Nur Halimah ya. Nur Halimah ini ada Lida, Puing-Puing nih Nur Halimah sama Roma Irama, sama Tiada Lagi dan Bayang-Bayang.
1: Bayang-Bayang deh.
0: Bayang-Bayang boleh. Iya. Kirim-kirimnya untuk siapa, Mbok?
1: Untuk Yasin Tangga Beruntung ya. Sudahnya siapa? Rifan Bukit. Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing.
0: Iya.
1: Hendra Widodo, Hendra Kayangan, Iwan Yeni, Adit Pitung, Mang Napi Jagorajo. Mang Tozai Biruha. Nadia Jeni Igo. Adi Rantawalai sama Kartini Arba eh. Sahrul Murad Lara. Gitu deh Cik Mita.
0: Itu baik, oke. Okay. Ada ayo. Lagi?
1: Sudah habis. Okay. Daftarnya habis.
0: Habis ya. Iya. Oke, okay, kalau Cik.
1: Nadia masuk belum menantuku tuh?
0: Belum, menantunya Mbak Wati belum masuk.
1: Belum masuk ya. Iya, Cik Mitanya makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita ke WhatsApp. Ada di WhatsApp ada Cek Erza Ciut ya, yang request lagu Aduhai. Kayaknya untuk versi wanitanya udah katik. Kita puter ke dari versi Roma Irama ya. Sama terakhir WhatsApp masuk ini ada Megi Akbar di Ogan Ilir, request lagu Bang Kodir. Kita cari ke lagunya kalau ada ya. Kita putarkan. Kirim-kirim untuk galau-galau pendengar setiap Pro 4 yang lagi monitor. Cik Mita sehat selalu sekeluarga. Amin. Spesial untuk Bapak, semangat terus, cepat sehat, dan untuk keluarga semangat terus. Oke. Tiga penelpon, tiga lagu kita putarkan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, saya sudah sampai di sini untuk kebersamaan kita di Bepadu ya. Kayak kapan-kapan kita bepadu-padu lagi, padu kapo yang bisa dipadu ke lah pokoknya. Baiklah, terakhir Cik Mita kasih beberapa lagu dangdut untuk kita dengar ke Ado Yeni Inka dengan Yangnyo dan juga ada lagu dari Siti Nurhaliza Nirmala. Baik, kita dengar ke bersama sore hari ini.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Abah, ui dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار.

بي حتى توارت بالحجاب.

果。

العقاب. صدق الله العظيم.

Mendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: gaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini masih di Sriwijaya Sore, dan nantinya pukul 19 kita akan mengikuti bersama Gondang Dia, Goyang Dangdut Indonesia aja melalui Pro 4 RRI Jakarta.

0: Kesumi, bersikap wali, berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan meniadakan sementara kegiatan Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera pada Minggu 28 Juni 2026. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, ngatoke bahwasanya kebijakan ini diambil karena lokasi yang sama akan digunakan untuk pelaksanaan Mandiri Ampera Tourism Run 2026. Diungkapke kagetnya sejumlah agenda olahraga berskala besar juga akan digelar dalam waktu dekat di kawasan tersebut, termasuk Bayangkara Run yang menghadirkan beberapa kategori jarak tempuh dengan agenda besar itu CFD ditutup sementara. Meski demikian, ia memastikan bahwasanya CFD akan kembali dilaksanakan setelah rangkaian kegiatan Ampera Tourism Run itu selesai. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan ngejalan ke program pembinaan 167 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar bisa bertahan dan berkembang di tengah kondisi dinamika global saat ini. Dijelaskan pembinaan dilakukan pada pelaku UMKM tersebut seperti pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni. Pelaku UMKM yang jadi sasaran prioritas ini yaitu yang sudah terdaftar pada pendataan pembagian kuota 18 kecamatan serta berdasarkan data sasaran keluarga miskin ekstrim. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga peloi media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat malam dan sampai jumpa lagi esok hari.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Bodoh, Naif, Hiburan.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi kita peloi bersama. Acara kita selanjutnya ada Gondang Dia dari Pro 4 RRI Jakarta.

Jangan sampai dibunuh dulu dong Abang Po. Ya, yang sudah pasti harus sambil dengerin RRI Promat FM menemani aktivitas Abang Po di akhir pekan nih. Hari ini apalagi di hari Jumat, besok hari Sabtu, besok lagi hari Minggu. Yang mau kemana, yang mau gimana, aduh boleh dong bagi-bagi informasinya sama kita nih Abang Po. Punya rencana apa liburan besok? Dan karena kan emang lagi ulang tahun Jakarta gitu kan, jadinya banyak banget promo-promo dan juga kegiatan-kegiatan dilakuin. Tapi dikarenakan ada rangkaian dari HUT Jakarta nih Abang Po, untuk tanggal 20 kan rangkaian itu dari tanggal 27 sampai 28 ya. Nah jadinya CFD Rasuna Said pada tanggal 28 Juni 2026 itu ditiadakan dulu Abang Po. Jadi Sub Jakarta meniadakan pelaksanaan CFD sepanjang jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hari Minggu 28 Juni mendatang, karena memang seluruh rangkaian puncak hari ulang tahunnya nanti ini akan dipusatkan di Sudirman Tamrin. Jadi pada ngumpul semuanya ke sana. Jadi buat hari Minggu besok, khusus cuman Minggu besok ya Abang Po ya, aktivitas olahraganya bisa datuk bergeser ke taman kota atau rute alternatif lainnya yang memang jalurnya itu bisa kita pakai untuk berolahraga. Jadi untuk yang Rasuna Said ditutup dulu untuk sementara, ditiadakan. Ya udah kita melipir aja deh ke Bundaran HI Tamrin yang memang jadi pusat dari rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta ke 499.

Sama, dan juga malam hari ini di Jumat malam ya, kayak kita bakal ada informasi juga lainnya ya. Langsung bae ada lagu Kawin Lari dari Mahidin Yulidar.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kala di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk memfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya, bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
1: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
1: Mak, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri, karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh, karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya, di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
6: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan dekat, aku tidak mau kau melihatku.
6: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan dekat.
6: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
6: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
6: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
6: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
6: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
9: Siapa kalian?
8: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
10: Kami ini adalah para perampok sadis.
9: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
10: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
9: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
11: Mati kau! Mati kau!

0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk Gelam.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai dulur sabudayo. Hari ini di Sriwijaya malam, dulur sabudayo akan direwang oleh Cak Rasid dan Cek Gaya. Namun Cek Gaya beristirahat dulu, kagek kita gantian. Jadi dulur sabudayo, adapun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke di malam hari ini di Sriwijaya malam edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Tadi telah kita dengar bersama legendanya Danau Teluk Gelam. Kemudian kita berlanjut ke Sumsel Berdendang sampai jam 9 KGE. Dilanjutkan KGE acara Manjau di Bingi dan Keseteraman yang kita gawe ke sampai jam 11 KGE dulu sebelum ya. Baik dulu, itulah rangkaian acara yang akan dibawa ke Cek Rasid dan Cek Gaya di hari ini, di hari Jumat 26 Juni 2026. Kita laju ke acara kita, Sumsel Berdendang.

0: sedikit biar agak renyah dikit ya.
1: Nyanyi kali.
0: Wah. Boleh. Ada lagu apa cuy Pit?
1: Ayam jago.
0: Ayam jago. Wah.
1: Ayam manggul ya.
0: Terlalu. Ayam jago versi
1: Mang
0: Joel. Ayam jago Mang Joel ya. Ada mal. Oh, ada Zulkifli itu maksudnya ya? Bukan?
1: Iya, Mang
0: Zul. Mang Zul ya. Oke
1: sih. Kan Joel.
0: Oh, Joel ya. Wah,
1: iya.
0: Kali sini baca RM Zulkifli sih.
1: Oh.
0: Kaget dulu kalau cek itu aku cari ke versinya Mang Zul nih ya. Ada tak bacaan ini? Ayam jago ya. Versi Mang Zul.
1: Awas jangan lupa dikepen. Kaget berlari, nak dikentak.
0: Ya Saman. Aku rasa aku pikir mungkin ni Zulkifli ni lah kali deh.
1: Iya,
0: mamang itulah. Mamang itulah jadinya.
1: Eh.
0: Oh, okay, siap.
1: Ayo kalau
0: mak
1: itu nak
0: bergoyor
1: dulu.
0: Laju lah itu
1: lah.
0: Eh. Ayo kalau mak itu.
1: Biar penuh yang masuk.
0: Wah, benar.
1: Okay, lanjut,
0: mama. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Pipit lagi. Siapa lagi dulu kita? Halo, assalamualaikum. Halo. Sumsel berdendang.
2: Berdendang.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam malam.
2: Siapa Cik?
0: Hah?
2: Siapa tuh?
0: Siapa lagi kira ya? Ada nah, kau ngaku deh. Ngaku di akhirnya Celi. Apa kabar Celi?
2: Alhamdulillah sehat
0: Celi. Wah, yang penting sehat dulu deh.
2: Lagi ngumpul.
0: Woi, alhamdulillah.
2: Iya, di kelilingnya
0: anak-anak. Kalau juga kami dusun deh, ngumpul makan ngumpul pokoknya.
2: Ah, iya
0: lah. Celi nak denger lagu apa Celi malam ini?
2: Lagunya Dompet Kering deh Cik Rahim.
0: Nah kal, gawat ini. Dompet Kering. Widodo eh, Hendra Widodo eh.
2: Oh, ada kasih Hendra.
0: Ada kasih Hendranya. Oh, indah. Iya, benar. Ayo Cik Eli, makasih banyak yo. Oke Cik Eli.
2: Spesial untuk anak-anakku bersama Sayang Balo.
0: Oke, pastinya udah eh.
2: Ya, itulah
0: Cik Rahim. Oke, Cik Eli.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli gandus eh. Tadi Cik Pipit, ini Cik Eli. Kita terima lagi di belakang Cik Eli. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, suaranya tuh.
3: Dengan mau dan.
0: Oh, kau yang madi kak eh. Siapa yang itu yang? Cucung apa ya? Siapa?
3: Cucung benar ada anak.
0: Oh, cucung ya. Kalu yung. Nemek kabar yung?
3: Alhamdulillah sehat. Nama siapa jaga
0: ya? Oh, tapi dia nak kaget eh.
3: Belum ada suara.
0: Dia nak ganti anu itu yung. Aku jam 10 je eh.
3: Iya.
0: Oh, nak duduk dulu dia.
3: Ngumpul
0: ke tenaga dulu dia. Au. Oh. Nak lagu apa, Yung?
3: Lagu apa tu, Bu,
0: Nek? Sumsel, Yung.
3: Sumsel? Oh, au. Nangke muda.
0: Nangke muda?
3: Ya.
0: Ay, ay. Nangke muda, ya? Okey, siap.
3: Itu ini, kalau ini.
0: Ali Imron, Nek.
3: Ali Imron, apa? Pasti ni lah, Ali Imron, apa?
0: Au. Sikut yang tak pernah ambil. Sikut ada nama Ali Imron eh. Oh yang pasti. Oh lagu tapi yang memang dari Bersama yang Pagar Alam ke eh?
3: Iya Pagar Alam.
0: Aw. Oh.
3: Malam kemarin ini putar ke siapanya Bang Abah dengan ini.
0: Siapa? Yohan.
3: Soalnya bukan dengan Bang Sapran.
0: Oh Sapran. Okey lah yung. Aw.
3: Oh. Oh, itu baik cara kita.
0: Aw. Oh. Salam mek. Okey.
3: Yo.
0: Awal.
3: Selamat malam, selamat juga. Salam sejahtera, semoga sehat selalu ya.
0: Siap, makasih om.
3: Ya, terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam.

warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, baik. Sudah tiga penelpon dulur kita, Cek Pipit, Cek Eli Gandus, Cek Adi Sukarami. Tapi ku manggil ko Yung Madi. Baik dulu kita rengek ke dulu deh. Permintaan dulu kita, ayam jago, selesai dobet kering, ada suruh nangke mu deh. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik, dulu kita balik lagi ke Sumsel Berdendang. Wow, caknya. Lagu pilihan Koyong Madi kek. Ah, ya lang kelame lagu 8 menit. Baik, dulu kita terima lagi line di telepon dulu kita. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang. Wow, Princess, apa kabar Princess?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Wow. Jadi nak denger lagu apa malam ini? Apa tuh?
1: Timun dalam cukup.
0: Timun dalam cukup. Ya. Ah, jadi berarti itu namanya. Apa kalau ni timun dalam cukup tuh?
1: Makan tempe.
0: Oh, timun dalam cukup, siap.
1: Oke.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Sisi kita terima lagi dulu kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: belum tedo. Oh, rewang iyo, cara nama cara dulu, re. Iyo lah.
2: Kalau cara si cukur rewang sampai habis kagak. Eli drama tu Eli ya.
0: Sudah dia masuk tadi. Nah, miss call lagi dia re. Kagak sudah ni itu apa namanya? Manjau di bingin eh.
2: Masuk
0: pulau kagak. Iyo.
2: Mai
0: tu dah eh?
2: Ya kita pergi lihat wae, jangan kita wae nama tu.
0: Wah.
2: Ini kalau sudah masuk nak kasih uang lain pulau.
0: Meledak kat ini baru kita masuk lagi dah eh?
2: Nah, kalau uang lain kita kasih lagi baru kita.
0: Iyo.
2: Masuk, nanti dekat uang. Minta lagu anu wae jelas.
0: Apa dia?
2: Di WhatsApp tadi lagu yang di WhatsApp wae.
0: Oh, entar. Aku lihat dulu.
2: Ada lagu yang di WhatsApp tu wae.
0: Iya.
2: Ada tak?
0: Ada.
2: Ya, spesialnya buat Jerasit bareng keluarga bae di rumahnya. Mudah-mudahan sehat selalu Jerasit ya. Ya kalau Jerasit tuh tambah ganteng.
0: Oh, ikan musuh eh.
2: Ya kalau nya di rumah tuh ya tetapnya tambah cantik. Oh, Jerasit kan.
0: Baik itu re. Ya.
2: Itu be salam galak-galak Mas Jerasit.
0: Yo, siap.
2: Jerasit selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Yo, salam untuk jaganya tadi ya.
0: Yo.
2: Salam baik buat galak-galak baik. Itu be Jerasit dan Jojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Menelakan dalam. Kita terima lagi di belakang Cik Menelakan dalam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Cik Tadi.
0: Wah, Cik Fauzan ya.
3: Fauzan.
0: Wah, Cik Fauzan eh.
3: Kira dah kecil kan, nak pulang jajak ke rumah suara kan.
0: Wah, dah eh. Sehat Cik Fauzan?
3: Alhamdulillah.
0: Lah bisa ya jalan-jalan jauh-jauh keluar dari rumah ya?
3: Apa?
0: Cik Bosannya lah sehat mas, aku lah baca jalan-jalan keluar-luar jauh-jauh eh dari rumah eh.
3: Alhamdulillah kalau berjalan lancar.
0: Lancar ya. Eh.
3: Tak ada masalah.
0: Lah sehatnya nah. Sekarang eh. Alhamdulillah ya. Kalau cak itu.
3: Iya. Kita berjalan-jalan dah sejarah ni tak ada masalah apa-apa.
0: Lah pulih ni kan berarti dah eh.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, nanggil lagu apa Cik Bosan malam ini?
3: Cuba ini baik apa?
0: Apa tu?
3: Apalah. Ini coba ini baik. Ngopi Bray.
0: Itu lagu dari mana tuh?
3: Lagu kita.
0: Ngopi Bray.
3: Kita apa?
0: Ngopi dulu. Oh, ngopi Bray. Woi, boleh lah ya.
3: Aduh.
0: Boleh lah kok.
3: Iya. Oke, tapi belum ada yang ngopisisnya, belum ada.
0: Ngopisis
3: belum ada yang minta ke. Kalau Cak Rasid ada?
0: Belum. Itu eh.
3: Ngopisis.
0: Wah itu ya.
3: Ya itu baik. Selamat mendengarkan Cak Rasid ya.
0: Oh, Cek, tapi ini lagu Sunda ya?
3: Bukan.
0: Bukan ya?
3: Bukan lah.
0: Ngapa? Bacanya lagu Sunda tapi bacanya ini keterangannya.
3: Ya, nyanyinya siapa?
0: Entar dulu. Happy Holiday Oki dan Bolin.
3: Nggak ada nih kan lah, itulah.
0: Itulah. Lagu Sunda kayaknya. Kalau keterangannya sih ini, kalau keterangannya lagu Sunda, Sunda. Oh.
3: Ya, agak coba cara tiba-tiba aku agak terlupa juga kan. Baru kurikulum ini kan, kalau ini ya ada alternatif lain ya itu kan.
0: Iya, oke, siap-siap. Oke, Cek Ozan.
3: Ya, kalau pacar ini putar ya.
0: Iya, kalau udah pacar sama-sama kita tahu gitu deh. Yang penting ya, yang penting minggu depan berarti tidak lagi kalau seandainya semester berendang deh. Iyalah, akhir siap.
3: Iya, kalau tidak ada alternatif.
0: Apalah? Apa dia kalau Cek Ozan nak kalau alternatif lain?
3: Alternatif lainnya apa? Alternatifnya ini yang ganda bersubsidi bala.
0: Wow, mati kau. Udah, aku pernah dengerin lagu ini. Janda bersubsidi.
3: Tapi lucu, cara sesuatu kita naik ini kan.
0: Iya.
3: Bukan kita ngembek ininya kan.
0: Iya.
3: Ngembek hiburannya baik.
0: Oke deh.
3: Ya, itu baik cara sih ya.
0: Oh, siap.
3: Nah, itu baik, aku nak turun dulu. Makasih cara sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janda bersubsidi. Oke, siap. Di belakang Cek Fauzan kita terima suka lagi ya. Payo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
4: Adik beradik Fauzan, Cek Rasid.
0: Siapa? Irin nih.
4: Nah, mentau.
0: Ah, ini kata-kata.
4: Apa kabar, Cek Rasid?
0: Baik. Tidak, siapa dia?
4: Irin, benar.
0: Alah.
4: No, mana jelas. Tidak percaya dengan diri sendiri.
0: Diri kau.
4: Iya.
0: Ay, ngolak ke ini.
4: Kau wong tamu yang jelas.
0: Orang mana kau itu?
4: Tamu dengan wong yang dia no yang miskolin no.
0: Siapa yang miskolin? Siapa?
4: Mending kepala yang miskolin. Wong dewa hitam
0: eh. Oh, dewa hitam eh.
4: Apa kabar kita
0: jelasin? Baik.
4: Adik-beradik pengundang aku jelasin.
0: Oh, alhamdulillah diterima ya anak gitu ya?
4: Alhamdulillah jelasin.
0: Iya ya.
4: Bukan ayah dia yang nunjuk tahu cak.
0: Katakan. No.
4: Iya. Aku tidak tahu bahwa pada aku WA kemarin kamu nelpon kan HP tak lagi aku megang ya kemarin.
0: Iya.
4: Iya satu dan aku pegang. Coba ada teras di nelpon.
0: Belajar ngaji jadi.
4: Oh, apa? Oh, bukan ngaji. Kalau yang di White itu nganji.
0: Nganji deh tuh.
4: Yang nganji itu. Nah, kalau Pak Uzan teh yo aku kan. Sama-sama belajar kami itu jelas.
0: Baik tuh ya.
4: Itulah cara si kami itu kan minta apa nak minta jadi guru kami itu. Caknya sibuk masih.
0: Wah, gawat ini. Aku sama baik dengan ngomong Pak Jo itu. Guru ngaji juga.
4: Oh, guru juga.
0: Iya, guru ngaji.
4: Nak belajar namanya.
0: Ai dah.
4: Dengan Mang Aspin. Bukan musuh namanya.
0: Bukan musuh eh. Ai nak berkawan itu.
4: Jangan.
0: Oh, jangan. Gawat. Iyo. Wah, yuk cek Iwan. Lagu apa?
4: Kita namanya Masalan kan.
0: Iyo, lagu apa?
4: Iya, aku tak nak lagu je.
0: Dia ni cocok dari kemarin.
4: Banyak lagu.
0: Dah jangan banyak lagu hidup ini. Oh, dah.
4: Iyo, aku tak nak belagu biarlah,
0: tak
4: belagu.
0: Iyo. Tak apa, laju.
4: Laju
0: ke laut dah.
4: Aku tadi kamu dah lemah waktunya latih. Tak
0: kan? Apa-apa, tenanglah.
4: Kalau dah belagu nanti kita ngoceh weh. Ayolah, berhubung jam 9 jam saya nak siaran lagi.
0: Bayu.
4: Lagu apa lemah je?
0: Masing.
4: Ada usaranya.
0: No, dia ni.
4: Kalau lagu tu nomor 18
0: sebenarnya. Oh, Bayu.
4: Bisa masuk dengan Cik Rasi, bisa milo online kan?
0: Iya, Bayu, nah, Bayu.
4: Itu yang aku senang.
0: Itu dah eh.
4: Lagu cukup di satu genggaman baik.
0: Wah.
4: Ayo, sama cak lagu Pausan tadi ya. Oh, bukan musuh lagu Pausan.
0: Itu ya?
4: Iya, aku lagi terkejut denger ya.
0: Janda bersubsidi ni.
4: Iya, kaget nyaro ke Cik Rasid. Bertemu itu aja kan. Rupanya bertemu Cik Rasid.
0: Aduh, wong kalau jingok di sini, wong taman tulung selapan ya.
4: siapa itu?
0: Yang jangan dia bersubsidi nih.
4: Oh, enggak tahu aku jadi. Oh,
0: iya.
4: Iyalah. Semoga kita ketemu di acara Acerasit lagi ya.
0: Payo.
4: Di acara ini bulan depan. Maksudnya.
0: Bulan depan. Wah, ya. Kutunggu, eh. Awas.
4: Lagi kami datang, kita heboh kan.
0: Iya.
4: Kita duet maut.
0: Payo.
4: Semoga tidak pecah.
0: Tidak pecah memek itu. Oke, Cik Iwan. Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Caknya sebenarnya kita sudah habis ya. Kita cari cukup terus sini, baik. Kita putar ke lagu-lagu dulu kita kagak eh. Ado gadis rimba bujang, ado ngopi brai sama jande tadi ya. Baik, dulur, jangan kemana, tetap di Propok Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bay Akas Kolpah Piwagi, Nyak Haji Herman Deru, Ketua Umum Pokku Provinsi Sumatera Selatan. Mon Kolpah Piwagi ngigam di tiuh pangkalan, dongi koda togus acara manjau dibingi tiap malam Rabu malam Sabtu di Pro 4 FM 88,4 MHz saluran budaya budaya wong kita. Idan lagi mon mak kita ngangkat budaya kumoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andi Gusti Pohmun pun Sikan II Arni Susanto Sarjana Ekonomi Gelar Raden Sangon Indra Marga Ketua Ikatan Keluarga Komering Mengulak Palembang Ngajak kolpah piwai ke Unyina Andongi ko acara manjau dibingi Tiap malam Wobu dan Sabtu Dipandu Kei Cahyo dan Naisai Numpang Di perempat frekuensi 88,4 MHz Saluran budaya, budaya wong kita Sapa lagi pun menmak kita nginjak ko budaya kumoing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Manjau di Bingi. Jadi dulu kiai. Mari kita masuk di acara kita yo, Manjau di Bingi dan kesetaraan. Jadi dulu kalau pacak kita usahakan dulu ada walaupun cuma logat nyubah yo. Lagu kita yo, lagu kemuring. Ranau sama Lampung. Kira-kira macam itu dah Pokok intinya kemuring. Pak Ido dulu caknya sudah masuk di nomor telepon kita di 0711-351-656. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Hoi, Kiai Aspin.
1: Iya, Kiai. Apa
0: kabar?
1: Apa kabar? Mau di dia lain pulau
0: Oh, lain pulau.
1: Jadi itu. Tapi cara kita makan ya logatnya. Walaupun bahasanya tak kena.
0: Tak kena.
1: Oi. Tahu dah aku dengar logat itu jarak itu.
0: Iyo, kalau pacak itu je bai. Hoi, pacak.
1: Belajar di mana?
0: Banyak kawan-kawan kita ini di kantor ini wong ko mering 80% ko menggalu di sini. Iyo, jadi aku tahu dikit-dikit cetek-cetek tahu. Hoi, iyo
1: pasti ni nyaita yang ajar
0: ni,
1: nyaita
0: pasti lah
1: nyaita.
0: Iyo, kaget di kaget di telponnya kita nyai kursus lagi cak malam kemarin itu. Iyo, jajaknya umat ini mak ini kamu tunggu yo aja ku. Iya, tapi maaflah nyai aja ku.
1: Maaflah nyai.
0: Iyo.
1: Kiai Harun, maaflah.
0: Maaflah Kiai Harun. Iyo, kami ini tetap tapi kita berusaha yo.
1: Iyo.
0: Usaha. Iyo, tapi lidah ini hu, lidah tua ini. Nah,
1: kena giginya dekat.
0: Ih, tambah banyak gitu ini.
1: Banyak bolong giginya.
0: Oi, dah. Bukan budak gadis bayang sombong. Oi, gigih pula sombong pula ini.
1: Sombong pula.
0: Iya, nak belagi bae dari mulut kita.
1: Boleh lah. Kerana depan
0: bisa kan kayu lagi, kebobing lagi. Lah, yuy. Mak ojek kancok. Kancok ketu. Oh, Cik Aspin. Mak ojek kancok ketu. Kalau pajak kita hidup dia jadi joker. Iya, masuk galo. Keting masuk. Lopis masuk. Iya. Kalau pajak tapi.
1: Kalau pajak kan lemak itu. Kemana baik ada. Banyak.
0: Iya. Lah juga lo dak yo.
1: Lah juga.
0: Ayo. Bukan cetus-cetus.
1: Lah juga lo
0: yo. Bukan cetus-cetus kira-kira lah aduh lagu ini. Lah tentu ke bos. Mana?
1: Belum.
0: Lagunya. Mana kira-kira? Ayo
1: Fauzan itu.
0: Oh, Fauzan dia tapi dia tuh Jawa yo.
1: Hah?
0: Jawa.
1: Minta janda bersepi di itu siapa tadi?
0: Fauzan.
1: Apa Fauzan? Jangan gagal nak minta lagu aku kau.
0: Oi kalau kamu tak kemarin tuh itu bulu hidung panjang.
1: Iya, aku juga janda Swedi.
0: Oh, janda Swedi juga.
1: Yang tiru lagi.
0: Oh, apa?
1: Berdegur ngucuk dinding.
0: Berdegur ngucuk dinding. Itu yang ditolak oleh Cik Itah kemarin. Cik itu ya. Apa? Mitah kemarin yo. Aku akulah masuk itulah di studio juga.
1: Oh,
0: iyo. Oh, jukuh lagu itu.
1: Itu siapa penyanyinya? Lemaknya berbini tiga.
0: Lemak?
1: Itu tanya batu kan masuk ke muring juga, okey?
0: Eh, dah, oi. Itu oh, lain lagi itu.
1: Oh, tanya batu. Oh, para merajat tanya batu.
0: Iyo, itu. Iyo, marga kami dulu. Dulunya kami itu kecamatan Tanjung Batu.
1: Oh,
0: batu. Iyo.
1: Kenal cara semuanya nyanyi sebenarnya?
0: Tahu kita, wong kita galau itu.
1: Wong kita galau.
0: Iyo, cak yang lagu gak keputar itu, yang budak cerai kembang itu yo. Itu kancoh kita itu.
1: Oh, kancoh kita.
0: Iyo.
1: Jadi boleh lah pelakar-pelakar yang di lagu ya.
0: Iyo, kalau Cik Aspin aduh-aduh lagu-lagu daerah kancoh-kancohnya, boleh njok ke perempuan kayak kita putar-putar kan.
1: Oh, iya, aku tuh galak nganu ke di YouTube kan lagu-lagu daerah yang lucu.
0: Nah.
1: Keluar itu dari Tanjung Batu itu.
0: Iya.
1: Banyak dia tuh ada lemaknya berbini tiga.
0: Iya. Aku juga baru tahu juga. Oh, ada juga kawan kita. Nyanyi-nyanyi yang batang lagi sembilan itu kan? Lagu-lagu
1: Ya, pas itu di Batang Hari 9
0: ini. Iyo.
1: Kata-katanya tu lucu cuma ada nih ya di barat.
0: Mm-mm.
1: Kenyataan.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Belum habis kredit motor lah ngambil kredit
0: kaget gitu.
1: Bini tiga tu lemak, bini tiga tiga suruh nyuci, tiga suruh masak, tiga suruh ngasuh.
0: Oh. Kaget kau omong kenyo dengan MDK itu kaget tak cari-cari lagi.
1: Inilah kalau masuk banyak nih nyuruh turun nih.
0: Oi, sabar koi. Lama kita nih sampai jam 11 kaget omong ke. Lama kita nih tenang bae omong kan.
1: Iyo.
0: Cuti oi.
1: Iya. Ajar ya aku masuk omong sih.
0: Nah.
1: Kan aku cerate salah. Rogo dah. Rogo dah apa cerate rogo dah.
0: Rogo dah.
1: Ha. Nah. Tahu cerate.
0: Tak tahu juk.
1: Aku ada guru nih cara segala.
0: Rogo dah.
1: Rogo dah.
0: Tak dulu.
1: Jaita. Nah, dia tak masuk nah. Dia jelas masuk gua aku tu hampir gua.
0: Halo. Sabar ko yo mungke.
1: Agadipa. Agadipa.
0: Ya ha ganiku. Iyo.
1: Lagu kemarin apa yang agak lemak dengar lebih
0: lah. Oh, yang gua di belakang itu pasti banyak dia tahu itu.
1: Ambai ko.
0: Eh?
1: Ambai ombai ko apa ambai ko
2: dah. Ombai ko.
0: Ombai ombai ko.
1: Iya. Halo. Ada je.
0: Kau cari dulu, hui. Sabar yo.
1: Sabar yo.
0: Secaruh lah hui ini.
1: Nah, di mana cerita aku salah sebut lagi ambai-ambai apa ombai-ombai.
0: Ombai akas. Ombai-ombai kasi. Heeh.
1: Jadi mudah benar.
0: Ombai. Ombai nya harga mulang, ada ombai akas. Ombai akas.
1: Ya. Nya harga mulang. Berarti nya gemak
0: Bukan. Nya tu galak nak pulang, nak balik berarti.
1: Oh, nak balik. Nah, bagus itu.
0: Iyo.
1: Ya kami kan nak balik, cuma jalan jahat.
0: Jalan jahat. jalan jahat mot itu ban tipis.
1: dia minta pantun kumering
0: lagi. Pantun kumering ya. Pernah dia dengar aku lagu itu.
1: Turunnya lagi malam ini turunnya tidur luar. Aku.
0: Nah jangan hui. Kamu tu lain sarohnya kau minta ke Geki.
1: Sudah saroh aku mau tidur luar.
0: Payu.
1: Nah, makan kui cara sih.
0: Payu.
1: Tadi lagi kami Mang Iwan masuk baru balik mesum kawan sakit ada.
0: Di
1: Kikim ni lah.
0: Oh, Kikim ini lah ya. Oh, leparak sini lah.
1: Iya, kawan namo.
0: Itu okay, siap.
1: Lagi sakit kan. Oh, abai ko. Ah, di telepon abai ko. Oi,

0: Mancing mancing kemarin aku, aku mesti langsung hilang, tak kata tak balas lagi. Ya.
1: Apa?
0: Yang kemarin jangan lupa eh.
1: Oh.
0: Gendumnya.
1: Nama yang siapa balik ke tempat itu tak kenal aku namanya.
0: Wong itu eh.
1: Iya. Datang
0: kami nak meramik
1: perempuan.
0: Wah, dah payu. Jangan lupa buat tahu buntingnya, gonya hanyo dah eh.
1: Iya. Kacang murah. Nak banyak kuat.
0: Baci. Okey, siap.
1: Ya, cerita lah tunggu.
0: Iya, payu, payu, payu, payu.
1: Iya.
0: Yo,
1: terima kasih. Selamat tugas sampai tuntas
0: eh. Sama-sama.
1: Ya. Mudah urusan je.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmin Asmi di Waitam Pajo. Dulu kita lagi Pak Yu. Halo, assalamualaikum. Manjau di Bingi.
2: Halo.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Ini sama pendatang baru
0: nih. Oh, pendatang baru. Oh, lah lama kangen aku.
2: Perlu.
0: Ai, dah. Kiroin lagi merantau ke mana? Kirain lagi merantau ke mana aja aku?
2: Kangen lah sama aku.
0: Kangen.
2: Sepeluhan dulu
0: kita. Ah, jauh.
2: Ini dah aku dah jauh.
0: Ai, dah tak lemak.
2: Aduh, demam
0: sih,
2: demam
0: ya?
2: Iya.
0: Serius, alang kelamanya demamnya.
2: Tak, rasa ayo lah.
0: Biasanya 2 hari 3 hari bae demam tu dia nak minggu-minggu.
2: Iya, suara aku lain eh.
0: Memang agak lain.
2: Berubah.
0: Heeh. Apa
2: suara aku ni? Agak bagus apa? Agak pecah.
0: Agak pecah.
2: Ah, kan agak pecah lah.
0: Heeh.
2: Ini matuk kalau sih.
0: Baru
2: panas
0: dah. Heeh.
2: Malah berobat sudah.
0: Yo, baru situ. Kalau tak berobat tambah saro.
2: Aku lah 2 malam 3 malam ini tidak ada masuk radio.
0: Pas istawa aku cak labu minggu tak pernah dar terdengar aku ni.
2: Iya sakit mencet lagi susah.
0: Lama
2: mencet.
0: Iyo.
2: Oh bukan aku ni lah tu apa aku ni.
0: Baru kedua ya ini ni yang pertama Wong Pak Jo baru.
2: Wong hitam eh.
0: Wong hitam.
2: Tukar masuk. Oh eh, dah jangan kau masuk ni. Kalau
0: asyik jalan
2: banyak ini.
0: Mungkin ini ya, kano lagu-lagu kemarin ini ya mungkin itu kan uang yang tertentu masuk aku ya mungkin, dah eh?
2: Iya.
0: Cak Kiai mungkin Kiai SP ini tahu lagu-lagu kemarin ini yo.
2: Pandainya aja.
0: Hah?
2: Pandai.
0: Pandai, nah juga lemak ni ku pandai, aku ni nak pandai. Iyo.
2: Aku ni pandai cuti-cuti.
0: Ah, sama. Oi, masih lemak kalau yang cuti-cuti. Aku ni dan nian pacak-pacak logat nyoba eh.
2: Ikan ni saya rasa putih.
0: Wah. Tapi lemak kalau putih-putih. Hoi. Lembut. Tahu aku. Iyo, kalau itu tahu. Tenang bae.
2: Aku pandai cuti-cuti.
0: Tapi kan nikuh memang orang itu dah cakna dah. Wahai leci, guna-guna.
2: Republik rakyat China.
0: No China, oyo. Aku.
2: LRT.
0: Aku ong cabang itu cabang campang duo.
2: Cabang tolu.
0: Ida kalau cabang tolu di sikoknya lah di sebelahnya di maju lagi. Aku cabang campang duo.
2: Kau.
0: Iyo.
2: Oh, pilih kami kau.
0: Aku kami kak kami tempoh hari hui itu ya cerita lama ini eh. Kami belanja ke itu ke pasar 26 ni. Ada tukang sayur itu caknya logat-logat ungke bering. Kami tanya, "Oh bibik ni, ong ku mana? Ong mana bibik? Ong campang tolu." Ah, sama bibik berarti setangguan gitu ni eh. Kami campang duo. Ngekek-ngekek dia ketawa.
2: Kalau atau bahasanya kan atau perang itu tempo ya
0: dianggap
2: di mata pura. Ah. Makola. Artinya dia? Perangnya di timur tempo. Ya ramai mata pura. Mana nak kena?
0: Mana nak kena? Iyo.
2: Jauh. Perang jauh.
0: Heeh.
2: Wah, mana kena lah.

0: Uy.
1: Itu
0: aku kemarin itu di ruangan itu yo. Aku dewek yang wong itu, wong lain. Lah ini aku pengen kalau di kemarin itu.
1: Iya,
0: Pak. Ya, nah, ada cerita lucu, Yai. Kami pernah jalan-jalan ke itu yo, ke Jogja. Pas nak nawar eh? Oh, dah itu ya acara kantor.
1: Oh.
0: Iyo. Jadi pas kami nanya-nanya dengan mbah-mbah itu yo, yang jualan itu ya, yang jualan becak-becak daging besi-besi itu yo. Iyo. Ada bos aku nih nanyonya, "Mbah, iki pigah, Mbah?" Mbah itu bingung dia. Masuk iyo, kan kalau berapa tu kan piro kan? Iyo, datang kawan aku ni piro. Iyo, kan sama-sama berapa sebenarnya itu ya? Iyo, tapi beda piro sama piro. Iyo, agak beda-beda dikit.
1: Beda-beda tipis.
0: Cita-cita lagu apa ya kini ya?
1: Lagunya, iya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Nyiam
1: dari Karel Simon. Nyiam.
0: Ya, dari Karel Simon.
1: Karel Simon. Nyiam. Lama lagu itu.
0: Bentar ya, Karel Simon ne.
1: Nyiam.
0: Karel Simon. Wah, ya lah kebanyak pur Karel Simon ini, oi. Oh, boleh.
1: Biswa, mana
0: itu
1: masuk? Adi sekarang ni.
0: Adi
1: itu.
0: Mm-mm.
1: Terus, Rudi, Akbar,
0: Mm-mm.
1: Terus, Hendra Widodo,
0: Mm-mm.
1: Terus, Pendi Kasing, Muter-muter Kasing tu. Iya, terus, Aspin tadi, Terus Jasmine, Terus Aisyah Pribadi,
0: Wah.
1: Iya,
0: Aisyah
1: Pribadi,
0: CSGO. Oh, CSGO, Ayang Beb.
1: Iya. Nadia, Terus Ani, Terus Terus Pipit. Untuk semua-semua aja ya.
0: Semua-semua aja ya.
1: Aduh lagi.
0: Aduh ya, tenang Pak ya.
1: Aku yakin Pak ya, asap tu pasti.
0: Oh, dah.
1: Ya.
0: Iyo.
1: Itu deh, sini.
0: Okey, sek. Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kiai SP lah mudah masuk. Oh, Kiai ini di aku yo. Di kawan-kawan juga tak pernah. Aku sering monitor. Caknya lagu demam ni kan ujinya. Baik, kita tengok lagi di belakang SP tadi ya. Halo, Assalamualaikum. Manja di bingi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini wong kecil panggil besar itu bukan?
2: Iya,
0: Yang kemarin ngolak aku kemarin ya?
2: Saldo.
0: Ayo
2: timun tetap lakar demam. Itu lemah nangis ya tuh.
0: Lemah nangis ya, patah hati.
2: Iya.
0: Ke Jawa. Iyo, payu, begancang lah. Bentar lagi nak kiamat ini nih.
2: 817
0: Laparat. Nah, apalagi 7 Agustus banyak telur abang.
2: Iyo.
0: Ngomong apa lagi? Apa ya?
2: Itulah galak nangis ya.
0: Iyo, sentimental wongnya. Gaya aja becak kasar-kasar gitu ya.
2: Iya.
0: Mudah mewek dia nih.
2: Iya. Ke Jawa atau ceweknya. Ceweknya.
0: Itu ya. Dia nih nak itu ya, nak ngendai Aisyah itu ya.
2: Iya, ke Jawa dia. Tugas ke Jawa dalam sebulan ini.
0: Oh.
2: Iya. Lah dia nangis tuh.
0: Nah, kan.
2: Telepon tak ngangkat.
0: Nah. itulah.
2: Telepon juga polanya. Baik. Baik, jadi lain dah. Minta lagu apa?
0: Lagu apa, Yai?
2: Kambing hua tu. Macamin kambing hua tu masuk apa? Lampung tu.
0: Lampung ya, bentar.
2: Berkawin kambing hua, kambing hua.
0: Berkambing apa je?
2: Mas kawin kambing hua.
0: Oh, mas kawin eh?
2: Ya. Lampung ya,
0: mas kambing kambing hua. Ranau ya, masuk ya, masuk.
2: Nah, tu mangnya tu tadi musim mon lagi, siap tu musim mon. Kalau Simon, kami kuat. Kirim-kirim ah.
0: Boleh, lanjut.
2: Untuk Simon dengan Aisyah Jurbadi kan.
0: Mm-hmm.
2: Dengan Jasmi, Isti dengan Mojo, Fauzan sama Irin. Taruh dengan Rara juga, Bang Putra sama Ibu, Andra sama Anggi, Adi Bitung, dan Rian Sudirman juga kan. Sampai dilangkan dengan Suki Gasing kan. Pak Zainal dan Sukanya kan. Madi Koramil, Haji Ratna juga, Bunda Ida Arifin kan.
0: Iyo.
2: Ada Bang Yasin, ada Bang Iwan Yeni kan. Bang Diswan juga kan.
0: Iyo.
2: Ada Mas Hendra Widodo juga. Sama Nadia, Cik Lisa, Cik Sarah kan. Cik Ani juga kan. Apa lagi kan, ada Eli Gandus. Udah robot. Kalau dengar bola ada robot ya dalam mobil.
0: Iyo.
2: Yo, apa lagi ya? Juni juga kan. Tiga Kopi kan. Udah Papa MG dengan Mak Itanya kan. Papet juga dengan Mang Bos kan. Habis Jargalo lah ya.
0: Jargalo ya. Oke, okay, siap.
2: Ya. Oh, atau lagi si kontu Mang Jalur.
0: Putra Jalur. Putra Jalur.
2: Dengan mengunjuk 035.
0: Iya. Oh, Mang Ujuk eh. Kangen aku.
2: 035 kalau udah tinggal bel ngai, tak ngirim ya.
0: Iya.
2: Itu bae ya. Senggol galo-galonyo yang tak seol maaf lah kan.
0: Iya, pokoknya galo-galo dah es. Senggol galo-galo.
2: Ya, pokoknya salam kompak selalu kan.
0: Untuk
2: Yai Pratip. Ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki. Ya.
0: Amin, sama galo-galo ya.
2: Lancar urusannya, kalau balik hati-hati.
0: Yo.
2: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebelah yo. Sudah tiga huang yo. Tolu orang yang nelpon kulo Cik Rasid. Ada Cik Aspin, ada Cik SP, Simon Pribadi, sama Cik Fauzan. Kita rengek ke dulu permintaan dulu kita ni. Kaki aku lupa. Iyo eh. Jadi maafkanlah dulu. Kita rengek ke dulu yo. Ada Abaya Baiko, ada Ngiam, ada Mas Kawin Kaming Kuah.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Manjau Dibingi, acara khusus Jolma Kita.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur di Bandobay Brado, di suasana malam hari ini. Bertemu lagi di Jumat 26 Juni 2020 Handami. Kalau tadi sudah ada Cik Rasid yang sudah ngajak nganar malam hari ini, Cik Gaya nyubung ngajak nganar pulau, masih di lanjutan Manjau Dibingi di kesempatan malam hari ini lewat 3516656 diterima dulu untuk telepon kita selanjutnya ada siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Heran Widodo ini.
1: Alhamdulillah, sama Cik Gaya, kabar yang sehat.
0: Insyaallah, ya.
1: Semoga dan sehat Cik Gaya.
0: Insyaallah, doa terbaik.
1: Selamanya kan.
0: Iya. Apa kabar Jombang Hen?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ngapo lamu dak masuk?
1: Iya, aku.
0: Lah, ngapo lagi Cik Gaya?
1: Masuk terus aku. Kapan termasuk ya, Rafid? Termasuk mengabar.
0: Hei,
2: Cik Gaya.
0: Masuk dia.
2: Salah ini, Cik Gaya. Salah ruang dia.
0: Salah ruang.
1: Salah ruang.
0: Ruang hati dia pasti.
1: Ruang hampa tadi.
0: Ruang hampa.
2: Ruang sampah.
1: Iya, sampah.
0: Ruang sampah.
2: Nah, lah kena lah. Baru masuk. Lah kena lagi, Pak Jo.
1: Cuman ini masih deng lucunya dia mainnya.
0: Deng lucunya. Iya.
2: Dia mun dia ketawa tu mang dia tandonyo dia tu lagi dia agak temuni nyo mang.
1: Bukan mang. Dia mana ada temuni dia. Temunta dia ni.
0: Tidak boleh cak itu.
1: Kita
2: muji gitu. Batu lain dari yang lain dia tu.
1: Iyo. Uang kan ada temuni dia tak kasih. Berarti unik dia tu.
2: Iya unik. Cuma ada bantalan bae dia mang.
1: Iyo cak barang lama berarti.
0: Di talang keramat
2: Ini
0: talang jambe.
1: Uji
0: cek asin mana cak lupa.
1: Itu ada talang keramat tu aku talang jambe.
0: Lihat kan.
2: Bukan talangin, bukan talangin dulu.
0: Talangin.
1: Bukan,
0: Pak. Ayo
1: talangin dulu.
0: Pak, wong talang jambe.
1: Talang jambe aku ni.
0: Astagfirullah. Nah, itu nak talang betutu, talang keramat, talang jambe katanya. Banyak pula talang.
1: Talang
0: kaya dulu.
1: Talang jambe baru talang betutu. Itu.
2: Kalau yang kawan kita talang buruk, Mang.
0: Kalau kalau ini apa mangasit dari talang apa? Talangin dulu dia.
1: Iya.
0: Oh, talang kamat iya dia. Dia pagak dengan Cik Iwan dia.
2: Iya, talang kamat.
0: Talang kamat pagak Cik Iwan dia.
1: Nyebrang bae, Cik Aya.
0: Nyebrang.
2: Oh iya, nyebrang.
0: Oh.
1: Pagak ngene iki.
0: Wentila di Cik Kasit. Awak dak kan nyebrang sak kelakar di Cik Kasit. Cak cengki dia fokus di itu, fokus di apa property. Nah, dengar tak? Dengar tak Cik Cik Kasit? Makan-makan tak banyak-banyak. Nah, Cik Cik Kasit dia lagi fokus di property. Property dia lagi.
1: Dari bulan depan ketemu galah kita ni.
0: Ketemu galah kita acara apa?
1: Aku nak ke sana ni ya lagi. Minta waktu ni ya lagi aku.
2: Waktu khusus mangi.
0: Tapi Cik Kasit dia nak undang kita galo-galo Cik Kasit. Jadi studio ni siapa nyago?
2: Kita waktu aspin main.
1: Ya, aku dari jam 8 sampai jam malam.
0: Oh. Sampai apa jam 12? Kiki pertanyaan cik siapa nak siangan?
1: Kalau yang siangan siang dia datang pagi.
0: Pagi. Oh.
1: Dia datang siang.
0: Oh, jadi sip-sipan dari suku Cik Kasit gitu. Iya.
1: Jangan nak datanglah diundang lagi.
0: Oh, dengar nak Cik Kasit. Marah dia. Dia nak ngongkon beronang katanya kalau di sana. Beronang katanya di sana ada kolam beronang di sini.
1: Uji Cik Kasit tu makan ini ya, Bu.
0: Apa?
1: Liwetan, liwetan apa itu?
0: Oh.
1: Iya.
0: Liwetan.
1: Makan gado pisang itu
0: nanti. Makan gado pisang. Pahyo. Pahyo. Tidak lho, ngomong kata pahyu. Gedung pote gitu.
1: Jangan kuat-kuat yang gaya apa ketahu tuh. Tahan badan hati baik ketahu.
0: Itulah. Kalau lah ketemu kamu, kamu tidak aja nak nahan. Kadang enggak ribut Mang Al. Dia Mang Al bayo bagimat, bagimat, bagimat. Agak miring lagi.
1: Kalau kita senang ya, karena senang imun kita tuh kuat.
0: Iya.
1: Jauh. Cuma jahitan kok ya.
0: Imun kuat jahitan kok ya, eh? Iya. Payo. Malam lagi nak dengar lagu apa coba?
1: Ah, yang mudah deh.
0: Apa?
1: Om
0: Bayakas boleh.
1: Om Bayakas, kemana kau tadi?
0: Gitu nih banyak, ada Om Bayakas, ada Tombai Tambakas, ada Om Bay Om Bay. Nah, Om Bayakas nih kan?
1: Iya, Om Bayakas kan aku.
0: Oke, payo.
2: Tanya Selmang.
1: Tidak, Mang.
2: Tidak.
1: Akas itu kan api nih, nah akas itu kan biji kita tuh mamang ya, akas itu kan
2: Boyut.
1: Oh, Boyut.
2: Boyut.
1: Oh, berarti tua nih ya, kawan kita.
0: Ayo, dikirim lah untuk siapa?
1: Untuk ini akas at pinjol ya, sama nih at minjem ya, ada mang Effendi juga, medical ya.
2: Effendi kasing, angkat dalam.
1: Mang Pen juga gasing aku lah ketemu dengan dia.
2: Oh.
1: Yang Mang Pen dia. Oi gagah wong yo
2: Mang Pen. Oh, Mang Pen ya.
1: Bukan musuh sih.
2: Oh, bukan musuh. Tapi gaya bahasanya lesuh, Mang.
0: Ini logat kumring nian ini.
1: Aduh juga kawan kita Hagi.
0: Tidak kada pulo pakai hagalo segala nyomongan.
1: Iya.
0: Namang.
1: Iya. Ini
0: makanan
1: sudah
2: terkenal
1: jadi
2: ha
1: dengan.
0: Iya.
2: Dia ni kepedesan je.
0: Pedeha.
1: Ada ini Niai Nadia. Betullah pulau dari persembunyian tu.
2: Iya.
1: Lupakanlah yang lain-lain ini.
0: Siap. Apa sih? Lagi betapa di Rasid.
2: Masak
0: ilmu.
1: Sampai 15 dia kultivasi katanya.
2: Multipasi apa? Reinkarnasi?
1: Mutilasi. Ada lagi Rizwan ya, Rizwan ini ngilang juga, apa berangkat ini?
0: Kalau kemarinan itu pernah masuk sama Cik Gaya Rizwan, pas Cik Gaya baru-baru ini.
1: Lama udah dengar dia.
0: Waktu baru Cik Gaya masuk kemarin, Sid, masuk dia Rizwan.
1: Yang hari apa itu Cik Gaya?
0: Iya, yang pertama Cik Gaya masuk kemarin itu nah. Lagi Senin, tidak salah apa. Ada lagi soal masuk.
1: Kirim lagi ya. Ada Mang Yon Jiji ya.
2: Jiji.
1: Mang Andra sama Mang siapa? Mang Andra. Ni Kiai Andra dengan Nia Anggi. Akad Pitung juga ya. Akad Pitung siapa lagi? Ada juga Raufi ya. Ada Mang Napi, ada Pipit juga ya.
0: Yo.
1: Siapa lagi aku ni kalau lupa malam masuk ni.
0: Lupa
1: dah loh. Ingat dengan Cik Gaya tu lah.
0: Itu.
1: Aku nak datang minggu ini. Minggu. Ada orang nak ngempe.
0: Tidak. Apa? Jadi hari ini kita nak undang ya rencana ya.
1: Ya, aku minta wakil Gaya mengundang yang lain kan.
0: Kumpul-kumpul. Diatur-atur be, dak Cik Rasid deh. Kalau memang pajak diatur, Cik Rasid diatur.
1: Ya, di ujung bulan Cik Gaya, di tanggal 26, Allah.
0: Bulan depan,
1: ya.
0: Insya Allah, ya. Kayak tinggal diatur baik, ya.
2: Berarti bagian jalan yang ini, Cik Gaya.
0: Ya, siapa yang si pagi, dia datang siang. Siang, satu sore. Ya kan, yang malam datang pajak pagi kan.
1: Iya, betul.
0: Iya.
2: Kalau siang si pagi, malam datang berenang malam-malam.
0: Anginan kembung. Ngongkon kembung.
1: Kali ini datang malam juga dengan bed ya.
0: Ngongkon kembung.
1: Isi sama Yusul ya. Amang Akbar ya. Apa Amang itu? Itu ini pemering. Pemering itu harus siai.
0: Ya, iya.
1: Ada kakak Gisbon juga ya. Sama ni yang Siti Aisyah mandi dikah ni kerana punya bahasa. Nyai Ita.
0: Berapa lama? Berapa lama apa? Cik gaya tak pegawai, tak ada masuk-masuk siaran, tak siaran. Tambah godek lah nang sikok ini keti.
1: Aku bukan godek, ya lepas sudah.
0: Lepas eh?
1: Untuk
0: KIMJ juga
1: KIMJ
0: sama
1: dia Itah juga untuk Eren juga sama Pak Uzahan Pak Uzah sama Igun Tuan Rohong siapa lagi sama ngaji saudara rasa ku rasa juga
0: galo-galo
1: lah,
0: cik. Galo-galo,
1: ya. Apa kerjanya? Galo-galo kalau bahasa kumpernya?
2: Kau nyin-unyin.
0: Kau nyin-unyin.
1: Uma?
0: Kau nyin-unyin.
1: Kalau uming-uming.
0: Kau kau ning-uning.
2: Kalau papi wagi, kau nyin-unyin.
0: Iya.
1: Itulah galak-galak belajar
0: bahasa.
1: Apa
0: guna? Nah, iya. Lah,
1: nah itu
0: baik. Iya. Terus, antam aja nun tau, ya.
1: Iya, lah, tak kilo.
2: Letak malu lantakkan lah.
0: Dia pintar, dia nak milih bahasa Arab tak mau dak payah dia. Kalau meja meja yun ninya, kursi kursi yun ninya kan. Buku kan bukan buku yun, kitabun kan.
1: Kitabun iya. Kalau nak makan ini gaya. Adon adanya dia.
0: Oh, mana?
1: Lamma tak makan nasi minyak.
0: Lama tak makan nasi minyak.
2: Ya, lengkap itu harakatnya.
0: Iya, harakatnya.
1: Lengkap, iya. Ada salah kalau nak ngaji dan nak dibayar uang kalau tak. Bayar semuanya aja.
0: Ya. Apa Cik Rasid? Iya, tambah un galo. Kalau yang dalam itu taun. Nah, jangan. Cek aset ini. Apa cek aset? Sebenarnya cek gaya itu belajar dari dia godak nih. Dulu dia godak lagi cek gaya cek itu nah.
1: Cek yang waktu lah parah pula. Cuma cek Nisa yang tak kena nih.
0: Tak kena eh.
1: Dia masih APD masalahnya. APD.
0: Dia tak terkontaminasi eh.
1: Iya. Kalau
0: cedola
1: tu kenal juga, cuma dia ini
0: nyago di bawah. Dia nyago di bawah. Kalau kami juga cek kasih nyago di pojok kami, tidak nyago di bawah kami.
1: Bawah,
0: di pojok kami.
1: Ya pokoknya itulah ya terima kasih ya ni.
0: Payo.
1: Siapanya salam opa selalu eh. Jadi gaya tu semoga selalu sehat eh.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga dimudahkan eh segala urusan di sahabat.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat lancar lancar kawin banyak rezeki kan.
0: Amin ya Allah.
1: Pokoknya sehat selalu lah eh.
0: Yo siap. Kebanyakan
1: ya gaya. Udah,
0: Di atas. Oh, ya. Oh, Cik Rasa dari doa ke? Dia bergotok, dia tak digoa ke?
1: Untuk Kiai Rasa juga, ya. Sehat, ya. Semoga anaknya sukses galau, ya.
0: Amin. Sukses galau anaknya, benar.
1: Ya, itu aja, ya, yang tak bertiga, ya. Mau nganjuk dulu, saya.
0: Ya, nganjuk lah.
1: Ya, terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
2: Kiai
0: Widodo, ya. Siapa lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Nah, yang bagus disebut Cik Kaset tadi.
3: Iya, angkat
0: salam
3: itu Kiai
0: Hendra
3: itu.
0: Iya, Kiai Hendra. Tidak dia nak bahasa Arab nian kata dia. Pokoknya segalanya ditambah un ujinya.
3: Jadi tak
2: un. Maka tak un.
0: Iya, jadi kata dia kongsi yun kan, meja yun ini kan. Pena yun, nah. Kan padahal pena kan kolamun ya.
2: Kalau tidak, nyai. Kalau Cik Ita dipanjang ke tambah un.
0: Nah itulah tadi yang mau ke Cik Kasih tadi. Cik Ita jangan singgung.
2: Iyo.
0: Iyo, tidak. Kan karena ditambahinnya un kan, jadi. Uji
3: radio.
0: Dah senggol bener. Uji cek kasih. Aku tidak nyebutnya. Misi ibae ini cuma.
3: Tidak masalah.
0: Benar. Yang penting tuh kan kita tuh happy. Iya, yang penting itu kan cuma tuh happy happy.
3: Iya. Harus disebut kenyajian untuk niai Ita undang.
0: Nah. Iya. Api kabang ya?
3: Bote. Kiai Rasid yo. Cawa-cawa njuk sija.
0: Njuk sija.
3: Ngomong-ngomong gak ini. Jangan muncung-muncung mulut cak sarah nak ngomong nyantai.
0: Boleh ada logat yo si dia tuh. Yang penting ada cak si Hendra Widodo tadi pakai H kalau tadi kan. Happy kabah.
2: Cak kebanyakan makan cabai itu.
0: Agak dijah.
3: Agak gupa.
2: Halas.
3: Halau bagus.
2: Kalau sudah?
3: Sudah radu.
2: Oh, radu. Kalau halas apa dia, Cik?
0: Oh, radu ini sudah.
2: Kalau halas?
3: Sudah tuh radu.
0: Halas tadi?
3: Halau bagus.
2: Halas.
0: Kalau apa? Apa sen? Kau ni hobi kau yang rondo kau. Kalau rondo apa bahasa kumringnya Oji dia? Karena rondo kan bahasa Jawa kan. Rondo itu kan artinya kan
2: Jendes. Nah, jendes.
0: Bukan jendes.
3: Janda.
0: Janda.
3: Kalau janda.
0: Oh, sama bahasa ini Kalau tadi apa?
3: Kalau dudo randa.
0: Oh.
2: Kalau yang
0: kalau tadi apa kalo, tadi cara saya tadi nyebutnya?
2: Kalau untuk mau ninggal tuh?
0: Tidak.
2: Keranda.
3: Renggo itu. Renggo itu.
0: Apa tadi Cik Rasid masuk Jawa tadi Cik Rasid
2: siapa sebut? Rondo.
0: Hah? Rondo.
3: Rondo. Nyando ya.
0: Rondo.
2: Tak pakai eng enggak?
3: Rondo.
2: Rondo.
3: Kalau kompleng janda.
0: Janda.
3: Ikut janda.
2: Lah ngapa mas janda ini malam nih?
0: Iya, jadi ngapa? Kawin Cik Rasid dong. Ngale ke situ jadi yo.
3: Kak Cik Rasid tuh perawatin.
0: Apa?
3: Perawatin, perawatin.
0: Perawatin. Apa maksudnya perawatin?
3: Itu sudah nikah, Mak itu.
0: Oh.
3: Sudah berkeluarga.
0: Ada label ya, Teh.
2: Kalau belum prihatin, Mak itu. Prihatin.
3: Ini lokok maranai.
0: Lokok maranai.
3: Lokok maulid.
2: Lokok maulid.
3: Maulid itu. Gading.
0: Loh kok merana itu maksudnya?
3: Merana itu bujang.
0: Bujang. Oh,
2: iya. Kalau lo
3: mauli meranai.
0: Oh, mauli meranai.
2: Loko apa tadi ini?
0: Jangan nyebut merek, lagi nyebut rokok.
2: Bukan lokomotif.
3: Sehat ya.
2: Sehat. Bergoyang ini hai, Cak Nia itu lah nah.
0: Makasih banyak Nia ya sudah datang ke kubuk degita kami.
2: Iya, kami kemarin nak bertemu ya. Iya, kata terkabar tu diculik dia.
0: Diculik siapa katanya?
2: Ada.
0: Ada
2: nak culik.
0: Oh, Ketapati. Hati-hati ya culik Om Ketapati.
3: Iya.
2: Jadi kami ini apa? Kiai ini Kiai Widodo. Kamu niai Nadia. Katanya diculik.
0: Oh, cerita diculik. Tapi dah
3: yang bikin kecerito.
0: Ponaannya kemarin gewang kemarin tu jago kerati yang
2: cuba. Oh, jago kerati.
0: Oh, nama pecah gigi, pecah pala, ini laju dia.
3: Apa? Balik dari tempat itu Cik Gaya tu kan? Kami langsung ke konter. Konter di Kuta itu kan? Jadi bebalalah dengan tukang parkir.
0: Dia nyo. Kan kejingoan dia tu cowboy. Yang tinggal cerita cowboy.
3: Motor tu
0: tak
3: boleh dikunci. Dia tak galak nak dikunci. Dia hilang motor aku kata. Nah, bebalalah dengan dia.
0: Tomboy.
3: Sumpah lah,
2: itu udah Latin. Jadi Nyai tamak ininya misalnya, eh?
0: Ya nengai.
3: Diawas kebaik.
2: Wah, tinggi ilmu bibi ini.
0: Pengawas bila kita takut, bang.
3: Sudah dari situ. Kepan bensin, nami dodo, nyogok lama antrian. Sudah dari situ ke pasar 16 kan?
2: Ya, nemen
0: langsung ya.
2: Banyak tarian cek.
0: Bila ya Cik Gasit pasang 16 kalau itu sebut be Cik Gasit mending ganggu wong sano sebut nama Cik Gasit. Panggil sebut nama Cik Gasit pasti tak tahu Cik Gasit. Hah? Gasit, Gasit mano
2: sih? Nih kalau ke pasang 16 tu nih jangan nyebut pasang 16. Mall 16.
0: Ketop mall 16 deh.
2: Mall 16.
3: Iya. Salah
2: ketik
3: berarti
0: 016. Mall. Mall. Mall, mall.
2: Iya, mall 16. Iya, 16.
0: Ya Allah. Kalau bahasa Inggris apa kalau 16 tuh Cik Gasit? Bahasa Inggris. Ah, 16 katanya. Mall 16 Cik Gasit. Atau 16 mall katanya. Pasang 16 katanya.
3: 16.
0: 16 mall ini ya.
3: Jadi balik dari situ, dengar ada hujan nih,
0: lebih
3: panas hari
0: itu.
3: Pas di kawasan Mata Merah nak ke Sungai Lai, pan hujan.
0: Kemarin ni?
3: Yo.
0: Itulah kemarin tu Cik Ita datang tu Cik kayak muka lamu tu mangal dak kate, anak-anak juga dak kate, dia dewean di rumah. Jadi ongkok-ongkok pelan-pelan yang buka pintu.
2: Telepon Cik Gaya. Siapa yang datang tu? Awas kayak perampok.
0: Tidak tak, tak tahu ni Cik Gasit mendadak datang. Tak ini tak apa tak tak cigen pula pas ini kan. Muka hodeng siapa yang metu tu ponakannya dulu.
2: Iya nah.
0: Dah dah kenal ponakannya kan. Baru bibinya nyongol.
3: Kejinan baliklah. Kaget.
0: Nyasar culik wong. Heeh.
3: Dulu juga ke depan rumahnya ini kuyola apa bukan gitu. Si mati sini ini habin oleh cerita. Jadi aku nak nunggu ke ini dulu mati ke yola apa bukan.
0: Yola. Iyo, bertemu juga akhirnya di rumah.
3: Iya. Aku tak bertemu, itu masih kawasan kita.
0: Lain Cik Gasit, kawasan Cik Gasit. Jadi kamu dia pun mall 16 mall dianya di ini.
2: Nia itu kan lagi di depan SD itu kan.
0: Mato Abang dari daerah iya, Mato Abang.
2: Iya, pas sampai itu kan. Mang Widodo nelpon. Ini Nia Ita lagi di ini, lagi di SD 178. Nah, tak jauh lagi juga kan. Oh, punya ketemu.
0: Iya. Yeah.
3: Alamat yang pas. Kan aku pernah nanya dengan Cik Gaya. Jadi aku ingat ke, ada mungkin bohong itu Cik Gaya menunjuk alamat. Jadi tanyalah ada bibik yang di depan jualan nasi itu. Dia mampir ke kan. Ditelepon ke nyo dia nanti. Cik itu di para sekolahan.
2: Nggak tahu dak nama bibik itu siapa?
0: Dia tuh kalau di tempat Cik Gaya itu Cik Ita nanyo namo Cik manggil namo Cik Gaya tahu.
2: Ini nanyo dengan Wak dengan Wak Bun.
0: Wak Bun mungkin nanyo. Iya,
2: Wak Bun. Bibi nasi kan?
0: Bibi nasi kan? Iya, dekat sekolahan kan?
2: Iya. Betino kan bibi itu?
3: Kan itu bukan di sekolahan, belum dapat di sekolahan tuh tahu dari Cik Nora. Cik Nora di sekolahan 178. Sudah. Kita cari. Apa tak dapat kena dia balik lah. Tak ketemui Cik Gaya di pelabuhan.
0: Iya, nak berobat kan itu Cik Gaya kan siangnya kan. Bangal balik berobat.
3: Biarlah aku nak cari dulu. Balik lah. Ngapun ini macak-macak.
0: Iya.
3: Aku tak tahu juga alamatnya. Diamlah kau nak itu. Aku nak nyarinya. Balik lah. Culik pun.
0: Cik Gasit hati-hati di jalan nih.
3: Iya.
0: Iya, jualin Cik Gasit.
3: Hati-hati.
0: Iya. Lagu apa dulu Cik Ita nih?
3: Iya, ngoceng-ngoceng lagu.
0: Lagu lupa.
3: lagu yang minta pantun tiu ba cek.
0: Pantun tiu weh. Boleh. Boleh.
3: Karena lah panjang ngomong eh. Kirim kau nyina-nyina begawo. Dari A sampai Z.
0: Z.
3: Fotokopi kiai apa Jona? Kiai
2: Widodo
3: Jona.
2: Jona.
3: Jona tu itu.
2: Iya, Jona tu. Ini
3: kiai Kiai Widodo.
2: Kiai Widodo.
3: Fotokopi dia bae.
0: Ya.
3: Kiai Widodo tadi bae. Lengkap caknya tu.
2: Iya,
0: lengkap ya. Yang
3: anu masuk di galo-galo-galo.
0: Oke, siap.
3: Niai, oh spesial ya,
2: ah,
3: kiai abang gue ya,
2: kiai abang.
3: Mudah-mudahan sehat walafiat.
2: Amin.
3: Pokoknya doa yang terbaik, bukan yang terburuk.
2: Nah, kalau mimpi-mimpi buruk nih.
3: Hai, ada kiai al. Kiai niai, doa yang terbaik juga.
2: Amin. Doa yang terbaik juga untuk Nia Ita.
3: Amin. Kita ya, sama-sama berdoa. Ya ya, Nia ya. Pasti sehat ya.
2: Amin.
3: Itu baik ya ya.
2: Iya Nia, iya Nia.
3: Yo. Nak turun ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih untuk Nia Ita yang di Sungai Lais ya. Semoga selalu sehat bareng keluarga. Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Dicukupkan segala kebutuhannya.
0: Amin, amin.
2: Yang terbaiklah ya untuk kami. untuk Nyaita juga. Galau-galau pokoknya.
0: Seluruh dulur ya. Kita ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Gaya.
2: Ya wah.
0: Ini Tony.
2: Bukan.
0: Iyo.
2: Bukan.
0: Ini Tony.
2: Halo.
4: Halo juga.
0: Ini Tony ini. Nanti hidup budak. Hah? Hah?
2: Pungo ini. Pungonan dia ini nih.
4: Siapa ini? Kiai Al.
0: Ini Tony ini.
2: Bukan Kiai Al ini.
0: Ini Tony ini.
4: Siapa Kiai Al?
2: Beol.
4: Al itu ngomong.
2: Tahu. Jangan banyak ketawa, dia kering gigi.
4: Dia ngomong ke siapa kami tadi itu, aku diam dulu.
2: Gak tahu tak?
4: Siapa?
2: Bik Jubai.
4: Jubaidah. Adonnya Jubaidah. Batuk aja.
2: Apa kabar nih Ay?
4: Apa kabar? Alhamdulillah.
2: Sehat. Budak-budak sehat.
4: Alhamdulillah sehat galo.
2: Dengan budak tu saya disayang, jangan dicubit terus budak tu.
4: Sayang apa
2: ni? Kaki dendam.
4: Sayang. Kalau lagi marah.
2: Tawa.
4: Ini apa? Tak boleh ketawa. Tidak mayar ketawa tu.
2: Jangan banyak ketawa. Kering gigi.
4: Tak berkering ke ni aneh. Nah, itu Kiai
2: dewek
4: ketawa.
2: Kalau
4: Kiai ketawa bukan lagi kering, lepas gigi Kiai.
2: Lepas. Kami baut gigi kami ini. Mana hujan enggak Nias itu?
4: Alhamdulillah panas.
2: Panas ya?
4: Iya, siang tadi masih.
2: Nah, panas berendam.
0: Malam ini tidak ada panas?
4: Tidak.
2: Bekemul.
4: Hilang mataharinya.
2: Bekemul dan ini.
4: Wah,
2: bekemul.
4: Tidak berkipas ini.
2: Hah?
4: Kipas masih gerah.
2: Berkipas tangan?
4: Basing lah kipas tangan jadi. Kipas apa ya lah?
2: Ya saling tiup ya kamu tuh.
4: Banyak kan saling tiup.
2: Iya saling tiup ya. Sama om Kiai Tony bertiup-tiup yang tiup. Iya, oke. Lagu apa nih Ay?
0: Lagu apa?
4: Lagu apa ya?
0: Bini Tony.
4: Lagu apa lah? Tidak lupa. Oh ini Harta Mak Diusung Mati.
0: Harta Mak Diusung Mati.
4: Iya. Tidak salah banyak nyari harta makanya.
0: Kalau bagi perhitungan yang salah udah eh.
2: Harta.
4: Tidak berat lagi.
2: Harta tidak dibawa mati.
0: Kalau tidak kata harta tak rasa nak mati.
2: Senak mati.
4: Tidak juga.
2: Nah,
4: makan jadi lagi.
0: Iya, tapi kan ujungnya makan tu kan pasti nado ketua, waktunya nak dibeli kan dan duit.
4: duit lain.
0: Iya duit ini sebagai dari kartu lah.
2: Ini dia ini mabuk kemarin.
0: Minum kemarin mabuk maaf minum seminggu yang lalu mabuk lagi nih.
2: Iya. Mabuk lem.
4: Iya Nyai Gaya itu mabuk.
2: Kirimnya untuk siapa Nyai?
4: Kirim untuk galau-galau ya fotokopian Mang Hendra tadi.
2: Kirim galau-galau.
4: Iya banyak di fotokopi dia tekan.
2: Bolak-balik pulak dia.
4: Bolak-balik.
2: Iya bolak-balik. Wah, nemu di Golembang.
4: Iya. Tapi yang ada belum ada yang belum tersebut itu marah dengan Mang Hendra.
2: Galau-galau.
4: Ya, kalau pak,
2: kalau papi wagih kau nyonya unyin.
4: Galau-galau.
2: Kena galau.
4: Iya. Untuk Nyai Gaya semoga sehat terus Nyai Gaya.
2: Amin.
4: Jaga kesehatannya. Minum obat tu yang benar.
2: Minum obat lah benar. Masuk ke mulut minum banyu.
4: Iya, Nyai Gaya tu galak ini koleknya ini minum obat yang buang kenyo.
2: Apa?
0: Kok tempe?
4: Hah? Ya kan Nega ya galak ngajarkan batin Nega yang
2: Ida sekarang ni biar lemak resepnya tu naik dibakarnya taruh ini banyu minumnya banyu
4: yang ditulis dokter itu kamu yang ngomong
2: itu baik ni ay
4: itu baik iya lu capek ketawa.
2: Mencapek tidur.
4: Age, nak denger Nyai Gaya sama Kiai Aldo.
2: Iya, mencapek. Habis acaranya tidur. Iya,
4: tahan dulu. Age tidur. Ya itu baik. Semoga sehat selalu pokoknya kamu sekeluarga ya.
2: Amin.
4: Sehat selalu.
2: Amin. Doa yang sama ya.
4: Panjang-panjang.
2: Amin.
4: Lancar galau-galau yang gawe ke.
2: Amin.
4: Apa yang dipengen semoga kesampaian. Terbaik Nyai Gaya.
2: Terima
4: kasih banyak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyai Eli yang ada di Gandus ya. Semoga selalu sehat di keluarga-keluarga ya.
0: Kita sudah ada tiga ya. Kita dengar lagunya Dombai Akas, kemudian Pantun Tiuh, dan juga Harta Mak Diusung Mati.

0: Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Kita terima lagi penelpon berikutnya, Bang Ali.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiai Harun, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah. Masih kok ketinginan ya.
1: Apa kabar Kiai?
0: Ini Kiai Al tadi sama Kiai
2: Al.
0: Iya, Kiai Gasit lah balik. Iya. Kiai Gasit tadi barusan balik dia.
2: Sehat
0: kau ini
2: ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Pokok betamu sehat nega ya.
0: Yo.
2: Yo, duit mak sehat mak api.
0: Oh.
2: Yo, sepenting badan sehat.
0: Yo,
2: alhamdulillah keluarga sehat kau ini ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah. Yo. Nak kira lagu Lampung juga.
0: Lagu api ya.
2: Yo. Apa ini? Salam Tigam.
0: Salam Tigam?
2: Iya.
0: Oke.
1: Salam Tigam. Ya,
2: tahu Lampung.
0: Iya. Kirim-kirim untuk siapa, Yai?
2: Nah, kau minunya juga.
0: Salam Tigam.
2: Yang dengar acara Majau TV ini.
0: Iya.
2: Apa ini? Ini masih tahu, maafkan pojak lah.
0: Dah tahu apa kabar Nyonya Masitoh ni?
2: Kalau-kalau sehat.
0: Yo, tak minta.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Dahyo, mudah-mudahan sehat.
0: Sehat.
2: Yo. Galo-galo yang perempat jangan tak sehat galo.
0: Yo, sehat ya?
2: Yo. Berikan doa kita. Mudah-mudahan dijabah oleh Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Nyonya.
0: Ya, yo, ya, sama-sama ya. Ya.
2: Pucuknya
0: Dewi.
2: Halo.
0: Halo, ya. Yai. Halo, Yai. Halo.
1: Oh, sinyal.
0: Halo, Yai.
1: Oh, sinyal.
0: Sinyalnya putus sinyal, ya. Ditunggu lagunya, Yai.
1: Ya.
0: Ayo, tadi Kiai Harun nih.
1: Terima kasih untuk Kiai Harun nih.
0: Terima kasih sudah ngabung ya untuk Kiai Harun di Mato Merah eh. Benar ke?
1: Ya,
0: benar. Terima lagi di belakang Kiai Harun dari siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Sapi nih?
3: Halo.
1: Halo.
0: Dengan sapi?
3: Kiai

0: Pas dia tanya, cakap ya. Pas dia tanya, man rebuka. Loh, kok tanya saya?
1: Man rebuka. Jangan belasang itu. Agak ngedrop. Kalau kami badan kecil ini tidak pulau, tidak apa-apa.
2: Yang
1: mikir yang badan besar itu.
2: Yang badan cak kamu itulah yang cepat biasa dicabut.
1: Nah,
2: iya kan?
1: Tidak tahu, tanya tahu mengaspin deh.
2: Ah, yang cak kamu tu biasa cepat, jod dia melekat.
1: Nah, pausan lagi miston.
0: Wow.
1: Pausan tiduklah pausan, bisa didengar ke?
2: Ya.
0: Udah saya dengar ke suara mengiwan ini.
2: Suara mengiwan tak saya dengar ke?
1: Oh, sepu tadi masuk tadi. Nyai gaya.
0: Iya, bingung yang lapor.
1: Iya. Yang di tengah

0: Oh iya, dalam perkola.
1: Aja bukan musuh aja kok. Pasti kalau nak berguru ngaji dengan Widodo.
0: Oh ya. Itu. Tahu tak mang?
1: Airnya tu lah, dia gak nyangkut.
0: Iya. Dia makin irama ini, oh mang, makin irama ijaz dia mang.
1: Oh itu.
0: Iya.
1: Oh pinter juga.
0: Pinter juga. Oh. Mamang tu lah yang ngida.
1: Ngapu baca, dia keno itu.
0: Oh keno, bukan keno mang, dia keno kenoinya mang.
1: Bukan musuh.
0: Oh itu bukan musuh, itu kawan kita tu.
2: Lawan kamu dengan dia.
1: Itu kepentingan Kiai Aspin dengar Kiai Seliwa tadi kan?
0: Ngapo?
1: Sapi jenya Kiai Seliwa, mesti kau sapi kebo tu je kan? Sapi niku jenya.
0: Oh nelpon dia?
1: Iya, nelpon dia dengar Kiai Seliwa tadi.
0: Oh balik mana Seliwa tu?
1: Nggak tahu, balik ke Ulak Pace aja.
2: Kalau itu Suliwa, yang nelponin Sugiyo.

0: ngecek nanas, kita besok.
1: Wah, mantap.
0: Ngecek timun, cabai, berkebun kita besok.
1: Berkebun nih.
0: Iya.
1: Lemak kamu. Mentek kebun uang.
0: Dikondrong. Iya. Yang punya uang.
1: Kawan kita. Tinggal nyendok gue
0: nak. Tak mancing iwak gabus ada
1: di sana. Iwak gabus.
0: Ayo.
1: Wah, mantep ya.
0: Putih-putih terkuntang.

0: masalah. Punya aku Nyai.
1: Ya enggak apa-apa Nyai. Kami enggak apa-apa Nyai, ini Yai yang nelpon di bakti.
0: Enggak, Kiai kan ada di samping.
1: Itu Kiai yang nelpon ini. Yai. Yai. Masuk sih kok dia manggil Nyai. Oh, gitu. Oh, manggil Nyai, kita panggil ya. Ini manggil Yai.
2: Yai.

0: Kita datang ngajak main cengkling.
1: Apa nunggu Mang Al katik ni?
0: Iya, ngajak main cengkling.
2: Mang Al tu gak, Mang Al begawi sagenan tu. Biasanya ada standby. Sagenan tu.

0: Tahu Bang Al.
1: Mamam kul. Indah cek aja. Benar deh cek aja. Dengan Mang kami nak ke rumah Mang Al. Payu kita ni nyasar kan. Gak diantar untuk polisi. Lemak kan untuk polisi juga. Kalau ke dinas sosial. Iyo. Apa kabar Mang sama Cik Asmi?
0: Ya,
1: ngira
0: tidur
1: aja. Oh, lah tidur.
0: Dah tahu ngaku dia tidur.
1: Ya, ngantuk.
2: Tahu.
1: Mana mamung dah.
0: Oh,
1: tahu
2: kan alamun tidur dengan. Iyo. Payo. Malam ini nak dengar lagu apa dulu?
0: Lagu apa?
1: Lagu ini lagu apa nak?
2: Kemring.
1: Lagu apa?
0: Lagu
1: itu. Oh, tu

0: kata pencet atau di tenggel galon dalam pompok selalu untuk mengal dengan tegaya.
1: Iya.
0: Salam sehat, banyak umur, banyak rezeki.
1: Amin.
0: Doa. Amin.
1: Amin.
0: Kalau balik hati-hati kan gaya ya.
1: Siap mang.
2: Yo.
1: Yo.
0: Baik, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Oh. Edah, karena Cik Rasid besok pagi dia ada kegiatan lain. Jadi Kak Cik Gaya suruh dia dia masuk duluan baru Cik Gaya yang terakhir. Karena dia besok ada enggak ada dari pagi. Hah?
1: Besok pasti gantian juga masuk.
0: Tidak, besok dia ada gawe lain. Maksud Cik Gaya itu bukan siaran. Pagi-pagi harus pergi dari rumah, habis subuh langsung nak pergi. Ya kasihan yuk dia men dia ngambil sampai jam 12 malam. Jadi Cik Gaya suruh dia.
1: Soalnya ada

0: Iya, dia nanya. Oleh siaran-siaran untuk Cik Gaya kan nganti kita nih. Kayak gitu, kayak gitu tanya.
1: Ya, aplusan kami.
0: Dia nak masuk, tak pacak, Cik.
1: Ya.
0: Tak tahu, ngapun agak.

0: selalu. Doa yang terbaik, semoga cepat sembuh, Cek.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Balen nih. Oke. Telepon terakhir ya. Tapi tidak bisa request lagu ya, karena waktu itu aku tidak terputar lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
2: Ini penutupan meneh maksudnya ini. Gimana
1: ya, insyaallah begoyur. Siapa nih?
2: Amin. Dihandayani.
1: Apa Dihandayani? Siapa?
2: Bang Apat.
1: Mang?

0: Sama kayak lagi macam tapi.
1: Oh. Ya sudah ada apa lah sama hebat. Mahal lah.
0: Yo.
1: Udah bisa request enggak apa-apa ini.
0: Enggak apa-apa ya, lagu ini meloan be.
1: Meloan be.
0: Yo. Ya. Agak takutnya sih kayak anu ke lagunya enggak tahu enggak terputar kayak mengaju.
1: Oh.
0: Tapi enggak apa-apa coba dulu sebut ke baik kalau memang sempat kita terputar ke.
1: Yo, kalau bisa ya baru ini lah mungkin lagunya kemarin sama Abah kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi lagu Lampung bisa apa?
0: Lagu apa coba?

0: Baliknya hati-hati. Ya udah, makasih ya saya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik nih. Nah, kalau mak itu dulu. Kita cukup sampai di sini dulu. Kebersamaannya di malam hari ini.

seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet

Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dari Jalan Radio nomor 3 Palembang, kami mengucapkan selamat ikuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara.

adalah Pacak Bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Pacak biasanya dua galau-galau di setiap paginya, di pagi hari ini ya, rangkaian acara Sriwijaya Pagi dibuka dengan nantinya ada Hikmah Pagi pukul 5 hingga pukul 6, diarahkan acara dengan hiburan informasi juga. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan cerita pagi ini, info-info seputar kehidupan sehari-hari. Dan pukul 8 hingga pukul 9 kami akan angkat lantai pun ya, menyapa pendengar ya, yang ingin berinteraksi juga di 0711 351656, tentunya di program acara Anjang Sana Pendengar. Dilanjutkan pukul 9 hingga pukul 10 dengan

Dengarkan bersama-sama pengajian kitab suci Al-Quran, ya. Surat Ali Imran, ya. Ayat 2 sampai dengan 11, ya. Maksud kami Al-Furqan, ya. Surat Al-Furqan ayat 2 sampai dengan 11. Dan semoga kita semua dilimpahkan keberkahan pada hari ini dan memberikan semangat positif yang luar biasa untuk dulur-dulur di mana berada. Ya, dulur, kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu bernuansa religi pada pagi hari ini.

Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha Inna allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini. Pada di subuh hari yang segar dan ceria ini, kita semua masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena detik ini banyak orang yang berdoa dengan kita sama doanya. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah panjangkanlah umur kami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajal berkata lain. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yaqdimun. Ketika ajal datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka yakinkan dalam hati kita bahwa setiap waktu, kapanpun kita siap menghadap Allah SWT. Dengan apa? Watazawwadu fa inna khairaz zaadit taqwa.

4 bulan pastinya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini. Rasulullah SAW, di mana Allah SWT melarang kita, mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, Ya ayuhallazina amanu,

ini sudah seharusnya kita mewanti-wanti diri kita masing-masing untuk tidak melakukan kezaliman, kemaksiatan dan perbuatan buruk atau jahat lainnya agar timbangan dosa kita tidak semakin berat dan menumpuk di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dari latihan memperbanyak amal soleh yang kita lakukan dan berbagai kebaikan lainnya yang kita lakukan serta kita mengurangi perbuatan zalim, maksiat, keburukan lainnya di bulan-bulan haram ini, diharapkan diri kita terbiasa kemudian menjadi istiqomah menjalankan ke depan untuk 8 bulan yang akan datang. Hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, amalan apa saja yang perlu kita kuatkan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan bulan Muharram? Di antara jenis ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperbanyak yaitu puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Di antara hari-hari di bulan Muharram ada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut hari Asyura, memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi benda Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumil Asyura inni ahsanitu ala Allah ayyu kaffara sanah tilati qablahu. Puasa pada hari Asyura, aku berharap, kata Rasulullah SAW,

0: Dan ibadah solat lima waktu agar kiranya kita semua dimudahkan oleh Allah SWT melewati jalan siratul mustaqim dan pada akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, lalu sudah kita ikuti dan dengarkan bersama-sama rekaman ya dari program kajian pagi pada pagi hari ini dengan tema yaitu semangat beribadah pada tahun baru Islam di bulan Muharram ini dan bersama Ustaz Rudi Arianto SPD. Kita lanjut kembali dulu dengan rangkaian lagu-lagu ya, bernuansa Islami di pagi ini.

0: Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali informasi yang kami kutip dari laman internet untuk dulu galau-galau di Manam Brado. Dan kali ini Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo mengingatkan galau-galau pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di Kecamatan Bayung Lincir yang masih menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak. Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan kolaborasi peningkatan kemampuan penanggulangan kebakaran hutan lahan atau

0: kesempatan pagi menjelang siang. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sen.
2: Oi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak

0: tersebut dapat diusulkan menjadi bagian bahasa Indonesia. Menurut dia, banyak kosakata daerah memiliki makna khas dan kosakata ini belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, lalu lanjut kita ya di pagi-pagi ini luar biasa. Dan jangan lupa untuk melihat kembali agenda kegiatan kerja apapun ya bentuknya. Mungkin tulisan atau mungkin apa yang akan dilakukan pada hari ini, menemui seseorang yang bisa merubah segala satunya kalau dalam harapan dalam bisnis atau keuangan ya. Dan dulu tentunya disiapkan segala sesuatunya, dan jangan lupa untuk sarapan. Wow, ya ingat-ingat kembali sarapan ya. Kalau di ujung-ujung kota Palembang ya, kalau di pusat kota Palembang sudah agak susah nyari sarapan yang berkeliling ya. Tapi kalau yang di beberapa tempat di kota Palembang yang paling ujung ya, atau yang di perbatasan negara lain, atau yang ada di seberang ulu ya, itu masih ada beberapa tempat yang penjualnya menjajakan dagangannya dengan berkeliling makanan-makanan pada pagi hari ini, pagi dan sore yang mestinya. Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian hiburan dan lagu-lagu di program Cito pagi ini untuk dulu galau-galau.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
2: Ya, dua informasi pagi ini, dan kali ini mengenai Kota Cirebon yang berhasil meraih juara untuk juara terunik di Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026. Dan pemerintah Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat ya. Untuk tahun 2026 dan mengusung konsep busana bertajuk Angin Sakura di Caruban. Kota Cirebon berhasil meraih juara terunik pada Fashion Show ini menjadi salah satu rangkaian utama PKJB di Bandung pada Jumat kemarin. Dan kesempatan tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Ketua Dekranasda Kota Cirebon, Novianti Edo. Ini dan juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon, ya, Ling Daiman, turut memperagakan busana yang mengangkat perpaduan budaya Jepang dan kekayaan tradisi khas Cirebon. Tema Angin Sakura di Caruban ini menggambarkan harmoni dua budaya yang berpadu dalam satu karya. Ya, dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

kabar ulang dari Fiona ya dengan Om Boy Agas. Di menit ke-30 pasnya pukul 6 pagi. Wow, luar biasa. Bertambah waktu kembali, bertambah usia kembali. Semangat pagi-pagi ini luar biasa dulur galau-galau kami yang berikan untuk dulur galau-galau di mana berada di program Sriwijaya yang pagi. Dan kali ini informasi kami kutip kembali dari seni budaya ya, di rubrik seni budaya di eri.co.id dari Singaraja. Kabupaten Buleleng untuk pertama kalinya mengirimkan duta pada parade Janger Remaja. Ini Janger Remaja adalah tarian Janger ya. Dalam ajang Pesta Kesenian Bali ya, PKB. Dan penampilan perdana tersebut dibawakan Sekehe Yowana Mudita, Desa Adat Kali Bubuk, melalui garapan berjudul Alma Prasangka di kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center Denpasar. Dan penampilan ini menjadikan bagian dari upaya memperkenalkan kembali Janger khas Kali Bubuk yang pernah berkembang pada era 1960-an. Selain menyajikan pertunjukan seni, garapan tersebut juga mengangkat kembali bentuk gending dan nilai budaya yang pernah hidup di tengah masyarakat Desa Adat Kali Bubuk. Dan pembina garapan atau koordinator garapan ya, di mana Gede Adi Setiawan mengatakan karya Atma Prasangka disusun melalui proses riset yang melibatkan berbagai narasumber. Tim pembina Tabu dan Pokal mengimpun informasi dari mantan menari, penonton dan hingga para tetua desa yang masuk dan mengingatkan pertunjukan Janger Kali Bubuk pada masa lalu. Jadi ada cover lah kalau bahasa lagunya, atau merilis ulang atau membuat

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan Broka, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun

0: Kamu tahu gak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah,

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.